0: Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.

0: 0852-4560-3335. Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
1: Kamu Yasmin kan?
2: Ya.
1: Kamu sayang nggak sih sama diri kamu sendiri?
2: Ya sayang lah.
1: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
3: Awas jatuh cinta.

0: Gang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 setara Radio Ciamis teh ya.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayo nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar pagi ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Setara Suka-Suka bersama Habusrong, Obat Herba, Ramuan Arab. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo?
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah suka-suka.
3: Sarah suka-suka bersama Habus Strong, Obat Herbal, Ramuan Arab.
2: Ramuan Arab.
3: Selamat pagi, Aija. Gimana kabarnya?
2: Pagi juga, Tayan Bian. Alhamdulillah, baik. Tayan Bian, gimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah, baik juga.
2: Alhamdulillah, baik.
3: Gimana cuaca di sana?
2: Cuaca di sini mendung.
3: Sami, A. Bogam oge rada ngepul.
2: Badai hujan dia kayak
3: nama. Mohon nunggu mah hujan, alhamdulillah.
2: Oh hujan.
3: Mau request lagu bebasnya.
2: Boleh. Request lagu apa?
3: Yang si Febian.
2: Febian, judulnya?
3: Senja menangis.
2: Hah?
3: Senja menangis.
2: Senja menangis.
3: Mohon si Febian A.
2: Senja menangis.
3: Sambil dicari salamnya buat Aijal duluannya gitu guys. Semoga sehat selalu. Imahatan tentu asakilnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Buat Ibi ogenya Wilujeng Enjin Ibi. Buat Acuhe. Buat Amanja. A.A. Aris. Ajo Holigan. A.A. Din. Umi Bogan. Kang Anusori. Mamah Elis. Teh Mawar. Terus yang Mami Indah, Apih A.O, Apih Ahuy, Kang Doyeng, U.U. Dapi, Kang Abah Adam, Kang Adul, terus Kang Ujang Cilambu, Mas Herdi, Kang sedihnya, Mama Aipaska, Yung Gurinak, Mama Serin, Kang Ade Samba, Kang Kasadayan apa ya tuh, ah?
2: Dikumin aja.
3: Mohon pak hari lap. Dikumkin kalau kasih dayana sahabat para ilujing enjingnya, ilujing aktivitas. Kan ya, kadudih nama kango R.A.Y.
2: R.A.
3: Spesial nama kango nunu gitu guys. Sekarang aku para sadayananya.
2: Oh, ada yang nawil nih.
3: Mohon spesial. Terkasih spesial nama kango si TKPW. Sekarang si TKS.
2: Aturnain, A. Sami-sami, Tai.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih, dari Mama Ojan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara suka-suka bersama Habusrong, Obat Herba, Ramuan Arab. Pagi, Aijal. Gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu ya. Amin. Pingin lagunya dong, Pasukan Berani Mati. Salam kirimnya buat Ejal duluan, Ayan Styler, Joholigan, Kang Doyeng, Teyun Gulinak, Si Ibi, Mais, Maserin, Piao, Aredi, T.A.N. Bian, dan sahabat Saraja Deyu, makasih. Sama-sama. Halo?
4: Halo?
2: Setara suka.
4: Nani teh.
2: Setara suka suka.
4: Setara suka suka. Bisa denganku habus rok. Amat hebat ramuan Arab. Paling sih.
2: Paling sih. Ditambahan nih mah.
4: Ditambahan. Alhamdulillahnya. Biasanya nggak panu deh bukomku. Kumaha kabar di hari ini, sehat tak?
2: Alhamdulillah sehat, sebaliknya gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat tak?
2: Alhamdulillah.
4: Kumaha semoga ayah dina kesehatan ya nya.
2: Amin, amin.
4: Amin. Yang lagu na?
2: Boleh, mau request lagu apa?
4: Yang Dadali.
2: Dadali?
4: Mohon. Kalau judul na teh, Kota Pantas di Surga.
2: Judulnya Ku Tak Pantas di Surga.
4: Mohon.
2: Ada.
4: Mohon kita salamna. Tunggu Aijal Tipayunnya. Sedang okro-okro dari setara FM-na. Kita mau nonton. Tunggu nonton deh. Tunggu bukomku tersayangnya THN Bian. Hati-hatinya dalam aktivitas na. Terus kongko si Ibi Oge. Terus kongko Teh Yuyun Kurina. Kanggo Teh Indas, kanggo Teh Amil, terus kanggo Teh Ajijah OG-nya, terus kanggo Teh Nia Donto, terus kanggo Wan Kincirna, kanggo Teh Bungsu, terus kanggo Teh Nuri, terus kanggo Teh Mawar OG Palihan Kawalunya, Palihan Enjing, terus kanggo Bunda Panjalu, kanggo Kang Odo, terus kanggo Mas Jun. Dareng Bunda Hartini na. Terus kanggo Aa Manja, kanggo Kang Ujang Celambu. Terus kanggo Aa Manja, kanggo Kang Ujang Celambu. Terus kanggo Udapi, kanggo Kang Doyeng, kanggo Khabib Ahong. Terus kanggo Adin Wahyudin. Terus kanggo Joholigan. Terus kanggo Aa Rizci Sayong ya. Legend Ending. Terus kanggo satu Kang Dapa, kalau Kang Dapa oke okay, ya terus kanggo Kang Arya terus ujang bawel na kanggo Kang Obes oke okay, pilihan anak kawalu sih Kang Obes ada Teh Yulina boleh engine terus kanggo pas ada inovasi dikumkan
2: oh ada yang
4: nama kanggo Mama Ais kalau sudah pak kanggo Mama Ais oke okay, ya kanggo Mama Ais terus kanggo Mama Ais pas kak oge nya
2: dari Aobes Gael sebenarnya teh semangat pagi komandan jangan lupa ngopi biar otak jadi encer bercanda
4: atau siapin ngopi X satu gelas terus tadi ya
2: atas
4: mohon di utami kerana terkasih tersayang nah pengguna 6 BW nya kalau bukomku tersayangnya tehayan biar mulia ini nafas sehat atau paus nah pilihan itu ya
2: amin
4: terlunyanya
2: ahan sami
4: assalamualaikum
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mama Piandi nih, selamat pagi Aijal, salawu hadir. Dari Mama Idam, hadir. Dari Dedem Depi hadir, selamat pagi. Pagi juga. Dikarenakan sudah dapat lagu yang request, yuk kita dengarkan.

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ngukinnya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa Neng jauh pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb geuning. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisan nya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi.

0: dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: makan itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Hah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa, Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin, Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya? Namanya Habu Strong, Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara suka-suka.
6: Setara suka-suka bersama obat Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
5: Ramuan Arab.
6: Selamat pagi Aija.
5: Pagi juga Teh Mawar, gimana kabarnya pagi ini?
6: Alhamdulillah, gimana sebaliknya?
5: Alhamdulillah, baik juga.
6: gimana cuacanya?
5: Cuaca di sini masih mendung deh.
6: Sama.
5: Oh, mau cerah ya nama sekarang mah?
6: Mohon ya, pada iya pengen. Pada lumpur.
5: Boleh mau request lagu apa?
6: Pengen itu ah, pengen lagu MBG.
5: MBG?
6: MBG mas paling ganteng. Aijal paling ganteng.
5: Amin.
6: Ada gak?
5: Ada.
6: Ada, salamnya. Buat Aijal duluan, sehat selalu, ya tetap semangat. Sehat selalu bersama keluarga tercintanya. Terus buat Bunda Panyalu juga, buat Teh Yuyun Gurina, buat Teh Bayu Boci, terus buat Mama Ewi bersama Bapak Elannya, terus buat Teh Ajija juga, terus buat Mama Seri, terus buat Bunda Hartini, terus buat Bunda Ayu juga, terus buat Mama Idam, buat Mama Seri, buat Ibi, buat Teh Ayu Andian, terus buat Kepala Komandannya, terus buat Haji Holigar juga, buat Adewa, buat Arendi juga, buat buat Reno Bastian, buat SCP juga, buat Tang Adam, buat yang Loying juga selamat pagi, buat Tang Arya juga, buat Api Aho, buat Api Ahu juga, buat Mami Indah juga selamat pagi, terus buat Umi Bogam, buat Mama Aipasya juga, terus buat siapa lagi ya, buat Teh Amel, terus buat Bang Budi juga, buat Adin Maung juga, terus buat Arif juga, terus buat Amanja, terus buat semuanya
5: Kumin.
6: Oh, iya, buat semua sahabat Setara itu selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat aja semoga selalu.
5: Amin.
6: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Aisyah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Aisyah pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Bunda Hartini, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, selalu sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, apa sih tadi ya?
1: Setara suka-suka.
0: Setara suka-suka, Adustrong, obat ramuan apa?
1: Obat herbal, ramuan Arab.
0: Ramuan dari Arab.
1: Obat herbal, ramuan Arab.
0: Iya. Ayo, Ma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setara suka-suka bersama Habusrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
2: Sekolah.
0: Iya.
2: Aizal.
1: Ya, Kulan.
2: Kabar gimana?
1: Alhamdulillah baik, Bang Jun. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah nih? Lagi sehat. Semoga Aizal juga para keluarga sehat selalu ya Aizal ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah,
2: dijauhkan mara bahaya, dimurahkan rezekinya, karirnya tambah sukses ya Aizal ya.
1: Amin.
0: Amin ya Allah. Rezekinya
2: berkah barokah Aizal.
1: Amin.
2: Itu setara suka-suka bebas itu mau itu kucai boleh apa-apa boleh dimanapun. Emang iya,
0: ya Aisyah yang bebas ya.
2: Bebas setara
0: mau itu lagunya apa-apa ya Mama.
2: Ya Mama aja so.
0: Kalau udah naik gunung.
1: Jadi Aisyah. Yang mana? Mau lagu apa nih?
0: Lagunya kepengin apa sih ya saya? Itu yang tepuk sebelah tangan.
1: Tepuk sebelah tangan.
2: Aizal.
0: Bertepuk sebelah tangan.
1: Bertepuk sebelah itu, tangan.
0: Iya, itunya tahu judul lagunya apa? Itu benar?
1: Benar.
0: Oh iya, tapi ada
1: Bertepuk
0: ada.
1: Sebelah tangan.
0: Oh iya,
2: apa yang nggak ada di setara? Salam silaturahminya tentunya buat Aizal duluan. Satu ya Aizal ya. Buat anak uhuy Kang Adul macamnya Kang Adam Kang Sipi benar ditanya ke Abah Adam Abang Ngebudi Abah Metik Areno sama Tete ditanya selamat pagi sehat selalu
0: amin.
2: Randy Dede Imron Pak Haji Udung Adoyeng
0: Aipaska.
2: Mama Aipaska bareng keluarga tercinta sehat selalu panjang umur. Rezekinya berkah barokah.
1: Amin.
2: Saya Yunus juga ya baksonya berkah barokah laris manis Tanjung Kimpul ya.
1: Amin.
2: Sehat selalu karyawan-karyawan Tina juga saya Yunus ya.
0: Terus buat Mama Eui, selamat pagi Ma. Semoga sehat selalu ya sepapa Osna.
2: Amin.
0: Terus buat Ibiu, selamat pagi Ibiu. Terus itu Kang Jalil, iya benar, Kang Jalil Goes. Goes, iya. Terus buat Aman Kan, iya. Terus Mama Serin, Kang Adeng.
1: Mama Serin,
0: iya. Terus ada juga Teh Mawar, selamat pagi Teh. Terus ada Bunda Mawar, ada juga Bunda Panjalu, ada juga...
1: Bunda, Bang Jun, ada yang nawil nih.
0: Oh iya, siapa?
1: Dari Obes Gael, Sornate.
2: Obes Gael, selamat pagi.
1: Sornate, semangat pagi, Bun, bareng Bang Jun, jangan lupa sarapan. Oh, iya.
2: Semangat langsung, semangat. Merdeka, udah merdekanya, udah ya Aijal. Ya.
0: Tapi
2: Mami Ines, Mami Ines, Mami Ines, selamat pagi, Teh Nuri, Teh Amel, Teh Bungsu.
0: Iya.
2: Yang perdana itu siapa? Itu Aijal Teh Puja ya?
1: Yang perdana Teh Ayan Bian.
0: Teh Ayan Bian.
2: Teh Andrian. Selamat pagi. Sehat terlalu.
0: Iya.
1: Amin.
0: Terus buat apa lagi ya? Teh Nuri, Teh Wati. Iya, Teh Moti. Terus buat Teh Amel. Iya, terus ada Teni Lancaya. Terus juga siapa ya? Semuanya aja.
2: Semuanya aja kali ya.
1: Buat
2: iya.
1: Semuanya aja.
2: Tapi mungkin semuanya ya Ijal ya. Uh-huh. Buat Ijalnya sehat selalu ya Ijal ya.
1: Amin. Amin.
0: Amin ya Allah.
2: Mama Hartiniku.
0: Makasih.
2: Ijal terima kasih waktunya ya Ijal ya.
1: Sama-sama.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih, dari Ajoholigan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ijal bersama Habus Strong obat herbal ramuan Arab. Request lagunya Bayang Semu. Salamnya buat Tainas, Mai Pasca, Teh Puja, Mas Erin, Dayan Bian, Neng Ajija, Asuhe, Teh Jopa, Nui Ajahra, Kang Adul, Kang Al, Anton Browen, Bang Budi, Teh Adaw, Mang Ubat, Aadin, Nadoyeng, Kang Adeng, Bah Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar, Amanja. Pokoknya buat sahabat setara semuanya, hatur nuhun, Ijal. Sami, sami. Ada dari Daling Iskandar, hadir Ijal. Request lagunya, lagu Oncom Gondrong. Dikarenakan sudah 4 lagu yang request, yuk kita dengarkan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT RT 02 RW 16 Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa nenjong pisan?
0: Pan, ayah nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos, Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan, Akang. Tuh, cigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Aduh. Wah, kesenggol deh.
1: Loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ija, bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara suka-suka.
6: Stara suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal. Raman
5: Arab.
6: Paling setrong.
5: Ditambihan nih, iya mah.
6: Kayak iya nih,
5: Jam. Ini mah ditambihan, wah.
6: Kelihana ya, so kayak ngambil dari aja ya.
5: Tanggungnya mi.
6: Tanggung, strong.
5: Gimana kabarnya mi?
6: Alhamdulillah saya chef, Ida udah mang.
5: Alhamdulillah damang, mantap.
6: Kamu dari damang macam?
5: Siaran kami.

0: terus juga buat Papi Ako. Mudah-mudahan lagi dengar, semoga sehat selalu ya Pi. Terus juga buat Ibu juga, barang ada tentangnya, buat pagi, buat aktivitas. Buat Mama Serin juga yang cantik, yang baik. Buat pagi, lagi ngapain teh say? Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Terus juga buat Ayam Sayur, barang keluarga. Buat ACP juga, buat pagi. Buat pegawai ya. Dipelihara Singaparna, diinding-inding. Buat ACP juga, buat Adonin juga, buat Kang Awun juga, buat Abah Adan juga, buat Dede Imron juga, buat Pak Jendang bareng Bu Hajinya, buat Bunda Panjau bareng Pak Odonnya, buat Ayah Kalong bareng Bunda Ayunya, buat Mah Haji Rutin, Ayah Rik Kurniawan, buat Adin Maung, Adolin, buat Bu Udapi, jenang lu, damang sepapos na lu.
1: Amin.
0: Abah Adam oke, Abah yang ngajar on air, Pak. Ngeding-ngeding tau Abah, serang ambuna. Buat Aja Holigan juga, bareng Neng Jihannya. Buat Dede Imron juga. Buat Mahel, Dede Dewa Alika, Teh Uni Uni, Non Tega, Bunda Nilam. Kang Undang BBC, Kang Adeng Gauh. Mahaji Neng alias Mahaji alias Mahaji Neng alias Mama Yui. Buat Mama Yui juga bareng Pak Elannya. Buat Aredi juga di Sodong. Buat Bunda Mawar, Neng Nuri, Neng Amel, Mama Lisna Garut, Apeni Galundung, Apes Gael, Aman Jan, Mang Ubat, Mang Apok, Kang Ujang Cilamu, Kang Arya Dilaga, bareng Ujang Balonnya, Bang Jun bareng Bunda Hartininya, Adewa yang sempat tahu juga yang pagi.
1: Ada yang Nawil nih?
0: Siapa tuh?
1: Dari Umi Bogam.
0: Sorry, oh, pengantin, aduh, sayang.
1: Teteh Indah
0: pagi.
1: Teteh Indah pagi, Sarot.
0: Hadiah tuh, panganten Suwarto. Sing samawanya sing terakhir. Sing rada nyoli.
1: Terus kalau
0: Umi Bogam sareng Tati Pahongna. Semoga rukun selalu, samawa selalu. Terus
1: ada
0: juga
1: Sade. Ada dari Araden, Araden mau.
0: Kumaha
1: cenah? Selamat teh, good morning cintaku, sehat selalu cintaku. Jangan lupa ngopdut.
0: Good morning tuh Adin, cintaku padamu negeri.
1: Terus ada dari
0: Bahijai. Lu jangan cinta. Mangkuy.
1: Dari Bahijai, Maminas.
0: Abah Ijay oke galunggung lu jeung anjing
1: bae.
0: Kumaha galunggung?
1: Mat pagi mamih cantik.
0: Sarang. Kumaha?
1: Mat pagi mamih cantik.
0: Sarang. Pagi juga apa ganteng. Mamih cantik sama Abah ganteng. Lu jeung anjingnya Abah Ijay. Abah Ampera oge. Terus oke Kang Atep dampak. Kang Atep kumpak Abah Ajar. Kakanda huhuy. Lujung anjing kakanda, Teh Yun Gurinak juga, Ade Bayu Dokcir, lujung anjing ada tadi ada di kereta biar orang ngopi, ayo wedidinya, carikan gerak kuasa, lujung anjingnya kalau ada ini sayangan aku. Kalau Teh Indian oke, lujung anjing, Teh Hendar oke, Areno Bandung, Mahdita, Teh Ayu Sukaraja, Anton Brown, Teh Yun Gurinak, Teh Sayu Lijeng Enjing, Lijeng Aktivitas, buat Teh, Mama Iki Diam Diam, Teh Dede Mangobar, WMN Man.

0: بشكل كان مظهر دي فادنيا و تاميون صون كمان كان عادت جاية برن بيونيا تهواتوا كمان دي buat semuanya aja dah.
1: Buat semuanya aja.
0: Iya, dari A sampai Z.
1: Ahan.
0: Di Bini Sihan. Undangnya lantang coba.
1: Ahan.
0: Jawab deh. Abang Budi kata Agel. Mas pagi juga. Abang Budi ngam. Pagi abang di timbang. Lari wanya. Buat semuanya aja dah, ya.
1: Buat semuanya aja. Spesialnya ya, buat
0: spesial
1: siapa, Mi?
0: Buat Ibya.
1: Ahan.
0: Metugas sampai tuntas. Termuah-muahnya buat Mama Sherin. Uh-huh. Tersayangnya buat Adek Tayu Doksin, sayangan Aka. Hmm. Semoga sehat selalu. Terus ada penampilan aja.
1: Ahan, sami-sami, Maminas.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih, dari Teh Melin. Assalamualaikum Aijal, Teh Melin hadir mau request lagunya Nyanyian Rindu. Salamnya buat semua sahabat setara, moga pada sehat selalu dan bahagia terus ya. Buat Aijal semangat selalu nugasnya. Spesialnya buat Kang Ansori Coolang. Terima kasih Aijal, sama-sama. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Melody suka-suka sama Abu Strong, Ramadan Arab yang Brahman paling strong.
1: Arab. Ditambahan Mama Is.
2: Asakat gitu dah.
1: Ramadan Arab hungkul
2: ya. Oh, jenten we ditambahannya Mama Inas. Alhamdulillah, kok mah damang aja.
1: Alhamdulillah damang, sebaliknya Mama Ais damang.
2: Alhamdulillah damang. Barang damang nak. Meskipun tiap hari selalu dibaring minum obat. Alhamdulillah. Damang ak.
1: Damang ya, Mama Ais. Sehat selalu Mama Ais.
2: Amin amin bedo ananya ak.
1: Amin.
2: Bedo anati sadayana. Menitas para rahang mulut tema menelan. Atau nak kumahanya. Mudah-mudahan si diangkati penyawat maisnya. Sehat deh.
1: Amin amin.
2: Seperti berapa hari deh.
1: Oh, mau ritus lagu apa Mamais?
2: Yang udah bebas ya emangnya.
1: Ahan setara suka-suka. Suka-suka.
2: Sejarah mungkin berulang.
1: Sejarah mungkin
2: versi berulang. Versi Dangdut Koplo, ah.
1: Sejarah mungkin berulang. Oh, ada.
2: Versi Koplonya.
1: Oh,
2: tasana lebatnya.
1: Toser. Kita salam lah.
2: Semen kesabarji katilu kedua.
1: Tilu.
2: Katilunya. Kintun salam nama Kang Wa'ijal Tipayu Nasin Damal. Mana banyak pasan kesehatannya. Salah lawasnya. Kau minat nama luksur haturan wijeng ending majang kasihan mudah-mudahan minat saya selalu bersama keluarganya. Terima kasih selalu menyapa mait keluarganya. Jadi amal kebaikan buat Mami Indah. Tadi tempat ada nyolok ke Mami Indah deh. Tapi hawa tosok cintarum. Oh, meninggara retek kayak nyolok tadi deh.
1: Oh, hai.
2: Kang Oteh Mawar oge haturan wijeng ngaji majeng kasiangnya Kang Bunda Mawar Kang Bunda Panyalo oge sareng Paji Odol lejeng ngaji sapa paosna Bunda keluarga.
1: Amin.
2: Kang Oka Mama Sherin Kang Oka Nin Ucu Ibiu lejeng enjingnya selamat menyibuk mau namurian sapa paosna Kang Oteh Teh Melin Kang Oka Mak Maha Ipas ka ogenya sareng ayah Hanas keluarga mudah-mudahan pasal sadar rehat sadayana Kanggo ke Pak Adul, sang ibu Kapolda. Jeung Enging, Kang Adam, Acepi, sareng Bona Elita. Eun gorinak. Aturan jeung Enging teh, saya selalu bersama keluarganya juga, karyawan-karyawannya. Selamat menghibur. Mudah-mudahan jualnya laris manis sajung kipulnya. Selalu menjadi berkah. Kanggo ke kayak ambian dari jengking. Sasapa posna kanggo are di sodong. Kanggo satu kemang adengnya Kang Doyeng. Kanggo Dewa Ketu Ireng. Kang Aryani Laga sareng Kang Si Ujang Bawelna. Kang Wilson. Kang Ujang Toge Amanja. Kang Ujang Celemona ogenya aturan beri jeng Enging. Bunda Hartini Bang Jun sareng jeng Enging. Sasapa paosna bunda dukun-dukun selalunya. Jangan selalu ada pertengkaran di antara kalian berdua. Semoga rukun-rukun selalu.
1: Amin, amin, amin.
2: Nyuwun kanggo ka Paji Dudung, Ujung Enjing. Kanggo Adin, Ajo Holigan, Kang Obes Gael. Selalu diberi kesehatannya Kang Obes Gael. Abo Doling Abo, Abayu Doktin. Kang Bapak Mahlisna, Cipalihan Garut. Teh Nuri, Teh Amel, Teh Bungsu, Kang Sabirin.
1: Oh, Mama.
2: Areno Bastian.
1: Ada yang nawil, Mas?
2: Tak.
1: Di Teh Melin.
2: Oh, maha.
1: Sana Teh Amin, Ya Rabbal Alamin. Sing neres damang, mamahku.
2: Amin. Atuh nuhun doanya. Mudah-mudahan doanya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin, amin. Terus
2: mudah
1: ada dari
2: baik juga buat Mama Teh Melinnya.
1: Ahan. Ada dari Teh Ajijah. Sana Teh. Ahan. Sana Teh. Selamat siang, Mais. Anu gelis, mugia seur cicis. Teras masihan kabi anu sami gelis.
2: Amin, Teh Ajijah. Mohon mudah-mudahan Teh Ajijah selalu gelisnya.
1: Amin.
2: Selalu manis.
1: Terus ada dari Aju Haligan, Mama Is.
2: Wah.
1: Sana Teh Amin, Mama Is sing enggal damang sapa paosna.
2: Amin. Samulih nanya. Mudah-mudahan saya rehat sadayana.
1: Terus ada dari Araden Maung, Adin.
2: Mohon.
1: Ulejeng Enjing, Mama Is sehat selalu.
2: Amin. Ulejeng Enjing dari Kang Adin.
1: Sana Teh Mama nyuhunkeun pidoana semoga Adin dapat jodoh yang baik. Sana Teh.
2: Oh.
1: Ada dari WhatsApp lagi nih dari Ayuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taman Sari hadir laguna Demi Kau dan Si Buah Hati. Hatur nuhun. Sami sami. Ada dari Ceputra Garsel Banjarwangi Garsel hadir Aijal. Lagunya ngikut aja, salamnya buat all crew Stara FM. Semoga sukses selalu. Amin. Salam supportnya buat istri tercinta Elis Rohimah. Makasih Aijal, sama-sama. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayo nama modern, Neng. Tongkudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya kambuhan.
1: Sudah aneh juga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya. Kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat ente pegang kepala terus. Ah, ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hapus trauma.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini habusong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
6: Duduk di pojok bangku deretan belakang.
5: Halo.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Para suka-suka bersama Habustrong, obat herbal, ramuan Arab.
5: Ramuan Arab.
7: Sehat,
5: ah? Alhamdulillah, sehat. Arede, gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah, nuju enak kasayaan.
5: Alhamdulillah.

0: Kang Adeng, Pak Haji Dudung, terus buat Mang Ojan, sama Ipaska, terus buat Tedita bersama Renonya, terus buat Abu Yudoktin, Adin, terus buat Teh Nuri, Teh Bungsu, terus buat Teh Ica, Kampung Naga, terus buat Adewa, Batu Ireng, terus buat Teh Mawar Atos, terus buat Amanja. Karena Uwi itu men belum naik. Di kumin-kumin lah.
1: Di kumin-kumin aja.
0: Ya, spesialnya buat si Mami. Ya selalu ceria, ceria selalu Mami.
1: Amin, amin.
0: Makasih waktunya.
1: Sama-sama Ardi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Aden Wahyudin, Aden hadir, selalu Aijal dukung lagunya dari Pita Alfia Dinda, spesialnya buat semua sahabat Sara, pada sehat selalu. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka.
2: Cara suka-suka bersama Bistrong Obat Herbal Ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
2: Selamat pagi Aijang.
1: Pagi juga Teh Ajijah. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Mau request lagu.
1: Boleh? Request lagu apa?
2: Mau lagu dari Noah Yang Terdalam.
1: Yang Terdalam.
2: Ya. Salam-salamnya buat Tia Ing Endian. Tadi kena Will, kena hilap. Buat Arif, Mangga, Teh Yun, buat Bunda Hartini, buat Ajo Hulijan, Redi, Mang Syuhe, Teh Pidi, Teh Mawar, terus buat Mas Yandi, Mas Eis, ya itu titip salam juga buat Izen. Nanti apa minggu-minggu ini main kesana ngantol. Itu mau apa mau kiriman Peter. Jadi bikin juga buat Izal. Buat nyiar radio pokoknya.
1: Makasih deh.
2: Spesial.
1: Spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya buat suami aku aja yang lagi kerja di sekitaran pasar Sinang Kapisanan. Makasih aja.
1: Sama-sama Teh Ajijah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan sudah 4 lagu yang request, yuk kita dengarkan.

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nenjong pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Permisi, Mbak.
1: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10:30, waktunya Ijal pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 01, RW 01. Ijal yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Aduh.
1: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
2: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu. Pas tes tulis dan tes baca, soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
1: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
2: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
1: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
2: Iya, Bu, Kiki minum ya.
1: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
2: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
1: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena

0: padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 setara Radio Ciamis teh.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh jigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
7: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
8: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
4: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
3: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
5: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
4: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
3: Oh, sakit.
5: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habustrong.
4: Oh, apa itu Habustrong?
5: Ini Mang, Habustrong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
0: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
7: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya kambuhan.
1: Sudah aneh juga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat ente pegang kepala terus. Ente ane kasih obat herbal ramuan Arab. Ini Habustrom.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini Habustrom. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Habustrom, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrom sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrom, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrom dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrom dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Duh, makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812 4560

0: di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
1: Saudaraku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sungguh matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful
2: miyad. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
4: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
5: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
4: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
5: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
4: Oke. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
5: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
4: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh ya.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa Neng jauh pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tongkudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Acan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisan ya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT RT 02 RW 16 Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Aduh, aduh. Wah, kesenggol deh.
1: Loh, loh. Kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah kan saya bilang juga apa? Panomax solusi kesehatan mata.
2: Panomax solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa dong? Nih, minum ini, Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicariosken.
2: Ya alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, ainama rada aya gairah. Teletih teing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyarari teing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapatos bapak di non meri sempatkan tekenging ragu-ragu konsumsi Zadasif bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadasif madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
4: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
0: Pan, ayo nama modern, Neng. Tongkudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Acan Akang. Tuh jigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadashift, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsum si Zadashift, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, ainama rada aya gairah. Teletih teing rasana teh, bobok ge enak, teras upami gugah bobok ge teu nyarari teing badan teh, neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sembatkan, tekenging ragu-ragu konsumsi Zadashift. Bapak ge alhamdulillah aya perubihan, teras rasa maduna mantul pisan, teu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Zadashift madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
4: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Wawan, berkat Ziadasif jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
2: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Ziadasif. Ziadasif madu herbal melati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Wawan, berkat Ziadasif jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
2: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Ziadasif. Ziadasif madu herbal multi manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 setara Radio Ciamis teh ya.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nanjong pisan?
0: Pan, ayo nama modern, Neng. Tongkudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, setara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habustrong.
1: Oh, apa itu Habustrong?
2: Ini Mang, Habustrong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya, ambuhan.
1: Sudah aneh juga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebus strong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habus Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Hah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab.

0: dipertahankan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu. Pas tes tulis dan tes baca, soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 setara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb geuning. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisan nya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini, semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman nggak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Ya Bapak, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Padayungan Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Masa segini, Pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali, Pak.
1: Iya, ini total semuanya, Bu.
0: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
1: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
0: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
1: Makanya, Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
0: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
1: Ada kok, Bu. Tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
0: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh. Aduh. Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri. Jantung juga berdebar. Napas juga terasa sesak.
0: Wah, aduh. Kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulia Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas.

0: pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: dan juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk jeda sip. Jeda sip madu herbal muati manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih jeda sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: muda. Oke, Om Nio, silakan.
1: Luar. Maaf, permisi, Mbak.
2: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
2: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
2: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
2: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
2: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
2: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
2: Oke, Pak. Saya proses ya.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
7: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan
1: Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Tara, Ciamis, Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. agen apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50, Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Amin.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
2: Okay, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
3: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
2: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun.

0: ada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga?
1: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup. Pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan. Allahu Akbar.

0: Suara azan telah mengingatkan saat kita terlahir ke dunia. Suara azan pula yang akan mengiringi jenazah kita masuk ke ruang kubur. Bila kain kafan sudah membungkus tubuh kita, bila orang-orang sudah mengisi kepergian kita, masihkah ada keinginan untuk berbuat dosa? Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful miyaad.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Permisi Pak.
3: Silahkan Bu, silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya Bu?
4: Bukan Pak, ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
3: Mesti hati-hati Bu, kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya Bu.
4: Nah itu dia Pak, makanya ini jadi berair terus matanya.
3: Oh iya, saya ingat Ibu. Nah ini nih,
4: Panomax, obat herbal masalah mata.
3: Coba baca.
4: Wah iya ya, ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi dan lainnya.
3: Saya sudah coba dan buktikan, plus khasiatnya gak main-main Bu. Cepat sekali sembuhnya.
4: Bapak kemarin belinya di mana Pak? Wah saya gak sabar pengen beli Panomax.
3: Itu tuh Bu, di depan sana. Tuh kan ada apotik Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
2: Dosa ghibah kita tahu adalah dosa yang sangat besar sekali. Menggunjing, membicarakan aib saudara kita tanpa sepengetahuannya di hadapan orang lain, sekalipun aib tersebut benar-benar ada pada dirinya, ini adalah ghibah. Dan dosa ghibah, kita tahu Al-Quran berbicara tentang dosa ghibah dengan gambaran yang luar biasa buruk sekali terhadap pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah."
2: Jangan kalian saling mencari-cari kesalahan, saling memata-matai, mencari aib satu sama lain. Jangan kalian menggunjing satu sama lain. Apakah kalian suka untuk memakan bangkai saudara kalian sendiri? Sementara kalian tidak suka melakukan hal tersebut, jika kalian tidak sudi untuk memakan bangkai, maka janganlah kalian berbuat ghibah. Janganlah kalian menggunjing saudara kalian. Itulah perumpamaan orang yang menggunjing. Seolah-olah dia sedang makan bangkai saudaranya. Wallahu'udzubillah, sangat menjijikkan sekali. Jika kalian tidak suka, merasa jijik, maka seharusnya kalian juga harus merasa jijik ketika kalian menggunjing saudara kalian. Wallahu'udzubillah. Muncul satu permasalahan. Bagaimana jika kita terlanjur menggunjing saudara kita? Dan kita menyesal, kita ingin bertobat. Sementara dosa menggunjing adalah termasuk bentuk kezaliman kepada Bani Adam yang harus tidak hanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus mendapatkan kerelaan dari orang yang digunjing. Belum Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita sampai orang yang digunjing tersebut memaafkan kita. Namun apakah kita akan berterus terang meminta maaf? Saya pernah menggunjingmu, saya pernah menggibahimu. Boleh jadi ini justru akan menyakiti hatinya. Dan justru akan meretakkan persaudaraan. Permasalahan ini pernah ditanyakan oleh salah seorang pelajar di Masjid Nabawi kepada Syekh Profesor Dr. Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Kemudian beliau memberikan 3 solusi. Kita bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah dengan memuji orang yang pernah kita gibahi, pernah kita gunjing tersebut, kita puji dia di hadapan orang atau di majelis di mana kita pernah menggibah saudara kita tersebut. Demikian pula yang kedua, kita memuji, kita menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di hadapan orang-orang yang menggibahi atau mendengar gibah tersebut. Misalkan ada suatu majelis, di situ, di majelis tersebut, orang yang kita gibahi, digibahi di majelis tersebut. Maka disitulah kesempatan kita untuk menyebutkan kebaikannya dan memujinya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mendoakan untuknya kebaikan dan memohonkan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sepengetahuannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa besar yang sering
4: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau.

0: eksklusif madu hijau yang paling sip.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk jeda sip madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk jeda sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk jeda sip apa aja?
2: Pas saya mencoba jeda sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat jeda sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya jeda sip top banget. Jeda sip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih jeda sip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: FM Stara Radio Ciamis.
7: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali, takut luka.

0: Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panamax apa aja?
0: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata. Kurang lebih 1 paket baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
0: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para persetia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang, yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma, yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Aduh. Wah, kesenggol deh.
1: Loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
0: Iya, betul, Bu.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya...
0: Sih, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotarpon Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penyakit TBC, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari 2001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Tek Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agmat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luis.
4: Saudaraku terkasih, inilah saatnya kita menghitung apa yang telah kita kerjakan seharian penuh. Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sedia kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat.
1: Makanya.
2: Nah, kalau gitu jangan dibiarin, Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
1: Itu dia. Sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
2: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong, Bu.
1: Oh, bisa untuk diabetes ya, Habu Strong.
2: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi, yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma.

0: yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: FM Setara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856 0354 4754, di 0856

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadashif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadashif, kumaha bae, tiasa dicariuskan.
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, mutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, ainama rada aya gairah. Teletih teing rasana teh, bobok ge enak, teras upami gugah bobok ge teu nyarari teing badan teh, neng. Pokona masip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sembatkan, tekenging ragu-ragu ngonsumsi Zadashif. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, teu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Zadashif, madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
4: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping

0: Pink ATM BNI dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotik Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotik Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat hampir 1 juta.
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi. Tapi
1: kelihatanku, kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax.
3: Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu dan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya, Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman. Tidak menimbulkan sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radiamis yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Agen Apotik Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yane Gambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau perangkat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai video tadi.
1: Dan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam waktu seminggu sudah saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya
0: ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Ini sebuah lagu yang akan kita nyanyikan yang bercerita soal anak-anak alay. Bercerita soal generasi kepo,
2: generasi sensi.
1: Yang dikit-dikit emosi gara-gara sosial media. Ini dengerin.

0: Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen dah mengkonsum produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Elga selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu mas saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
0: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
1: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
0: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
1: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-33. Sekali lagi, 4560-33-35. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawangsulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nanjong pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb geuning. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang selalu sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Rucupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kegernoong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis.

0: kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Udah bang, jangan nangis ya, nyanyi aja yuk.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Eleh kumis ku si kasep cep deden eta bapana. Awana naon aku kumis eta mah?
1: Gere-gere.
0: Mun 20.000.
1: Mapata mending jaya si jengkol anu bageu.
0: Alah, aya mah. Eleh kumis deui wae. Komo abang upah kalaka bodas.
1: Sesarengan bos Haji Saman munding jaya anu bageu.
0: Ah ya mah, bos Aup pamangku hajat.
1: Bos Aup saluyu jaya pamangku hajat anu bageu.
0: Bapak tata, bapak tata, bapak tata, bapak tata, borehel.
1: Pawakil Tony, apana Iin sawargi jari ngau anu ngagaduhan Bang Bung Hideung. Anu bade hajat.
0: Alah, kan ya lu emang. Ayah galih, ma, mama galih, ayah.
1: Menang
0: Haji Roy.
1: Kapan? Bunda Mutiara bos baranya anu bage.
0: Ah Haji Roy.
1: Disarengan bapak di Tasman mas baranya anu bager
0: bager men 200.000 mah menang DP kamari 10 juta
1: menang
0: nyot udud kuat semangat ngebu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus dong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebus dong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habus Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk jeda sip. Jeda sip madu herbal melati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih jeda sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubad, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba. Tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong.
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

Wayang asal tina kecap wayang nu ngandung harti kalangkang. Kalangkang urang rumingkang tandang nyandang kahayang. Gelar dina panggung sanewara kahirupan dunya. Wayang teh sastra budaya baheula. Mangrupa boneka nu diropea mapande wujud manusia. Caritana direka nyutat gelar kahirupan insan. Direka bujangga waskita ngagelar carita siloka sasmita. Dianggit kusilip sindir, dikukurup kusuluk simbul anulinuhung. Malar ngahudang rasa rumasa manusia. Ngageing ati nulali kapurwaning dumadi. Sasieureun sabeunyeureun bahan gesan pienteungeun ngundang luang tina wayang. Kidalang dina wagia baris minton dina lalakon anu diluyukeun kana pamunutna tinu kagungan maksad. Dina judul carios atanapi lalakon Parta Krama. Kumaha gemblengna leunjeuran carita Parta Krama? Mangga urang sami-sami sakseni bae ti kawit dugi ka wekasanana. Wilujeng nonton kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat tepat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotik Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Winulan sastra ing awus senenggi kanda purwa lantara purwa harto sipun wiwitan tara ikut carita
1: nyarioskeun di mana kidalang
0: ngawiosakeun di kampung tumaritis desa kenal Gurubung hiji kampung anu nyingkur sisi gunung Hecolemok dan daunan rajegna tutuwuhan hiji cur-cur cai nu harerang ni marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik kembang-kembang warna-warni mapaesan ieu patempatan hiji anu janten pini sepuh di pakampungan Taya Saneski Semar Badranaya ngaging sirlingi dua putrana Asra Jingga Dawala anu

0: Nguping wardo saurna pangarsa Bapak Dedi Miwa Ibu Yani Mulyani Teta Syakur Bini Mah nikahkeun palaputrana
1: subuhun kulanua
0: bari sagala.

di kampung Tumaritis desa kenal Gorowong. Pernah nak di wewengkon Madukara negara Amarta. Di padumukan Ki Semar Badranaya utawi Ki Sabda Palon. Ngahaturanan lingih dua putra na Astra Jingga sareng Dawala. Anu sami tungkul hamari keludat nembah narimang sabda. Ajrih ningali pamor ingkang ramah.

0: Wanto Semar Batranaya.
1: Nih, iya
2: benar. Duduong Samania, manusia trusing madu terahing kusuma titising antana wirih terahing dewa kemanusa.
1: Inggi.
2: Anu ngancik dina pasir nasilib ayat dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul.
1: Iya.
2: Lami-lami kunira mangsa ngandika Ki Semar Badranaya.
3: Coba dah katakan tadi di itu. Eta ciri
4: bunga pisannya Pak Tutu.
2: Ayaku bak. Ya ujang dina peuting ayeuna.
3: Tangtos kulan dua.
2: Satu tas raat hujan. Sanajan bari jeung bebecekan oge paribasana
3: kumaha
4: kulantan dari jajablogan ya
2: Allah. Sanajan bari jeung laledok
3: subuh
2: malah leumpang oge
3: kunang iteuk atuh dalaleuhur
2: kunang payung ongko
3: kunang payung ongko eta teh
2: ai kaayaan sehat belejak bari jeung bisa riung mumpulung jeung jadi anak mah bagja keur dewek pribadi
4: sugema nya Allah.
2: Anu gede, anu letik, cepot dawala. Buah hati kemang soca mustika bapak di pawenangan.
3: Duh, etat aku lah.
2: Yap, eserkeun bujur silaing radang esor kaharep. Ameh dewek tetarik teing, dina mangsa nyerita.
4: Rada isekeun
2: akan. Jawios cekap di dieu bokap abdi.
3: Ya. Di juru weh,
2: abdi pun cepot alias Aliano.
4: Alias
2: si Oboy.
3: Alias
2: si Aris badek nyanggakeun sembah pangabaktos ka hunyuk bokap. Mugia katampi kalayan kabingahan bapak.
0: Ujah cuti silaing ditarima ku dewek.
2: Atuh kalih nanti eta abdi tina naon rupiah kalepatan ageung sareng alitna mugia bapak tiasa ngahapunten kana kalepatan jisim abdi.
0: Leuhung si lain make jeung mentah pura ka dewe.
3: Biasa getara mentah dihapun.
2: Biasana getara si lain teh.
3: Liwat kana irung ge lar-lar ka bapak geus.
4: Biasana ge hare-hare.
2: Muni serba salah dewek teh.
3: Kitu nu tara biasana teh Kang.
2: Ari tara puta pentah hampura dicarekan ai di mentah hampura dewek teh.
3: Diomongkeun. Pas salah tara.
4: Kitu salah ge lain.
2: Teuing kumaha kayangna ieu aki-aki teh. Urang saling hampura ja.
4: Alus emre.
2: Atuh ping tigana aya pikir saeun naon ieu tara-tara ti sasari. Biasana dina pabeurang kieu teh biasana mah unggal jelema teh aktivitas sewang-sewang.
4: Sagawe-gawe nanya
2: ka. Da geuning mah keur angkat ka mana, Pak?
0: Nyata ka pasar jeung si Gareng sieun teh.
3: Isuk ka sosin
2: teh. Beres panen sosin. Jeung saletri. Oh mun.
3: Di tempat nang
2: waktu. Menuju ka pasar, ka pasar ya.
3: Pasar.
2: Nya bilih itu.
0: Da walah ka hareup lain ya.
2: Ka hareup nyong diukna.
0: Sawios cekap di dieu abdi paah. Sanaos bari jeung ledok oge abdi. Nya nampi kana pembagia bapak kalayan nyanggakeun sembah pangabaktos sembah abdi aya dina dampal. Sampean bapak diterima ya
3: beda jeung adina mah deui ditu
2: nya ari ka dewek moal nyembah
3: eta ku hayang disembah
2: ahna da unggal poe oge pagilinggih si kurang teh pagi oge geus lain
3: ajen we beureuh
2: aya kecap paribasa guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena mun lalaki wajar diaku bapak saolah-olah gaganti bapak
3: ganti bapak
4: eta teh
3: bener kan.
2: Boga i lanceuk panggedena mun awewe payus diaku indung saolah-olah gaganti indung.
3: Laras kitu kan bener.
2: Nyembah ka aing teh.
3: Hayang ge diajen ku dari adi.
4: Sabulan
2: sa. Da meureun bapa eueuh teh sia teh minta jajan teh ka aing meureun.
3: Heuh bener ka lanceuk urang kita
2: teh. Heuh ngan bapa aya kene maok wae kana cengcelengan kuring. Eta mah aingna keur poék.
3: Keur kapoékan we eta pembeureunan.
2: Heuh atuh nyanggakeun sembah pangabaktos yeuh ka hunyuk raka Prabu Cepot. Nuhun Yayi. Nah, eta teh. Rasaeun jadi satria manehna mah.
4: Cara kana heureuy
2: leuh. Atuh kalihna di eta abdi hapunten tina naon rupiah kalepatan ageung sareng alitna, Pak. Rumaos dikikirik nepika jadi anjing, dileletik dugi ka sageung kieu. Racan tiasa mulang tarima kanu janten sepuh, ngan ukur ngehese capekeun we jeung nyusah payahkeun. Bete nguping keterangan.
3: Keterangan aku mah tak kantang.
2: Yen panghampura Gusti moal tumerap ka eta jalma
5: tanpa ridho hampura. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
6: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, waalaikumsalam.
6: Dengan siapa di mana?
7: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
6: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
7: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan kelihatan dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
6: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
7: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
6: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
7: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
6: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
8: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya, yang beralamat di Jalan Sambong Jaya, nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka, nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
8: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Rung jeung bapana
4: antos ulah.
0: Dipalasipahkeun ku kolot baheula mah mun dororaka ti indung jeung bapa, mun dilembur kai randu, mun dileuweung kai dangdeur. Dipake pamikul bengkung, dipake pangaret bingkang, dipake suluh teruhai matak balueng kanu niuk. Lir hirup cara gamparan awak ditincek beheng dicekek paling untung mangih kokotor. Kaluhur moal sirungan kahanap moal akaran isuning hirupna moal

0: Warung kasihan gugutan.
1: Rek nyukurkeun naon urang?
0: Naon gitu. Kane kasere ku Bang Emok.
2: Ulah nuduh ka nu jauh, ulah nyawang ka nu anggang, nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha geraprak gerapanggihan cirina satangtung diri.
0: Eta hare sepuh mah
2: pan. Silaing mah ulah tempo nu jauh atuh. Tilawang nempo ka jalan.
1: Lain deui, lain deui. Sabab naon da tilawang? Bakal bruh breh ka jalan mah ningali, tapi di jalan lamun nempo ka lawang. Bakal mokus ka dinya.
0: Sumpek.
1: Jadi maksudna nyukurkeun teh nyukurkeun naon?
2: Eta si lain. Bisa dibere hirup ku pangeran, bisa eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur ngobahkeun leungeun ngalengkahkeun suku naha eta lain ka pangurusan anjeunna anu digawe
0: eta piraku teu karasa ku
2: akang ka ngiceup-ngiceup si lain ngiluh teu ngolianana
0: kan teu
2: ngarenghap hitut
0: nya bener.
1: Nah, hitut disyukurkeun lamun tempo we ku si lain jelema loba anu teu hitut ka ituna jadi maot.
0: Jadi penyakit
1: jadi dioperasi jeung sajabana.
0: Kakabueun nya bener
1: kan. Sok tingali di rumah sakit geuning anu unggal poe teh teu pasina oksigen, malah sapoe oksigen ratusan ribu hargana teh.
0: Nya.
1: Si lain masih kana bebas ngarih ngahirup kitu.
0: Gara-gara teu bisa.
1: Nah, lain nikmat teh.
2: Alah.
1: Nya euy tuh geuning.
0: Teeling akang ka inya nya.
1: Nya, marah nya nya paeun nu matak oge urang nyukurkeun.
0: Laras urang.
1: Hartina ulah condong teuing kana dunya, hartina teh ulah ubu dunya sabab naon? Ngaran-ngaran manusia hiji mangsa atawa kakungkung kupati maot teu apa di mangsa mun datang sok rajin ngarodohohan teu pilih-pilih mangsa kadang berang kadang peuti.
0: Patak ulah kakonengan teuing.
1: Sabab hukum makhluk nu hirup di alam dunya bakal kekeunaan ku pati.
0: Eta.
1: Sedangkeun manusia beda jeung sato, saperti anjing buduk di jarian, paehna samet bilatungan, tapi manusia sajaba ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang.
0: Tah. Iskarolo teger ulis pahartos
1: merenung. Hartina urang teh bakal nyihareupan poe akhirat.
0: Poe akhirat.
1: Dahat kekatna kabeh jelema oge urang akhirat.
0: Urang akhirat.
1: Urang akhirat. Urang akhirat.
0: Kumaha?
1: Sanajan urang ngaku urang cikada cikajang.
0: Saurang.
1: Sanajan urang ngaku urang Cihanjaro.
0: Urang.
1: Urang Babakan.
0: Urang.
1: Urang Malasari.
0: Urang.
1: Urang Cikuda.
0: Urang.
1: Urang Cimaung.
0: Urang.
1: Urang Cipuruy.
0: Urang.
1: Urang Madur Kidul.
0: Urang.
1: Urang Cirangrang.
0: Urang.
1: Urang Cangkuang.
0: Eta ku apal.
1: Eta ku apal daerah dieu. Nya apa? Nah, apaan aya tu tulisan di handap?
0: Menang paingan.
1: Ceurian we lur lah.
0: Menang tim susu. Tigang.
1: Tong jujur deui ngatuh kitu teh.
2: Tapi hakikatna urang teh urang akhirat, ujang.
0: Urang akhirat kumaha ta?
2: Hiji mangsa nyaeta bakal balik.
1: Buktina urang akhirat teh tempo we ku ilaing di mana aya anu maot, geuning eueuh nu balik deui ka alam dunya.
0: Aya.
1: Mana kitu oge betahan di lemburna mah. Jiga na di lemburna teh keur lalajo video wik-wik. Nah, wik-wik teh ah, kolot patongnya ho ah.
0: Hayang nyaho kolot mah.
1: Nya. Kitu ya. Laras Pak, laras Pak.
2: Tah. Tah di dieu hartina urang. Nya eta di mana mangsa mati urang teh kudu nemungkeun kahadean ka jelema, kahadean ka makhluk anu sejen.
0: Ulah mati.
2: Sabab urang manusia disudupi disebutna ge hirup nyari.
1: Hirup nyari, hirup nyari. Apan aya hirup cicing, hirup eling, hirup nyaring, ta urang mah hirup eling.
0: Pasuplah hirup.
1: Aya hirup cicing sapati tatangkalan, ngajedog.
0: Tapi hirupnya.
1: Cau jeung sajabana, tapi sanajan bari jeung hirup cicing oge aya mangpaatna.
0: Nya.
1: Mere mangpaat keunu hirup. Aya hirup nyaring.

0: Seperti Sato, di mana Sato dahar, di mana hudang, nyata niangan, hakangan di mana sebe syare.
1: Kaita Sato.
0: Model tapi ayah lauk mah mau ayah syare. Ayah, meren dihandap na ayah spring bed. Syarian we lur lah na meni.
1: Pogu dari hotel.
2: Hirup nyaring.
0: Ari hirup eling manusia. Di mana hudang saja bati dahar jeung nginum teh nyaeta eling kanu kawasa masrahkeun dirina.
1: Lur, sumrah pasrah.
0: Hartina aya tanggung jawab sabab urang gubrangna ka alam dunya, tepati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia kajaba dianti ibadah-ibadah.
2: Eta apal ya.
0: Ari ibadah teh nyaeta migawe skenario anu eta skenario teh luyu jeung pancen ti man anjeunna anu eta ibadah teh matak nyalametkeun ti dunya nepi ka akhirat.
1: Laras.
0: Tuh. Nu matak sok ti ayeuna yeun karya nu hade cekol baheula mah geuning. Ya. Jeun karya nu hade cingcirining anjeun pernah hirup di alam dunya.
1: Leres.
0: Sabab anu panghadena jelema teh lintang ti jelema anu mere mangpaat ka jelema deui.
2: Tuh eta
0: kan. Khairunas an pauhum linas. Heeh.
2: Apal wae adina mah.
0: Kitu. Tah saperti si ieu.
1: Kumaha kitu Kang si eta geus
0: eta. Dititah kerja bakti nyalengir.
1: Lengir.
0: Dititah gotong royong ti popolotot. Ai datang mah bantuan ti luhur. Wo, paboro-boro pahayang-hayang.
1: Panghulana init no ge deui.
0: Pahareup-hareup.
1: Pahareup-hareup.
0: Haripeut ku teu teureuyeun hayang ngarawuh ku siku. Mm-hmm. Karaskin-raskin wae manehna mah dijual deui.
2: Jeung panglobana.
0: Dibagikeun teh ka dulurna we jeung barayana lolobana dijual ku manehna apan goblok teh.
2: Cacak bau wae.
0: Ah, aing mah da nyontoh ti luhur. Nyontoh ti luhur kumaha? Nyontoh ti luhur ku sia tempo na tipi.
1: Da kumaha kitu kan? Da
2: kumaha di luhur?
0: Kumaha? Geus eueuh ka era. Geus kandel kulit beungeut.
2: Ditinggali
0: teh. Rajeun geuning pejabat-pejabat di urang teh aing kapanggih korupsi. Oh, disorot ku media teh lain ka dua tungkul atawa ngeluk. Tandana nyaeta manehna teh
2: nyawirang nya kan.
0: Era atawa sajabana ayeuna mah
2: kalah dadah.
0: Make baju oren teh surasuri cengar-cengir.
2: Kalah dadah gini
0: ya. Kalakah dadah, kalakah kisbay. Apaan goblok dede?
1: Kena baju alus.
2: Kena kulit banget.
0: Tong kasar teuing, goblok-goblok. Goblok teh lir ibarat make baju teu make ukuran.
1: Kumaha kitu
0: kan? Kadang serek, kadang logor. Hartina teu manjing.
1: Teu manjing.
0: Lain kasar.
1: Lain kasar.
0: Hartina teh ngakut teu make ukuran kitu. Sabab naon, sabab janji manehna. Janji manehna kumaha? Apa ku si leka Bandungan meureun?
1: Nya.
0: Dina mangsa kampanye mah oh menika daek ini ka kampung-kampung mapai ka pedesaan
2: buluk suka
0: didinya arang ngaherengeh ngajak seuri ka unggal jelema apan jeung bulukna janji
1: janji kumaha
2: rodol
0: baligo pagede-gede heeh kadang-kadang aya nu gelo oge ditanya ka mana lo cina pikir
2: ku butuh-butuhna
1: ta butuh pansura
0: make jeung ngomong oh aing bakal ngabela dulutik. Aye geus jadi mah ngadon culang cileung we neangan palingeun.
2: Eta.
0: Pikir ku sia.
2: Hampir
0: rek ruksa kumaha nagara urang?
1: Hampir maha.
2: Hampir deng.
0: Sabab naon? Sabab lamun jadi pamimpin ulah neangan jelema atawa pamimpin anu borangan.
1: Borangan kunaon?
0: Borangan teh sieunan.
1: Sieun ku jurig kitu.
0: Sieun ku jurig lain, sieun kunaon? Sieun teu beunghar, sieun telaga sawah. Sieun teu gableuk pamajikan geulis, tina loba ka sieun eta bakal tega ngahalalkeun kana sagala upacara, duit rakyat, duit negara dileg-leg.
1: Heuh bener eta.
0: Goblok teu?
1: Heeh.
0: Tuh. Nu matak aing mah ah nonton luhur we. Hey, naon?
1: Hareup teuing ngomong teh.
2: Nu luhur kitu
0: atuh. Pan aya hukumanana nu kitu. Hukuman. Anggar we hukum di nagara mah geuning bisa disogok.
1: Bisa
0: disogok, bisa disuap. Bisa disogok kumaha tempo geusia di mana aya anu mao kayam.
1: Kumaha?
0: Can nepi ka masagi mah beungeutna can nepi ka
2: babak belur.
0: Buleud mah nepi ka can diasupkeun kana sia tapi duit pejabat. Anu ngahakanan duit rakyat. Oh, nepi ka dingeunakeun sialna teh, make jeung aya kasur, make jeung aya TV. Oh, eta mah pindah imah lain dihukum.
1: Pindah bolor
2: kitu cacakan di palingnya
0: melihat. Percaya aya anak neraka percaya.

0: Ya, percaya ayah nasya warga, percaya. Lamun percaya ayah nasya warga jeung neraka, tong dihukuman kurang.
1: Nah, kumaha?
0: Da Allah mah bujeng hinga kana laku lampah jelema. Di mana jelema teu daek ibadah, Allah mah rugi. Sabab anu kakeunaan ku untung jeung rugi mah urang-urang kene.
1: Urang-urang kene.
0: Benar. Naon make jeung sian batur?
1: Teu kudu jak sian diri batur.
0: Kacape-cape nah urang geus balik kana ilmu.
1: Di
0: situ TBC, Siaan
1: Batur.
0: Nuhun Pak Ustadz, kayak gitu. Bagja, saya ajar Barisya Monjong oge. Naon ngahina, naon teteh.
1: Naon teteh siya. Batu-batu sebut Ustadz teh.
2: Muji, akamanya.
0: Aing muji disebut ngahina.
1: Batu bunga.
0: Bahasa naon, Bil.
2: Ustadz Maja.
0: Bil nyebut naon, Ustadz. Bahasa naon, eta Arab. Naon hatina Ustadz. Bukan ojek, Usman sama.
1: Oh, tinggal.
0: Guru, hah? Guru lain.
1: Lain ke tana kamus.
0: Guru lainnya, lain. Tinggali tina kamus bahasa Arab. Ay Ustadz naon. Naon, hilad. Cetek, iya mah. Siate umum ngomongkan ke belakang.
1: Umum.
0: Nyerekan siaka Ustadz jemukin hilad. Tinggali.
1: Nah kampusna tuh tinggalin.
0: Lain guru lain, Ustaz mah hileun. Komo di kampung mah geuning, geus eueuh tilam nih ka Ustaz teh nyebutna ge tad tad. Jelemana nyamperkeun sarua jeung leud-leud ka dia.
2: Ustaz Alpukep.
0: Oh, ai guru naon tah lamun guru mah Ustaz. Jadi beda saeutik mah rosna bakal beda harfiahna, bakal beda maknana jeung artina.
1: Beres
0: nago. Ayana tina mantek teteh cara pembacaan. Jadi lamun ustad mah hileud, lamun ustaz guru, udah hese, lamun hese pake bahasa urang mama kiai ajengan da teu dosa.
1: Da teu dosa.
2: Ulah gengsi.
0: Da eta-eta kene. Kamari aing panggih jeung ustad orok, di mana? Di tetangga Akbukat. Hileud banyak maksudna mah. Aduh. Alah. Syukron. Hah? Syukron. Tuh, udah salah deui.
1: Salah deui ngucapkeun oge
0: teh. Aing geus serba salah goblok cicing meni.
1: Eta da salah.
0: Kada aing salah mah kudu dibenerkeun, kudu lempengkeun nya pa. Heeh.
1: Tadi salah mah sana kudu dibenerkeun sarupa kitu.
0: Cek cekaan naon Syukron bieu teh? Syukron. Heeh. Kacang. Syukron eta mah. Tong heureuy lamun deuk ilmu. Naon euy Syukron teh? Syukron teh eta pitenem mi teh? Syukron. Ta eta teh mabok. Atawa weureu.
1: Weureu.
0: Syukron teh weureu.
1: Weureu.
2: Mabok.
0: Ari nuhun tah, ai nuhun mah sina gede. Jadi lamun sina leutik teh mabok hatina teh. Lamun gede hatina nuhun. Syukron.
1: Aduh, eta.
0: Syukron. Syukron. Syukron. Nggak, saya mau nihayah, weh. Eta, hayang Araban tadi nama.
1: Hayang Araban, berenang, saya teteh.
0: Lain maksudna ula. Araban teh, lamun hese, atawa kagok.
1: Nya. Bahasa Sunda.
0: Jeng, can kakawasa, pake bahasa urang.
1: Bahasa Sunda, atau gengsi, atau bahasa Sunda, gitu.
0: Jal bangsa urang teh loba kaleungitan kana ciri paranti budaya urang.
1: Nah, bahasa-bahasa istigaringaleun.
0: Ciciren budaya urang jati kasili ku junti nu nya di lain-lain nu lain di lain di nya.
1: Tah eta Mang Tang Maja tah.
0: Eta. Datang oranyaan di paehan, datang ora-orayan di bareuli. Pikir. Dan nu bakal nepi mah lintang ti amal lain caritaan.
1: Sanes,
0: amal. Sarajan caritaanana manehna bener tapi hatena nguluwut. Pinarakaeun ka itu mah.
1: Nah, atuh.
0: Bisa direka. Ai cetakan mah.
1: Nya.
0: Ka eta. Tingali negara batur geus canggih, teknologi geus luar biasa. Ai di urang parebut dalil we hayang.
1: Batur mah geus marah raju negara batur mah.
0: Batur geus kabulan urang jijik. Jijik kana di Madur. Bener.
1: Matak sijik betah bareng ka Majalaya deui.
0: Paingan make kopea sia, nganjakal we bolong kopeana. Apa ne dorok we di

0: Jahil karena pakaian batu.
1: Nah, itu ya.
2: Nah,
1: ulah gele. Ulah geng si di mana aya nyeritaan kan kasih lain sanajan bari jeung pangkat boh umurna sanapeun si lain. Sabab naon? Sabab dengekeun perkara anu diomongkeunana ulah tempo jelema na.
0: Ta eta ulah
1: tempo. Nah, bisi kapigelah kapiheulan ku geuleuh jeung resep.
0: Tah, indah.
1: Bisi kapiheulan ku geuleuh jeung resep. Heeh.
0: Ini.
1: Lamun jelema na urang geus geuleuh ka jelema na sanajan caritana bener. Moal digugu da kapiheulan ku geuleuh. Sabalikna sanajan bari jeung resep ka jelema na sanajan caritana salah. Bakal digugu da kabruk resep. Tah hartina teh ngadek sacekna nilai saplasna nya cek nya na lain cek lainna teh nya pak nya lurus nuhun pak nuhun pak tah kitu tah di antara na mangpaat urang nya eta mere mangpaat ka batur teh nya eta migawe dina Al-Fatihah teh dina ayat kahiji teh alhamdulillahirabbil alamin
0: duh eta teh
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Heeh. Naon hartina?
0: Tah, cik naon tah kula?
1: Nya di mana jelema anu urang dibere duit ku batur? Alhamdulillah. Berarti nuhun. Tuh udah jauh sia mah.
0: Ka mana karep we kitu
1: wae. Ah. Aing ngomong ra. Panghadena retorika alus tapi dina kieuna geuning bodoh.
0: Lain jeung prakna
1: setan. Heeh.
0: Eta tera-tera sekolah agama tera tamat udah.
1: Kitu. Ai gawe jeung bos agung gra.
0: Ari
1: tapi otak bodoh.
0: Ari masjid teh nyaho rupana.
1: Ai di bos agung naon mere susu. Susu sapi heeh. Di pangalengan
0: kana puras peres
1: mah. Da ku dokter ayeuna mah dewek geus teu meunang ayeuna mah.
0: Naha?
1: Nginum susu, nah ayeuna mah geus gede kieu mah lintang dinyabak we jeung mencet. We karep sia teh.
0: Lain pikiran.
1: Susu sapi goblok sih kumaha karep wae. Sia otakna mesum dede.
0: Nyabak we jeung mencet pepentuan. Diwara ku mang Tatang Maja teh kitu. Ajarkeun teh mencet cenah
1: leuwih. Kitu wae. Hah naon bae teh alhamdulillah teh. Muhun nuhun lain. Si katu jelaskeun ku bokap ame ka harti. Sadaya puji kagungan Allah. Kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam. Heeh. Nu ngurus sadaya alam teh naon? Allah. Dengekeun pernyataanana. Dengekeun cing jeli. Korek lah celina kayaknya. Nah, ngareken ketim kaing seteh. Kumaha itu pak? Sadaya puji kagungan Allah. Nungurus sadaya alam. Nungurus sadaya alam. Tenang. Sumuhun Allah. Dengekeun seteh.
0: Dengekeun atau celita itu. Lain
1: kemana karep. Sadaya puji kagungan Allah. Nungurus sadaya alam. Nungurus sadaya alam. Tenang ya. Allah pak lain goblok di lain-lain teh kekeh jadinya
0: tinggal ngejatuh mangra
1: bodona kasida isi pegek ya
0: udah sekolah gitu tamat
1: sadaya puji kagungan Allah nunguru sadaya alam nunguru sadaya alam teh naon ujang sumuhun Allah bapak lain siapa goblok
0: disuluduk ke aral beneran.
1: Ah dengar di aing mah. Hah? Dengar di.
0: Eta pikiranana keburak teh atuh.
2: Bodoh.
1: Contohkeun we ku dewe. Contohkeun, heeh. Eta ikat, ieu ikat anu cepot, nu cepot. Nu nutupan sirah. Nutupan sirah. Nu nutupan sirah teh naon? Ikat, heeh. Oh kitu. Nah, ngerti? Ngertos.
0: Ngerti meureun aya nama leh.
2: Ngerti
1: putraku. Sadaya puji kagungan Allah, nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon ujang? Ikat.
0: Oh.
1: Eta
0: kok kunaon, Kang?
1: Ditinggang ku iteuk aing mah.
0: Lah Naon eta sampah eta?
1: Conto, pledu conto ieu mah. Syateng kepurak-purak teuing otak teh.
0: Contohna.
1: Apa bener bieu iket babat teh?
0: Sebapak.
1: Bieu mah conto.
0: Conto Taib nu kitu mah Taib.
3: Conto jaa.
1: Balikan deui syateh. Sok. Eta baju, ieu baju anu cepot. Nu cepot. Nu nutupan awak. Nutupan awak teh naon? Baju kitu.
0: Contohna mah kitu.
1: Teu beda ti kitu bieu teh.
0: Petak naon?
1: Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon ujang?
0: Ada
1: cing. Baju bapak. Syate.
0: Beki gacaprak teh.
1: Beki ngacapruk teh ngomong teh syate.
3: Balak jeung tukang ganjaran teh kitu purek.
1: Di bejaan henteu ditinggangan tuluy bejaan gembrot aing teh.
0: Pasri bodo mah kudu alewo.
1: Da jangar hulu teh kitu-kitu teh.
0: Eta babarian amek sia eta mah
1: teh. Eta teu ngarti kitu-kitu wae sia teh. Da hese atuh. Da wala, kulan ngarti sia aing. Ngartos, Pak. Bejaan.
0: Percaya
1: sia teh. Iya, nyaut di mana si Dawala? Tanyakeun heula.
0: Ari ka batur ka piis eta teh.
1: Sia teh jong ngamonis ka batur teh. Bejaan aing. Lamun sia teu ka hati ku aing dagor wae sia.
0: Aya
1: pangancam jurig atuh.
0: Aya bahan tarung ieu.
1: Sok kumaha bieu teh?
0: Cobi ka.
1: Heuh sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Cek aan nu ngurus sadaya alam teh naon? Heuh Allah. Allah. Lamun Allah nu ngurus sadaya alam jang naon aya apalna pangeran? Naon kun payakun
0: teh eta?
1: Jadi jeung nu ngajadikeun.
0: Ah bener elek ku adina.
1: Da lamun henteu kun mah moal payakun.
0: Moal atuh.
1: Lamun teu kun mah moal payakun. Lamun kun-kun nyanyi tu eta mah.
0: Eta mah arti Sunda atuh.
1: Tong heureuy atuh.
0: Tong dibarengkeun jeung heureuy.
1: Tong dibarengkeun heureuy sia teh.
4: Aduh duh. Wah, kesenggol deh.
5: Loh, loh, kenapa, Pak?
4: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
5: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
4: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
5: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
4: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
5: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
4: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
5: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
4: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
5: Nah kan saya bilang juga apa? Panomax solusi kesehatan mata. Panomax solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Allah lahir nungguru sadaya alam teh naon?
8: Puji.
1: Puji. Kurang mana?
8: Ah, geus hoream ngomong ah.
1: Geus moal. Hoream wae. Apa nanyakeun aing mah aing bodoh kudu alebo. Oh,
8: bener
1: kudu katoloyo. Kudu tatanya
8: nu bodoh mah.
1: Puji teh tina sifat.
8: Sifat
1: pagawean urang pan sadaya puji. Kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Sadaya puji teh kagungan Allah. Berarti anu ngurus sadaya alam teh puji. Oh. Ya beres. Yes. Pak, tanyakan sok.
8: Sok.
1: Tanyakan sok kacepot.
8: Pak.
1: Sok.
8: Abang bisa apa?
1: Sadaya puji kagungan Allah nungurus sadaya ayam alam.
8: Sok.
1: Nungurus sadaya alam dan naon cemar. Allah. Rok, rok, rok, sedek. Ketan. Wani, sakitu malikan kain. Ya, si eta mah.
8: Pawarengan teh tatang
1: mah. Hayang balas dendam maksudna mah.
8: Hayang eta kuluas,
0: kuluas ka kolot sakitu mah.
8: Ora contohna ti kolotna.
1: Bener Pak, bener Pak, bener Pak, bener Pak.
0: Di warahku tatang maja kitu blegung
1: teh. Jadi ngarti. Aing ngarti mah henteu ngan jawabanna puji. Leres Pak. Heeh, puji.
8: Oh, jeung tukang kemereng gitu.
1: Wajar. Jadi puji nya geus sadaya ayam teh.
0: Puji eta teh.
1: Contohna muji kumaha? Tah.
8: Cing.
1: Kabeh sadaya puji kagungan Allah. Satiap sadaya teh eueuh disisakeun. Bener. Leres. Kabeh berarti
8: sakumna eta
1: teh. Satungtung deuleu anu karasa, anu kareungeu, anu ka lengkah ku urang saban reret ka kenca jeung ka katuhu kabeh elmuan hungkul pujian hungkul.
8: Leres.
1: Tong moroning anu bungkeulkeun kieu ka tai kotok wae pujian.
8: What? Ah.
1: Yeah. Nya di kotok dipuji. Aye abdi pangi di jalan aye hayam keur modal teh. Aduh itu di kotok meuni kasep mah nya kitu. Si jurig mah da.
8: Salah kaprah wae.
1: Kadang-kadang selfie jeung tikotok biraku kitu. Lain kitu atuh mujina.
8: Kumaha?
1: Atawa sungkem ka tikotok atuh beye meureun. Da sieu mah di barungku heureuy jadi hoream bejana oge.
0: Antara derap sia teh papatah tu batu teh.
1: Wah. Ari mujina teh kotok kumaha? Dewe kayak nanyakeun ka si lain. Naon? Tai kotok naon anu geuleuh?
8: Cing, tah.
1: Tai kotok anu medok. Lain. Tai kotok sewang.
8: Tapi kotok, ayo kotok teh ayam hari nanti. Kotok teh ayam.
0: Soang masih iya.
8: Kotok teh ayam, kotok teh ayam. Berarti lamun tai kotok teh tai ayam. Tai kotok naon anu gele. Tai kotok jelema. Aduh, si goblok.
3: Ayo kotok maja.
0: Maha tak otak.
8: Meni hayang mencet weh kasih ya aing. Yeh, cing sabar bapaknya. Jangan tau sabar dalam dunia. Tai kotok naon anu gele. Tai kotok hansip. Heuh, aya bahan murak jantung aing nya.
0: Aya bahan. Hansip mah jelema lain hayam.
3: Aya bahan.
8: Bejaan tai kotok naon? Tai kotok nu saeutik. Tai kotok nu saeutik. Da lamun tai kotok tilu treuk mah deuleu mere mangpaat. Naon jadi?
0: Jadi pupuk. Jadi pupuk sosis.
8: Jadi gemur.
0: Jadi
8: kehadean ketenangkalan di cebor ku di bere pupuk kemudian gitu ketenangkalan bakal mere kontribusi ke urang. Contohna seperti si lain ayah sampe di seketan ku si lain ditancerepkan di ceboran dipernahkan eta sampe bakal malik muji ke si lain naon mujina mere bebetian anak
0: kadahar apan ku urang
8: apan kadahar ku si lain teh. Lamun tai kotok dibupukeun kana sirah bapa, aing ngelut jeung sia. Sok.
3: Eta kuluas.
8: Kana heureuy wae, sia mah tudah.
3: Kuluas gaureuyan tolong.
8: Apa naya puji kodim malah kodim? Puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Puji nu ti heula ka nu paneuri, puji nu ti heula ka nu ti heula, puji nu paneuri ka nu ti heula. Puji anu paneuri ka nu paneuri. Tah. Beh dieuna puji ka saluhureun, puji ka sasama, puji ka sahanapeun. Ari puji ka saluhureun, puji ka saluhureun teh pikeun batur tanyakeuneun jeung pentaheun.
0: Da ka saluhureun.
8: Puji ka sasama pikeun batur pakumaha?
0: Pakumaha?
8: Puji ka sahanapeun pikeun titaheun jeung dereueun.
3: Eta
8: bener. Lamun eta kakungkung boh bayang manusia, boh jang makhluk-makhluk anu liyana, boh sato jeung natangkalan kabeh bakal aya tina tinemu jeung nagara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta lan raharja.
0: Laras ulah.
8: Da ku ayana ieu pasir bulistir, gunung gundul, di mana datang ka hujana, di mana datang halodo tangtu kahuruan, di mana datang hujan. Tangtu erosi jeung sajabana tina sifat naon? Tina sifat naon? Temuji.
3: Temuji eta teh sifat karuksah temuji eta teh.
8: Ah, cing jadi enteng keur si lain teh.
0: Cobi.
3: Dah. Ya.
8: Alah, teu sangka.
0: Ngarti beureunan nu.
8: Batok bulu eusi madu ieu pokap ieu. Nuhun, Pak.
0: Si orek
8: eda. Bagja geuning deget-deget anak taleus ilmu teh di bapa kene.
3: Brayangan.
8: Mah. Mah. Tembengkoek sia atuh. Da bau kelek bapaknya.
0: Eur teran mani bener tuh. Kelek din.
8: Benernya Pak. Gitu ya. Laras. Lir pen.
0: Inggi.
8: Barang sawek imba wacana.
0: Inggi.
8: Silakana eca nira maneja.
0: Eca.
8: Eca raus
0: nira.
8: Nira marantena.
0: Maneja.
8: Maneja mandek di satengahing obrolan.
0: Duh, inggi.
8: Kapujeng aya anu sumping tatamu di puseur dayeuh nagara Amarta.
3: Alanya
8: nyama. Nyatana Arya Bima seking ngungkul pawenang. Miwa putra Raden Gatotkaca. Satria melajang tengah sampun tumipa dateng patumukan Semar Badranaya. Gitu kayaan anak. Doraka sia teh goblok. Kitu. Make tilam sia ngomong teh. Naon euy bapa? Mar-mar we sia teh. Atuh ngomong abdi mah eta bisa. Mar-mar.
3: Da balem.
8: Sia da walanya. Oh ah. Mar.
0: Nah.
8: Mar. Oh. Yah, tukang ordeng meureun. Atuh tukang hordeng meureun hor-hor mah kitu ka ieu.
0: Deng deng.
9: Atawa deng deng. Atawa be be. Naon be teh pan beke? Sok kasih oleh eta mah.
0: Baik dan nyari.
10: Bot. Bot.
3: Sarua beke tama ripu.
9: Sia da wala nyaho.
10: Bot.
9: Sahanya euy.
10: Bot.
9: Kira-kira na cek mana sada naon eta? Jika nama sada pulsa listrik. Syurian we lur lah. Pak. Cek bapak kira-kira na eta sada naon.
10: Lubye.
9: Mohon. Jika nama sada huis ya.
3: Aduh.
9: Awala naon. Bangga siya buka bapak hidup. Kedua gini.
0: Paingan banget lah itu pagi sapangu.
10: Bor. Bor.
9: Syah ada deh. Cempelak itu pot-pot kain. Cuma ketilam.
0: Kasa sama.
9: Kayak depan lurah pot itu kain deh.
3: Boa bos agung mas.
9: Bos agung boa. Atau Kang Dewo. Atau Kang Asep Bayu. Dalam Wisnu juga nama.
0: Atau Mang Tantang Maja gitu.
9: Mang Maja. Mang Maja mau ke Ketayepan ngomong lagi.
0: Ketayepan kumaha mau ke Ketayepan.
9: Ah rewosan meureun heuh kitu maksud teh.
10: Bot. Bot.
9: Tah.
10: Bot. Bot.
9: Syah. Rak teh. Naon teh? Naon sia? Mun dilempangkeun we kana ceuli ngejlenging teh. Syah. Ampun.
0: Saha? Sora.
9: Aduh ampun. Kaita syora upi duitin pisan cita jika jika penonton bayaran na RCTI ini la la la ye ye ye gitu sama ayo syora kudu cara dewe
0: maha ka
9: syok
0: eta syora ya wibawaan
3: kanagaan
9: kumamun pegat di koromo pegat ayo mak kai cita pegat medalang we karunya tete
0: karunya bujangan
9: germacan kawin ongko ngelang
8: ada curhat tuh.
9: Lah iku nanaon geuning anu nikah teh si angkatan jeung dewek di Unpad deureuh.
0: Eta teh.
9: Heeh, si alma mater.
0: Heeh,
9: batur atuh. Geus sudah meninggalkan dunia bujang. Heeh, ari dewek ngajan deh.
3: Ari batur atuh.
10: Ber. Ber.
9: Gusti. Lain aya urang duaan melongka itu naon depan tembok itu teh.
0: Apa eta mah bilih.
9: Depan tembok belah ditu. Heuh nyeun. Eta mah sia bagi pipilueun. Karunya we eueuh batur tarina mah.
0: Karasa ada imah teh ku pantoan.
9: Urang teh grupnya, heeh grup kudu kitu.
0: Heeh.
9: Meureun dumeh aya kaca di tukang, meureun aya panto, gambar panto Sidik Malik, penting mah. Heeh.
10: Wah. Wah, ulah kaget wah anjir dulu.
9: Pak, naon? Ketemu ku sia. Gusti. Nah, jiga juragan Bima. Astagfirullahaladzim.
0: Naon, Kang?
9: Ketinggal juragan Gatot Kaca dulu.
10: Ba.
9: Pak, pak. Tingali. Naon? Juragan Bima dulu. Cah! Juragan Agung. Mana, sedek? Tingali ke tukang.
10: Ba. Ba.
9: Ulu! Oh. Aya anak Ganeng Blok cete aya anak ngejerewetan kos parawan wae
0: aya anak
9: eta aing nepi ka
8: anak payan
0: dua-duana
9: wah ulah kaget wah ulu gining itu sareng juragan Anom Gatot Kaca aya anak
3: awas mah
9: makan ning inung si lain can balik sahanu nyadiaan leuh jang
0: nyadiaan cai kitu
9: pencit ayam pencit ayam di mana pan ku cekak sampe rabut karek cem nu aya we nu aya aya ge topi SD urang pais eta aing apa nu aya ada cing mikir sia teh la naon kamari baju SD pan aya kitu urang ungkep urang shop
3: atawa balado
9: gitu jang saha jang dunungan hakana ku sia kayaknya aing leja kumaha deuleuh?
10: Aja kaget, Bang.
9: Mangga linggih nun, linggih nun.

0: semua pangabaktos kahunyuk juragan agenu.
1: Lima bar.
0: Saya sarang saha kadieu.
1: Jeung si Gatu Bedwar. Cager bar.
0: Hibar kumaha samulihna?
1: Sehat aing.
0: Lah,
1: cager aing.
0: Saya.
1: Pot lu.
2: Rewas.
0: Dan. Semua kapi hatur.
1: Lima bar. Cager.
0: Dan.
1: Cager.
0: Saya dina waktu saya nanti. Menuju ka sarang kanker abdi teh.
1: Kanker daun.
0: Kantong kering.
1: Ah, ada geus biasana sia mah.
0: Hapunten we, kulan. Teu sasadiaan di dieu. Da pun biang nuju ka pasar.
3: Nyai bar tatadina, Om.
1: Ora tadi opo-opo, Bot.
0: Kulan.
1: Ora tadi opo-opo.
3: Tadi cakap.
0: Lah, naon? Naon cenah ora tadi opo-opo teh? Teu nanaon.
3: Teu nanaon.
0: Teu nanaon. Heeh. Basa mana teh? Jawa. Jawa.
3: Jawa.
0: Kening dewek ngarti maksudna ge. Hapan beda saeutik di Sunda jeung Jawa mah.
3: Bedana naon teh?
0: Bedana tilu naon? Dina vokal.
3: Vokal mana?
0: Mun Sunda mah ku A, Jawa mah ku O. Heeh. Lamun ceuk Sunda mah ngga, ceuk Jawa mah monggo. Lamun ceuk Sunda calik, ceuk Jawa mah colok. Jadi mah ngga calik teh monggo colok. Seurian we lur lah nah meni. Semah kapi hatur ka hoyong juragan ageung.
1: Rima dawala sageur.
0: Ibar pulang. Sarang saha
1: jeung si Gatot duaan.
3: Gatot teh saha?
0: Nuhun we pulang. Lah, naon? Ari Gatot teh saha? Rerencangan Prabu Rahwana teh. Oh, aing ngan teu wawu. Putra juragan Bima satena meni.
3: Bangga
0: lingih nun.
1: Iya.
3: Baikan tewawu senaja.
1: Amana si setia ragin. Aba jikan si aman.
0: Numawi nuju ka pasar pun bojo teh. Lah nao.
3: Nagakeun pak
0: bojo. Dunungan urang eta sirah nepi ka tungkul meunya.
3: Heuh.
0: Da kumaha kitu adek jeung hateup.
3: Asih deug lalaki.
0: Kapan di atas langit teh aya langit.
3: Heeh bener.
0: Terus, di atas langit-langit ada debu-debu.
3: Terus?
0: Posisi teh ngabodor. Rame blok ah.
3: Migaras ya.
1: Sehat wah.
0: Saya kumaha samulihna, Gan?
1: Sehat. Ot,
0: Gan?
1: Cager.
0: Ibar nyana waktu saya nate
1: dawala
0: nyangga ke semua pangabaktos konyuk juragan panglima
1: iya nuhun
3: ATM
1: sehat mane oge dawala
0: sae duaan wae kan
1: duaan
0: untung ngete ayah di dia agante tapi matahina menuju di sawah muhun
3: iya
1: syukure kumaha ayeuna parepot
0: nyakita weker cara ricing.
1: Lain maksud geus leuneuh tah kumaha?
0: Da teu apa bi Kang jeung jaluna abdi mah.
1: Ih, tepi ka kitu.
0: Nu mawe kulaan teh gagal panen abdi teh.
1: Gagal panen.
0: 2 hektar teh kaala.
3: Kubeurit.
1: Kubeurit
0: sanes,
1: kuwareng
0: sanes.
1: Kudaun.
0: Nya di ala we kudu bogana.
3: Gagal panen
0: atuh. Lain gagal panen, gagal hirup tamah.
3: Gagal milik.
0: Sugan aya riuk-riuk gunungan prihatin ka aing da eueuh.
3: Sugan karuna da eueuh.
0: Tapi kageuleuhkeun manehna oge.
3: Sugan kasentuh
1: dah teu. Aja kaget bae ulah rewas wae.
0: Ih, ai rewas mah henteu ngan kulantaran ieu we. Jisim abdi putrak batrek di lembur mah lum kayaan di kampung.
3: Daya ibar tatana.
1: Ora tadi opo-opo bar.
0: Lah,
1: ora tadi opo-opo.
0: Sae. Lah, naon? Ari ora ada di opo-opo teh naon? Apa enggeus ieu bit teh? Enggeus?
3: Geus poho deui wae.
0: Hayang salah Jawa jeung Sunda enggeus. Enggeus. Wah, bara mede kitu mah.

0: dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan jada sip, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi jada sip, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
2: Ya alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh sok asa lemes lalungse carape ayeuna mah rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyarari teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
4: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra

0: Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya nomor 84 sampai 48 Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotik Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Baca kaget, Pak. Wah, ulah kaget, Pak.
1: Ya gak kesemah pangabaktos kahonyuk juragan ageng miwah juragan anomnum.
0: Terima, Pak.
1: Ulan?
0: Terima, Kwey. Ditampi, Pak. Sanaos diabdi kayaknya gak kesemah.
1: Sanaos diabdi oke, Ulan.
0: Terima, Pak. Terima, Dawala.
2: Saya. Lah, mau. Resep pisan kena suan tenis juragan Bima dewek meun.
1: Bahagia tuh kan.
2: Handaruan.
1: Nya tuh.
2: Ngan lebah adan bingung deh. Nah,
1: kumah pun adan.
2: Bingung nak kumah gede teuing.
1: Nya pasti larasnya gede teuing.
2: Larasnya gede teuing. Nak pecetan nak kumah.
0: Allahu Akbar. Allahuang.
2: Nah, setiap ini hayo contohkan teuing.
1: Hayo ketinggang gue dengan perlindungan.
2: Cik, saya teh cing bisa tumpat-tumpat dulu.
1: Cing adaptasi hirup teh geraso.
2: Harapan saha ieu teh?
1: Wani sakitu mah harapan
2: mun. Eureuy wae, saya teh
1: tumpat-tumpat.
2: Ana dibawa serius deuing atuh deun lerap, lain rapat ieu teh. Ampun.
3: Serius-serius teh. Mah jadi duit.
2: Hirup mah heuheuy jeung deudeuh. Tibatan ngeluwet hate mah kagering-gering.
1: Ya bener.
2: Ayeuna mikiran hate tuluy jadi panyakit jadi liper.
1: Benar.
2: Kapan babari liper mah kubarna kunaon kututut? Uyuh.
0: Jing jing. Jing.
1: Urang mah dempe.
2: Kuasa dicarekan sia. Hapunten we putra Patrek dieu nu mawi teterang bade sumping ka dieu. Upami sakawit terang majisim abdi bade sasadiaan we mencit anu aya di kampung.
0: Tenanau trauma.
1: Ngalah kanyol kanyol we
2: mah bade ngalah-ngalah abdi duren kulan.
1: Nya.
2: Tadi ge abdi teh bade nyediakeun nyeta topi SD.
0: Jang naon?
2: Nya jang salira bade diungkep bade pais ku abdi.
1: Tiga geja.
0: Topi SD teh.
2: Muhun
0: jang aing. Akan we ku sia.
2: Luas we sakitu mah kadunungan.
1: Atawa bade tatang. Atawa ciput babati.
2: Lain kana mah bisi kaburu kada kada luar sia. Ampun. Por cicing, por cicing, por. Oh. Ada cicing mah teu lompatan agan cicing sudah. Panuju mun pencet agan tuman montong dirojong goblok atuh sia teh.
1: Aya kasieun mah jang.
2: Siapa atau edulur dicarekan kudunungan teh.
1: Ari batur disiksa teh atuh sita.
2: Jeung dulur, jeung dulur mah silih rojong.
1: Silih anteur jeung dulur mah.
2: Silih rojong, silih asaan. Asaan naon rejeki naon deui sia atuh.
1: Eta mah kangeres nya, Kak.
0: Kahiji aing sono datang-datang ka urang dieu mah.
2: Sami ai perkawis ka sono mah kulan.
1: Sono tapi lengo.
2: Sami kulan. Luar biasa, mobil di mana kan?
0: Lumpang ai.
2: Kulan, lumpang. Tang tos perwisi dia mah da.
1: Ongko sono tapi
2: nya,
1: da leutik jalanna ka dieu mah. Sono tapi lengo, Kang.
2: Sono tapi lengo geuning agan teh. Tanya naon-naon.
0: Oke, ditransfer gampang lah.
2: Ah, kitona mah.
0: Sajabat di sono mah. Kaula teh aya warta nu matak pikabungaheun mah.
1: Urang mana, Kang?
2: Wartos anu matak pibagjaeun.
0: Iya. Yeah. Sugan ka urang dieu geus meunang beja ti Puseudaya.
1: Sugan geus aya.
2: Wartos naon? Aya wartos mah aya nu reuneuh di Puseudaya kulan.
0: Batik semoy. Ici.
1: Wani sakitu mah kadunungan.
2: Heuk ngajedog biwir teh heuk lakban.
1: Mun jempe batak naon?
2: Mun ka bangor-bangor teuing seteh. Aya wartos.
0: Bisi teu apa urang dieu. Si Jenet arep datua kerami mah.
2: Jenet arep datua kerami ye.
1: Si Akang mah bingung
2: ngadengan. Naon maksudna teh?
1: Bara bingung nya
2: Kang. Jenet juragan Arjuna.
0: Iya.
2: Naon euy na jauh-jauh kana Arjuna Jenet teh. Hayu juragan Arjuna teh saeur namina teh.
1: Nya.
2: Sajaba juragan Arjuna teh.
1: Loba ngaran.
2: Naon we? Soparta. Ciptawening.
1: Nya.
2: Tahun-tahun kana. Janaka ta. Neneh nanti na Janaka teh Jenet.
1: Eta.
2: Jadi cokot landiana na Jenet. Dina Janaka teh.
3: tahu ngadunungan sana apal akan.
4: Oh gitu. Dada aing mah jeneta sok nu patipu Junet eta mah.
1: Junet.
3: Junet. Junet dan usian kudunungan.
2: Juragan Arjuna bade garwaan.
0: Iya.
2: Juragan Arjuna bade garwaan.
0: Iya, Bar.
2: Nah, nah sia tuh.
4: Ak ngukuk leuhung mun ngendok dah henteu.
2: Heuleuh, heuleuh aing.
1: Ukur da bapak teh meri
2: kitu. Halo, iraha kulan?
0: Iraha, iraha na mah cantang tu ieu teh.
1: Cantang tu.
2: Cantang tos?
0: Iya.
2: Naha?
0: Sabab si Cenet kawinna nya hiji kawewe teh nya eta. Aya nu ngalamar sajaba si Cenet.
2: Kek dupi isina saha?
0: Si Cenet teh hayang kawin teh nya eta ka si Mayang Aruma.
2: Mayang Arum urang?
0: Urang nagara Dwarawati.
1: Arugil.
0: Artina si Kakang Jaliteng.
4: Jaliteng teh naon da wala hideung. Emang bapak boga adik Mayang Arum gitu?
1: Arum
4: geul. Nu hideung teh lain aing ngumpul. Oh heueuh wa Udi nya. Di alam pawayangan sajaba aing hideung-hideung naon? Aspal. Emang aya lalakon Prabu Aspal?
3: Kamana bisa capekeun we.
4: Sajaba ti bapa saha nu hideung da wala? Geut-geut wae teu apa. Si salap.
1: Si salap punya hidung.
4: Eta mah hirupna nu poek teh. Awakna mah bodas.
2: Juragan Batara Kresna.
0: Iya.
2: Oh, Juragan Batara Kresna. Lain aping teh hideung.
1: Aduh, eta kumaha deuleuan?
2: Deuleuan aping. Kumaha deuleuanana aping jauh-jauh.
0: Oh, bala dewa teh lanceuk panggedena si Kakang Jeliteng.
3: Langkung kuasa.
0: Tah ku kitu da.
3: Cobi.
0: Si Kakang bala dewa nyokot salapi salakieunana calon panganten si Burisrawa.
3: Doh, ieu.
4: Burisrawa teh urang?
0: Urang Mandaraka.
4: Di Pasir Madur ka belah mana kan?
3: Cing.
0: Aduh aing.
3: Deket ka Maja teh.
4: Cakar ka Cianjaro. Nah meni jauh Cianjaro atuh jauh-jauh.
2: Teras?
0: Tah. Bingung na kieu ba. Dibikeun ka si Jenet kumaha si Kakang Baladewa. Sedangkeun si Kakang Baladewa teh sahao kadua gapluk mung katumpangan carita dina mangsa karakter watakna.
2: Leres, leres, leres.
0: Kahiji kitu kadua. Hak nu ngawalian teh lintang ilanceuk nu pagedena nyaeta si Kakang Baladewa. Sedangkeun si Kakang Baladewa mawa calon panganten.
3: Iya.
2: Uluh.
3: Abot.
4: Jadi konflik rupina.
0: Iya, kitu bae. Kitu bae.
1: Heuh, eta tata.
2: Rajeng kumaha?
0: Tah. Cara ngeungeuskeun ieu masalah. Nya we aya kawijakan ti si Kakang Jeliteng.
4: Kawijakanana naon?
0: Nyaeta ngacieun saembara.
4: Saembara.
0: Iya.
4: Saembara.
1: Naon?
4: Naon kulan?
0: Saembara nyaeta lain gelut,
4: tapi
0: saha-saha anu nyumponan kana syarat anu dipenta ku si Mayang Arum. Bujeng hinga si Burisrawa, bujeng hinga si Jenet tapi budak angon paribasana. Lamun bisa nyumponan kana syarat dipenta ku si Mayang Arum, yakin bakal jadi calon salakina si Mayang Arum.
2: Oh, uluh, uluh, uluh, uluh.
3: Iya, iya.
2: Naon syaratna?
4: Naon syaratna hayam camani? Di api aya hiji hayam camani teh ngandugul.
3: Hayam camani.
4: Nya.
0: Di mana di dieu?
4: Jeung mawa kantong. Montokna mah montok.
3: Matakan uharep.
4: Nya, ngan ngedahar sangwe hungkul tara kedai kana huut.
0: Naon teh
4: hayam camani?
3: Matakan uharep.
4: Aya kukuncungna. Matakan uharep. Ya. Sia teh kaing. Ka hayam, hayam. Mici lagi hayam. Naha meni lempeng kana rupaan dewek? Jigana mah Syami jeung bapak. ngan ieu mah hayam.
3: Hayam.
4: Ari bapa hayam lain. Lain tong amek biasa we. Biasa biasa. Sugan hate kaing demi anoh deui neraka kangge abdi tuh.
3: Hayam, hayam.
4: Bisi-bisi kaing.
1: Kula sugan singgung
3: selamat akan.
4: Tong kitu ka kolotet, ngan aing mah ka hayam.
1: Ka bapa kitu.
4: Bapa nawe gede rumah sia meureun.
3: Hayam ge ka hayam leung barina.
0: Lain hayam camani bot.
4: Naon atuh? Mehideung. Di abdi aya kumlah kabeh hiji deui huntuna teh di tengah.
0: Mehideung muhun.
3: Jeung montok deui.
4: Montok. Ngan hanyakal beungeutna bodas.
3: Ngan mamawa kareun aneron.
4: Kaing lain sanes. Bener muhun.
3: Bapa mae lain.
0: Heeh.
4: Pilih syaratna ku monyet.
0: Monyet naon boga sia gaduh.
4: Bangor monyetna teh.
1: Di culametan deui.
4: Diikat. Naon teh monyet teh?
1: Nya. Anu
4: beureumna. Make pangsi jeung campelak ka kolot. Tong kitu hirup teh. Ka monyet goblok aing mah.

0: kain. Dah isya nak mu ni gitu-gitu. Saya
1: tak ada bukan kasingung.
0: Ayah tahu mulit bawang mana.
2: Ayah kabatur ngahurian.
0: Ayah kabatur ngahurian diharian kabatur nyamak.
2: Ada saham bang Ben.
0: Ayah tak malam pengpisah ni pakai ikat monyet. Ayah tak ucap belakang kolotan jadi.
2: Kau
0: panggil nama. Dari rumah saya yang macam pelak. Macam pelak itu.
2: Bahasa lama di
3: syarat nanti kita bingung bar.
0: Syarat nanti bingung. Lu barang naon bingung deh.
3: Cici sate.
1: Udah bat jempe kurang mah.
0: Bingung nak kunaon agak.
3: Nyata. Bujeng ingat mangih katerangan anu bulet tegepeng-gepeng acan ngadenge ke kakara syarat anu dipenta kusimayang arum.
1: Arum gil.
3: Numbatak bumbeng Pandawa kaito katia. Aing, ayam maksud anak kadi rek nanyakan ke siapa.
2: Kang, baluang kakaran, baluang kakaran
0: kakaran. Naros kena, wana tukulan. Wana naros kena pun bapak, bodoh, pun bapak mana.
2: Menjauh di mana?
0: Kemari oge okay, 2 kali 2 sama dengan 7. Sidik manehna teteh itu teh.
3: Syaratna teh loba.
0: Di antawisna naon?
1: Cobi kulan.
3: Tah hiji.
1: Garas.
3: Pamunut mayang arum.
2: Cobi.
3: Hayang dipangmawakeun dina mangsa oleng panganten teh pangapit panganten anu sarupa jeung panganten.
0: Pangapit panganten anu sarupi sareng panganten.
3: Iya. Tah aing bingung dengan pangapit panganten anu sarupa jeung si Arjuna. Aing bingung dengan pangapit panganten anu sarupa jeung si Mayang Arum jeung si Subadra.
0: Atuh babari pisan kulan itu anu sarupi jeung juragan Arjuna mah teh aya deui lintang ti abdi. Kari make mahkota.
1: Jauh.
0: Anu sarupa jeung juragan di Subadra mah lintang di Sidawala kari make gelung.
1: Kari make lipen.
0: Anu sarupi jeung ka kumaha teh di pun bapa. Serian we lur lah na. Bapa pondong do ningali.
1: Amek weh.
3: Kaduana.
0: Leres?
3: Hayang dipangmawakeun tukang rias Dewi Keting Patang Lodaya.
2: Tah, iya
0: leres. Aya oge tuang dasa Mang Ii. Nya. Eta mah baheula atuh.
1: Baheula eta mah.
2: Sona.
0: Heeh. Eta wae si Sona. Dewi Sona.
2: Eta.
3: Deui-deui hayang dipangmawakeun kembang 100 rupa tapi eta kembang teh seungit dengan hiji.
0: Atuh babari kulan. Babari kumaha jo babari?
2: Segala babari.
0: Neangan we kekembangan 100 rupa babadotan. Mawar terus beureum. Hei seungit dengan hiji. Atuh kuncurungkeun kana ti sepiteng. Atuh bau nu penting mah seungit we.
1: Seungit teh
0: hiji. Hiji seungitna. Babari we otakna teh.
3: Heeh. Burak deui mah. Hayang dipangmawakeun kepet ke sipat aru. Kepet atau tanpa dikepetkan ku jelema tapi bisa ngiplik dina mangsa na oleng panganten.
0: Kepet teh.
3: Kipas gede.
1: Kipas agung.
0: Tapi ulah dikepetkan ku jami.
3: Iya.
0: Biasa ngiplik dina waktosna ku nyalira.
3: Iya.
0: Babari itu.
2: Eta ku sagala babari.
1: Eta ku babarikeun wae.
0: Babari kumaha? Apa ulah ku jelema? Kaitkeun kana buntut ucing.
1: Ucing.
0: Kumaha ngiplikna? Bujur ucing terasonan. Nepi ka babari kitu.
1: Asa ngomong.
0: Atawa kaitkeun kana ucing beung ucing. Ucingna digiwing-giwing ku jelema. Atuh ku jelema-jelema keneh kitu mah tuh. Kapan nyabak na ucing?
1: Ucing.
0: Aku masih awe ah.
3: Ucing mah lulu aya we. Deui-deui mah. Hayang dipangmawakeun petil karantaka. Petil tanpa diseget ku jelema tapi pating beleduk dina mangsana oleng panganten.
0: Uluh-uluh.
2: Ieu mah bangga, wah.
1: Bangga
0: atuh. Tanpa diseungeut ku jelema tapi beleduk dina awang-awang.
3: Iya.
0: Atuh nikah na we usum hujan.
1: Naha?
0: Hajatan di tengah sawah.
1: Iya.
0: Cina bebeledagan bentar gelap teh da bejakeun bedil we.
1: Aduh, eta ku ngababarikeun mun naon.
0: Bentar gelap jeung bedil beda. Oh,
1: beda sorana ge atuh.
0: Sorana ge beda. Iya. Mah aing we lah.
2: Sama beleduk.
0: Aku masih awe ah.
1: Eta
3: Deui deui bae. Hayang kukurilingan di alun-alun dina mangsana oleng panganten teh hayang naek kareta binarom.
0: Kareta binarom,
3: kareta emas.
2: Hayang kukurilingan.
3: Tapi digusurna teh lain ku kuda tapi ku buta gede.
0: Buta, ayam kukurilingan. Atuh, hese buta maupun bapa we, atuh.
1: Ayam digusur ku Betty.
0: Karima kesihu, jiga buta bagong. Serian we, lur.
3: Dei-dei, bar. Dina mangsana oleh panganten teh hayang. Ayat tabehan gamelan silokananta. Gamelan tanpa ditabeh kunayaga tapi bisa ngemprung dina waktuna oleh pengantin.
0: Nah, lu hayang bawa gamelan gitu mah.
1: Nah, kamu juga hayang.
0: Mual olok sangu meureun di kemanggung deh.
1: Mual latihan terus.
0: Mual olok udut nepi ka dalang we hungkul udut teh. Tanpa tabeh kunayaga mah.
1: Ya mah latihan menang dipake henteu.
0: Tah, geuning. Ngarti hilaing. Aing ngarti masukan we ka aplikasikeun.
3: Deui-deui mah. Dina mangsana oleng panganten teh hayang dipangmawakeun papajangan bangsa kancana.
0: Papajangan bangsa kancana.
3: Iya. Tapi ieu papajangan emas teh kabawana teh ku jelema 1000.
0: Uluh-uluh anjir.
1: Kumaha ka eta?
0: Emas dibawa kabawana ku jelema 1000.
3: Iya.
0: Parah seberat tahun dulu. Kira-kira cek manis berapa tahun udah wala 2 kilo jika na wah gede atau gitu mah
3: Dede bang tidak mangsa pali pengantin teh hayang ayah arak-arakan
0: pali minum arak
3: arak-arakan lain minum arak sere
2: lain
0: oh punten wetu
2: lain hayang teler lain
3: festival
2: loh
0: festival pedalangan
1: lain
3: tapi dina mangsana arak-arakan teh hayang dikaulan ku monyet bodas
1: monyet
0: di abdi oge aya monyet bodasnya
3: aya pot
0: aya ngan karek beungeut nahungkul nu bodas teh
2: mate kaua
0: saminggu di mah urang celap sugan bodas kabeh
2: jeung teu buntutan gitu
0: ka saha teh ka monyet pa
3: aya pot
0: aya kitu teh ngan tebuntutan monyetna
1: wani gitu
0: dicoret tina kartu keluarga sia ku aing teh bakat tiku ka sia aing bagi do
3: deui mah dina mangsana oleh panganan teh hayang dipangmawakeun munding 100 siki jalukna wungkul
0: munding 100 siki jalukna wungkul
3: iya yeah. Ngan syaratna dina tuur kahanap teh bodas.
0: Wah, hanyakana.
3: Hanyakana naon?
0: Nu bodas teh lain suku.
3: Naon?
0: Beungeut aing, sok. Naon euy bapa ujug-ujug ambak. Sok beungeut aing itu.
2: Rumah sakit.
0: Beungeutna nu bodas sok.
2: Rumah saahnya Kang,
3: Nu bodas teh naon?
0: Nya, sok bapa pisan gitu. Udah ka aing sia mah. Untung bapak sabar, bapak pasti mau ngadek anak itu teh.
1: Untung ke stres oge itu.
3: Gitu bang. 10 syarat oleh peta kumayang anu. Cik, sugan. Si Semar anu geus legok tapak genteng kadek. Anu geus pinuh ku pengalaman. Sugan mar patuan aing.
4: Wah, pantos anwa. Manawi sareng manawa aya pung bolongan. Aya jalan ku memuntas ua.
3: Ua salahku
4: kokolot anu ngageugeuh di pakampungan sadaya Pandawa teu aya anu teu percaya ka ua sadayana percaya ua
0: ayana
2: pangeretan kakang
0: ampun kan
3: bar
0: tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos nun naon ai bapak naon ai siling
2: jauh
0: gunungan teh nanyakeun nyaon teu dijawab ku tiwu kumaha teh
1: teu jara rambung teuing
0: eta teh basa sunda
1: basa
0: naon hatina tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos dunungan tos teu uninga komo dewe Ditukeun we muni jeung tiwu-tiwu euh si belagung.
4: Jadi tanya Umar.
0: Tatara.
4: Mot, lan. Sugan siapa?
0: Sami abdi ge tiwu. Teh. Tuikeun, sok.
1: Eta sedihan ka batur setan.
0: Sok tiwu naon? Nya tiwu na sok. Tiwu ka conge-congena.
1: Conge terusna.
0: Ku poe rebo. Kuhuna air pangalengan. Ampun.
4: Jadi kumana cebot?
0: Teterang abdi ge sami.
4: Tenyao.
0: Teterang kan.
4: Cilakai.
0: Cilaka kitu cara nama.
4: Dawalan.
0: Abdi.
4: Sugan maneh. Nyaho kana dipenta ku si Mayang Anu.
0: Anu saat nu sapuluh neme.
4: Iya.
0: Terang.
1: Dah, Kang. Naon teh? Lalawara.
4: Sekai Desia.
0: Terang kulan ae ae ae ae
1: lain banyol eta
0: teh naon Indonesia
4: bener dawala
0: sumuhun la ilaha illallah
1: ngalonyeng
0: geureuy goblok sih teh hayang modar sih teh
1: jauh-jauh teh lain banyol teh
0: dunungan kana nanyakeun sih teh lain banyol goblok
1: hayang ditunggu
0: hayang koib sih teh
1: hayang dibabuk beureunan ka kaheureun
4: bener dawala
0: sumuhun ai ai ai ai ai goblok mikir hayang teh dunungan irah teh heureuy lempo calung oge sok ngaharamkeun ayeuna dibawa heureuy ku sia hayang modar sia teh cing balik sia teh urang aja teh aduh bah sia teh kuntin balik nak abdi jadi kecipok ku abdi. Aing. Dawala. Naon. Ulah heureuy goblok teh. Aing jelema heureuy wadi sia teh ka bapa kalodongan mah teu wani demi Allah aing mah.
1: Tingali halis geus kitu kedungna
0: tuh. Tingali itu urat ngengkang dina tarang perwatak jelema bedang.
1: Duh.
0: Modar sia.
1: Ulah lain heureuy Akang kade.
0: Lain banyak. Balikeun di sia ngomong di sia. Mana karap wae.
4: Sakali Desia. Nyaho. Nyaho padawala.
0: Somohon terang. Ae. Nepi kaki itu.
1: Nah kumaha ente.
0: Kumaha otak. Nasi goblok kumaha otak sia. Dari tadi bubuyut na belguk. Jadi gitu. Aduh sia geseru belguk. Abi pan di bapak tere. Si kunyuk.
4: Karep sia.
0: Kulan.
4: Keharap.
0: Saya mangga.
1: Tanggung jawab kayaknya.
0: Punten pak kapengkeran tanggung jawab sih. Ya.
1: Enggak, ceritaan dia bisa tanggung jawab.
0: Dewek mah bisa nulungan, kasih aja sih ngomong dia mas ya.
1: Bisa, gus gitu mah.
0: Punten pak.
1: Tang epot, tong nulungan kan.
0: Diuk sih,
4: punten.
0: Diuk. Saya mangga. Tenang,
1: sakit tuh mah tuh. Ya. Pejet
0: sih. Eling, goblok Eling. Sete.
4: Or.
0: Lan.
4: Yuk pun.
0: Iya kan tuh man.
4: Yuk. Hei.
0: Niat rek bela. Aik kan disentak. Entep kan asina modar dah.
4: Sakali Deja.
0: Ulan.
1: Nah sing.
4: Aik. Datang ke dia. Lain lantung tamu laku. Lain lampah tanpa sejarah. Sabab jauh di jug-jug anggang di teak teh sabab kubaluang na iha teh. Si Semar nyeritakeun teh nyaho si Cepot komo deui teh nyaho da jelema belegu.
0: Eta ku leuwih wae ka aing deh.
4: Kari-kari sia jeburkeun nyaho. Bener sia.
0: Samohon terang. Ae. Nah, podaran agan lah. Nah, tinggal wae teh kudu cerek gejos kayaknya.
1: Akang geus apa?
0: Dewek teh nyaho kumaha si eta? Niat heureuy teh si goblok deh. Pak, minta duit, Pak. Jang naon sih teh? Meuli boe. Si Dawala modar teh si goblok. Teu meunang dibapatahan teh sabaraha jare.
1: Dianggapna teh banyol.
0: Anggapna teh heureuy we meuli si goblok deh.
4: Sakali deui sia.
3: Bener ya, Om?
0: Semohon terang. Iya, beres.
2: Hanya we apal mereka.
0: Diteruskan nanya, Bu, apal-apal terus beri jeng ente ngandung. Harti bakal modar, kasih ngomong.
2: Bakal inalilah. Ngante,
0: dimana ayana? Tanya, oh iya, modar.
2: Bakal inalilahi.
0: Gejos, ya ku aing, modar, dawala, modar, dan juga blok dah. Aing tukang ngeri, doang nih kerundungan iya mulu. Oh, Wanisha teh kajukan Arjuna.
2: Rombongan sejen
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
6: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan siapa di mana?
7: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
6: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
7: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
6: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
7: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
6: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
7: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
6: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
8: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasik Malaya.
2: Mundin aja kamu Bobby Berlin dari gitu.
3: Ya Berlin. Oh.
4: Bener Sadawala.
2: Ulan.
4: Bener menehnya hao.
2: Semuhun terang. Iya, modar. Yang? Bejaan kabupaten DKM. Sanajan wayah geus kieu, waktu geus kieu, bejaan hurungkeun toa.
3: Oh, mun mangga kula.
2: Pasaran siapkeun?
3: Siap.
2: Si Dawala bakal modar da.
3: Kenaon ngahurungkeun?
2: Ya Dawala maut. Iya, modar.
3: Bahar paes eta mah.
2: Panuju siah.
3: Kang,
4: tahu jawabkeun ka jalan.
2: Sakali deui sia. Terang.
4: Bener.
2: Sumuhun. Iya, Sidawala modar bejaan ka Bapak DKM, Sidawala modar euy.
3: Karena saya pikirkeun Kang.
2: Karena saya pikirkeun euy.
3: Beres, siap.
4: Aing seburak kali nanya ka sia, nyaeta nyebutkeun nyaho, tah ngarung hati eta geus nincak nista maja utama.
3: Maja cenah.
2: Sumuhun.
3: Ja.
4: Janji hari jeng aing. Alamat modar sya.
2: Iya beres.
3: Karena sepi kan.
2: Sudah yakin 100%?
5: Sistem aja kan.
2: Kawa sudah mendukung?
3: Iya.
2: Pulsa listrik sudah banyak? Tinggal dibajakin Dawala maut. Aduh si Dawala almarhum. Tereh
3: innalillahi ya kan.
2: Tereh innalillahi. Oi.
3: Atoh dulur modar teh
4: sia. Jadi, ulang labu sia nyaho di mana ayana? Cih bejaan ai di mana ayana?
2: Cih. Ari di mana nama teterang abdi teh?
4: Naon?
2: Di mana teterang abdi teh?
3: Edas.
4: Ka dieu sia. Modaran baik, di modaran baik.
2: Iya. Tolos. DKM merungkeun. Dawala maut. Pun adi maut. Iya beres pasaran gotong ke dia. Wayana si Dawala modar. Modar Dawala modar. Ganeng blong.
3: Meni ato bukan ulur paeh.
2: Yang pun bapak sekarang dibakar modar. Si penyok kain ni.
4: Di putaran baik.
2: Kehela agan abdi teh. Atau dikikir sama abdi mapok nyarita temeran rewas. Kabur rewas atau dikikir atau mau kedal abdi ngomong teh.
4: Nah tu siapa yang juga nyebutkan tenyao?
2: Nah tacan beng saya ngomong nak oke.
3: Tacan beres.
2: Tacan beres.
4: Tapi terhari.
2: Tak. Sumpah bumi, sumpah langit, abis tak.
4: Awas siapa terhari.
2: Muah.
4: Dioksa.
2: Pula dioksa. Saya emang gak apa. Wah, aing mah. Hari gejos, dek. Wayana ka DKM mentosa 5 menit deui.
3: Oh mangga kula mangga.
2: Can waktuna geus Sidawala mau teh. Rupina kana 5 menit deui sigana.
4: Nah, saya nyebutkeun teu nyaho sia. Ongko apa sia teh?
2: Abdi mah apa?
4: Jadi apa teh?
2: Abdi mah apal teh kana apaleun.
3: Ya. Edas.
4: Apa teh kanu apaleun maksudna
5: ka jelemana anu apaleun kana ieu perkara?
2: Anjir.
3: Ah, Kang kunaon?
2: Gua nuduhkeun ka aing si goblok teh.
3: Kan teh bisi ka Akang.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Wah, leluasa.
2: Alah. Aya luas si goblok teh.
5: Oh, pasti atuh.
4: Jadi sia mah teh nyaho tapi nyaho teh ka jelemana? Sumohon.
3: Bawalah tong leluasanan.
4: Jelemana nu apaleun? Sumohon. Di mana ayana?
5: Di kampung.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Buah-buah ke Akang,
2: Kang. Alah, cilaka anjir, anjir, anjir. Anjir, jauh hayang kiih, weh, aing duh. Ampun. Mangkaning pantau lebah ditu mah bisa kabur, aing lu.
5: Dijaga.
3: Lain luas
4: kan. Di kampung.
5: Di kampung.
3: Luas ka dulur Kang Uu, takan.
4: Di mana?
5: Takadah di mana, di mana?
2: Astagfirullahaladzim. Wayahna ke PDKM. Toa jual. Pasaran singkah-singkahkeun. Cilaka aing. Jo ratuk ye jantung aing duh.
3: Sieun meureun oleh.
5: Sieun diunggung.
2: Teu hayang ngising weuleung. Heeh. Tong ngising-ngising ka anu lahar, teu bae da penyuguhan ka aing.
3: Lain da. Mudah-mudahan oleh hungkul.
4: Jadi di dieu jeung mana?
5: Di dieu. Lebat kana paribasa di Ciduhan Lamokot di Baledog Kaliwat.
2: Astagfirullah.
3: Benar luas. Luas
5: kan. Oh, si goblok.
3: Ka Akang.
5: Setan ka aing teh.
2: Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi marjak. Alah, tama aduh aing mah doa dahar eta mah. Ya Allah. Ya Allah, salamatkeun abdi rek tobat eneum ya Allah. Rek salat eneum ya Allah. Moal beulang batong ya Allah. Si dawala jahat kaing. Jahat si goblok. Heeh,
3: kadeh tukang.
4: Di dieu.
5: Di dieu.
3: Teu jauh.
4: Di mana?
5: Jalmina.
4: Iya.
2: Yeah. Oh, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, rek tobat ya Allah, rek meretas, rek melitas be eun demi Allah, mah nyem-nyem di moal. Ya Allah. Ya Allah, kunaon jelema teh? Ya Allah, rek Jumatan eun demi Allah. Ayeuna mah Jumatan dina poe Jumaah. Mau poe Minggu deui Allah. Ya Allah, ya Allah, goblok si dawala bojong sia.
4: Di mana ayeuna?
5: Jamina.
4: Iya.
5: Gas kan tantan. Tong nolong ka aing sia. Tong nolong ka aing. Ambiling si aing. Ini kan nyeng nyeng nyeng nyeng nyeng nyeng kan. Pait pait pait pait sia pait sia.
3: Aya kasihan.
5: Dawala ke dibari udud ku aing dawala. Ulah kitu dawala. Naon jelema teh?
4: Di mana ayana?
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Anu panjang teuing eta mah nya naon pondoknya? Aduh, nu pondok naonnya? Ya. Aduh, kulo Allah, Allah syamat lam mim wal mujad wal mulk. Amin, amin, amin. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah.
3: Sok alif babaca.
5: Jamina,
4: iya.
3: Awas, awas.
5: Awas.
2: Tah.
3: Tah. Deket-deket,
4: curugnya. Mana?
5: Tah.
3: Curug kuat.
5: Jamina.
2: Syeteh. Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
5: Selamat.
2: Ya
5: selamat,
2: Akang. Nuhun, dawala. Nuhun, terdudukin ke aing. Nuhun, dawala. Kayak dibari udut gua aing. Ngecek lah duitnya kasih obat. Obat, obat. Iya. Kamu pada KM? Buka di toa. Pasaran canak deui. Pun bapak maut. Kan?
4: Iya.
2: Podaran pun bapak kan? Blok! Merep-merep wae syeteh.
3: Tidak, kakolot teh.
5: Nah, syeteh dudukkan kaing.
2: Doraka dulu syeteh, bapak teh gitu sya. Lain nudukkan.
5: Naon? Genungan teh keur bingung ieu teh. Der kakak di heureuyan make jeung teh nyaho. Nyaho di mana ai dewek?
2: Alah sok api-api teuing bapak teh.
3: Benar kan?
2: Ratusan tahun kaliwat emak jeung bapa geulenengan di kamar. Ka kuping ku abdi dina wangsa wengi-wengi teh.
3: Noong mereja.
2: Da teu bisa sare abdi harita teuning. Beres ngaronda teh. Mak nitip ieu buku beureum.
5: Nya,
2: catetan. Dina buku beureum teh bapa nyaetakeun make jeung aya naon? Bedil sagala. Aya papajangan bangsa kancana.
3: Beras.
2: Munding sagala,
3: ya.
2: Munding kebodadunya,
3: ya,
2: samia panca panggung.
5: Eta apalan?
2: Sok aku.
5: Ulah disebut-sebut bapak teh aset.
6: Tulungan teh kenapa?
5: Tulungan kariweuh kieu menta tulung piraku ulah teu nulungan. Apa nak kana jelema teh saing tulungan salaku makhluk anu sosial.
6: Eta akang pinter gini.
4: Iya, si Semar Jaho. Sorry gitu.
5: Sumuhun terang, toh percaya agan.
4: Waduh, bagja. Dawala,
5: Mulan.
4: Bagja siagus. Nyata nuduhkan ke zaman Jaho. Kadia seri timbang baik, iya.
5: What?
4: Mong, mong, mong, mong, mong, mong.
5: Bro, kawas bencuh, weh, ayang ditimbang dulu.
6: Oh,
5: Saking.
4: Dawala,
5: Mulan.
4: Ini Syaka Deler.
6: Nah,
4: neangan motor pang adena dipere ku aing.
5: X-Max.
4: Iya.
3: X-Max.
4: Dawala, kulan. Pakaulan geuleuh kaca mere hadiah ka mane?
3: Duh, naon tak kulan?
4: Imit ka tukang jahit. Ukur jas nu pang mahal-mahalna.
5: Siap. Ayah nya terang abdi oge.
6: Ieu.
5: Muhun, abdi ge hate ningali. Yen tu bapak teh ningali pisan aneh.
6: Wow.
5: Ibatan menang pala kada menang palu aing.
6: Pahlawan pahlawan kaberangan teu kitu.
4: Dieu ka tukang dawala.
5: Sae agan. Nuhun we kana kanyaahna agan. Lah. Omat meuli motor dua lah jeung aing.
4: Ulah hiji we hiji.
5: Atawa helm kedua.
4: Dawala, kulan. Bisi maneh kurang modal. Dibotalan kaula dawala, ku gatel kaca.
5: Hatur nuhun agan.
4: Cukup 1 miliar keur maneh.
5: Gusti,
6: anjir.
5: Bener duit 1 miliar sia. Mi celok euy. Jong ngecrok we teh.
6: Jonge
5: clok ke sangka deuh. Ya teh laras sok dawala. Anjir mun sia dibere duit 1 miliar. Rek dipake naon? Ah kuring mah da. Sederhana kuring mah di kampung.
4: Ya.
5: Naon? Kuring mah boga duit 1 miliar. Rek dijieun atawa da ngebon kangkung kuring mah.
6: Kangkung geus sosok.
5: 1 miliar kabeh di kebon kangkungkeun. Ada satunggung deuleuh. Hayang disebut bos kangkung. Duh sangka sia. Ari aka naon? Boga duit 1 miliar rek dipake naon? Dewek mah rek dibeulikeun kana domba.
6: Oh,
5: 1 miliar kabeh?
6: Heeh.
5: Atur-atusan. Heeh, atusan. Kumaha marabanana? Apa di kebon kangkung sia? Eta rugi siapa aing. Heeh, blok. Duit can katarima pasti ada heulakeun si teh tuh.
6: Berebut pasal kosong teh kitu teh. Berebut pasal kosong teh.
5: Cacak. Cacakan katarima geus pasea ieu teh kumaha ieu teh. Teu
3: ngalamun jero
6: kitu. Mun bararekam beting
4: kitu. Mar.
5: Kulan.
4: Jadi kumaha mar?
5: Ih, hapunten agan jisim abdi sanes. Bade aguh ku payung butut tadi nama bade disimpen we dengan kulantaran pun anak anu uningaeun nya betus we jisim abdi
4: sugan nyaho pangapit panganten nu sarupa
5: pangapit panganten nu sarupa pisan juragan Arjuna
4: ya
5: teu aya deui nya eta Dewa Dananjaya.
4: Dananjaya
5: muhun
4: ai jeung Mayang Arum
5: Dewi Rati sadayana aya di sawarga.
4: Waduh. Era aing pikeun nginjeumna mah.
5: Sawios sisim abdi we.
4: Nu miwarang nama. Ari tukang rias Dewi Gedeng Patang Lodaya.
5: Eta teh tukang rias Widadari.
6: Widadari tu.
4: Waduh, era nitahna
5: jisim abdi sawios. Eta ku boga channel ka dinya bapa teh.
6: Asugan teu boga channel dinya deui.
5: Ayo boga channel ka urang sawarga, ai cenah sisilangan wae.
4: Ai kembang 100 rupa nu segitna hiji di sawarga.
6: Di sawarga eta ge sami.
4: Kepet ge si Badaru nu bisa ngipik sorangan atuh bedil karantaka. Di sawarga,
5: di sawarga.
4: Ari gamelan
5: di sawarga. Gamelan silokananta.
6: Gamelan di mana?
5: Wah, ulah.
4: ari papajangan bangsa kancana anu kacana ku jelema 1000 eta oge aya di sawarga ayana di kaindran. Kaula bedek pakaulan wah. Pakaulan kumaha agan?
6: Cobi
4: lah. Papajangan bangsa kancana anu kacana ku jelema 1000 bakal diangkat ku geter kacanya lira.
5: Mangga.
4: Numatak jeung kaula bareng wae apa kitu mah.
5: Cai mangga.
4: Ari kareta binaro.
5: Kareta binaro mah aya di dunya.
6: Dunya eta mah
4: geuning. Aya di dunya,
5: aya di dunya.
4: Di mana ayana?
5: Ayana teh di waringin pitu.
4: Waringin pitu, muhun. Di mana tempatna?
5: Ngulon di matras.
6: Ngulon.
5: Ke di mana aya tempat saringin tujuh ngajajar, tah cirina eta waringin pitu anu nyekelna teh detia kala wincagmi.
4: Aing rek kaul ngak mawa eta kareta
5: imangga. Saurkeun weh, saur jisim abdi weh.
6: Eta kitu kantun kitu.
4: Iyo. Pacama. Ari munding sarusiki.
5: Ayana di Tegal si awat-awat.
6: Eta
5: tah wayahna si laing pangnyokotkeun munding
6: bagian akang.
5: Bagian akang eta nu nyekalna teh si dadung dawuk cirina teh tangkal sadagori. Pantona teh.
2: Geus bata sabaraha ratus taun teh munding teh
5: aya kana 300 taun mah jang.
6: Loba.
5: Jalu, heeh. Teu tambah mikang teu
2: nya. Blegugna kana ekonomi teh.
6: Teu nyaho ekonomi bapa teh Kang.
2: Tambahan ku bikang 20 mah meun teu jadi bos munding.
6: Ya, bos muning.
2: Ieu mah beungeut na we hukur juga muning deh. Si Edan.
6: Mun jadi bos kepo.
2: Muning gai, blend muning kitu sia teh.
4: Iya. Teuing mah
2: jadi abdi ngabantun muning, tah bareng jeung juragan Bima.
5: Di waringin pitu teh terus ngulun, ngulon.
6: Ngulon ti nyama.
5: Tah jeung eta gala syawat-awat tegar ramat kapanasan.
4: Jadi aing bareng sipot
5: sareng Jisim abdi sareng juragan Gatot Kaca.
4: Pot. Lan. Wayana bareng jeung aing.
2: Wah, silakan. Ya.
6: Bareng jeung
5: pedit.
2: Silakan naon, pedit juragan ieu mah.
6: Pedit terabrak bere jajan.
2: Terabrak bere nyarekan tutuluyan.
6: Nyarekan nyorocos.
2: Hilian Pak abdi jeung juragan Gatot Kaca, Pak. Aduh, kaca warga aing mah. Bagi tugas leu. Silakan aing mah. Eukeur mah eukeur leumpang teh kitu geuni agan mah. Salengka juragan Bima 200 rengkaheun aing.
6: Oh nya pasti
3: atuh. Leumpang ningalkeun
4: Kang. Naon sia ngeluh wae sia teh. Ngeluh wae sia teh.
2: Teu agan teu demi aya lawa Bima. Kan bae atuh da pangeran mah moal nanggeuh ti bongkokna.
6: Oh, bet.
4: Pak Jamar, Pak Jamar. Batok bulu eusi madu mah. Pak Jamar. Nuhun mah.
5: Sami sami agan.
4: Wah. Urang sarang kitu cenah. Bot, leun. Wayana bareng bot.
2: Saya gan. Gan.
4: Ya.
2: Nyerak atas gan.
4: Henteu.
2: Wah, beki hoream ya aing mah.
6: Beki hoream marengan oge tu.
4: Wayana bar. Bot,
2: ramadi waji
4: wayana. Pabarengan bagi tugas ramadi. Betul saya. Saya mangga. Hayo bot.
2: Saya gan.
4: Hayo bot.
2: Saya mangga.

0: kana rupiah. Kanyaah uak ka urang-urang panawa. Ih, paratos jadi kewajiban isim abdi. Gan mangongkosan ka abdi. Dompet katinggalin pot wayahna pot. Wasa we.
1: Wayahna akang.
0: Beuki hoream wae.
1: Wayahna akang.
0: Wayahna. Ayo wak, anu bapak. Wayahna euy. Kula sungkan bibilasan sepi ing pamrih rame ing gawe.
2: Bela
0: kadunungan teh. Saya. Hayo Idit. Lain kuna naon juragan Bibi mah teh galak aigeuna teh. Tampang leumpang tara ajung juragan ka kaca teh. Aduh. Mun dewek mun hayang kiih teh mun di jalan teh bibi teh nyimpang gelak ka indomaret. Api-api

0: Paman Arjuna yakin bakal hasil kaula nyanak oga bantun papajangan bangsa Kancana.
1: Leuh eta
0: tah. Wah, kulat. Dibantun ngapung ku kaula wa. Ame enggal-enggal biasa ngabujengan sawarga.
2: Iya, mangga-mangga akan mangga.
0: Raden Gatot Kaca Gili kena atih sejak lumampah ngacucuk sawarga maniloka.
1: Inggih.
2: Nanging satrengene pun lumampah Raden Gatot Kaca lajeng melirik busana.
1: Apa busana dengan Gatot
2: Kaca? Busana ini Gatot Kaca jamang mas berup susun tiga sumping mas Rineka.
1: Inggih.
2: Holor-holor nganggem dras mala aja jamang susun tiga.
1: Inggih.
2: Gelung cupi simawe prahasta uncah Kancana. Alas-alasan kancing geroda mungkur. Simawe raksukan krean takusuma.
1: Apa puasane?
2: Pengawasane pun orana beraja hingkang tumama.
1: Inggih.
2: Simawe sinjang wasunona. Suasane cat ketinggal cat boten wonten udan dan keudanan. Wonten panas dan kepanasan. Simawe tarumpah ceramah.
1: Apa watake?
2: Watake bisa mabur tanpa lar.
0: Nanging satringene pun lumampah ka keganawiati Raden Gatot Kaca.
2: Ngeprek soder merak ngiping sesoderan. Tina kentingane pun macan-macanan Adria.
3: Sinjang kirut.
1: Oh,
3: sejatining

0: Juragan katur kaca jeung juragan Bima geus
1: laras
0: papisah deuleuy
1: nya tuh bade masing-masing tugas apa
0: masing-masing tugas deuleuy
2: ya, bener
0: kan juragan katur kaca jeung papa dewek kasawarga maniloka
1: bapa akang ngadedo deh tuh
0: ngadedo deh bapa aing bari diangkat deuleuy heuh Beraten leku kutu kaca diangkat na, sekapeng turun sekapeng naik. Gitu weh turun naik.
1: Pasti. Nasiri.
0: Bari simpang-simpang dewek ah.
1: Kamana simpang-simpang deka?
3: Kasaha.
0: Kasaha. Ada juragan Bima mah pedit jajan leh.
1: Benar kata dan
3: mana. Ada tuh ayah numakelan.
0: Sugane ayah numakelan makelan weh mah.
3: Ari naik sumpang-sumpang.
0: Bari ngawilujengkeun ka pangarsa Bapak Dedi ieu teh.
1: Eta teh
0: miwah Ibu Yani Mulyani
1: laras ka.
0: Tasyakur bini mah munduh mantu nikahkeun Acep Rudi Apani SPT.
1: Sumuhun.
0: Kania Herdiani SPD. Leuh,
3: SPD.
0: Mudah-mudahan we sing sakinah mawadah katut warohmah nya.
1: Amin.
3: Amin. Meni SPD.
0: Heeh. Pot. Pot. Leuh. Hayu ini.
3: Jik jolok.
0: Kela sanduk-sanduk lah kepalaku. Hayu ini.
1: Eta simpang-simpang wae.
0: Lain ini nang dosen lah di Bapak Dedi gitu. Hayang penca, oke deh. Nah, kaki ya hari amat deh.
1: Rizki kedulungan
3: nanti. Esmere kalah kesesengor.
0: Oke deh, oke deh. Rang, oke deh. Oh, dagar mana gaji nak kunagara abis makan muhajat itu.
3: Benar, kak.
0: Lah, naon. Tak iya, ayo ngadam di jenggir Bima mah.
1: Gitu. Loyo udah terang.
0: Ya. Oke, orang pucah naonnya.
1: Iya.
0: Rai kena naon, jauh cina lampah hati, oi.
1: Pasal.
3: Ini kan dunungan sesengor mah.
0: Isin takwa jenggir Bima, lu ngutra urunan mah.
1: Tara,
0: bener.
3: Ungku gitu.
0: Untung di bekalan kukang Asyik Bayu, dewek.
1: Kita teh,
0: payungan. Serang Bapak Ukim, Ramana Kang Asyik Bayu. Ayo.

0: Didengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Star Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara.
3: Star Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimart yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: anggang teburung datang sanajan tebih ge teburung kasungsi.
1: Duh, inggih. Kalaresan disambut pisan ku Hyang Otipati Jagatnata Pramesti Batara Guru.
2: Nih.
0: Nya diwalatrakeun naon rupa hal anu jadi pamaksadanana ieu gatel kacas kalayan Semar Badranaya.
1: Duh, inggih.
0: Memang Semar Badranaya teh manahna dewa. Kalayan anu kagungan pusaka-pusaka. Margi anu dipunut ku Subadra teh taya sanes. Seserahanana Ismaya ka Dewi Kanasren utawi Semar kasetyaragen dina mangsa kapungkur jatuh krama.

hasil sadayana anu dipunut di sawarga utawi kepet ke Sibadaru gamelan silokanan tabedil karantaka pangapit panganten kalayan tukang rias Dewi Gedeng Patang Lodaya. Papa jangan bangsa kancana nu ayat di kaindran anu kacana ku jelma sarebu tiasa kacana ku gatel kaca nyalira margi di parancahan ku Semar Badranaya. Atuh bakating ku binga ye Gatot Kaca lajeng nyandak papajangan bangsa kancana muru kamar capada. Semar mah huap lingkung di sawarga karasana sono tawis tepang sareng anu jadi rai Batara Guru. Kitu lampah neti sawarga. Tuna lampah eta. Kacarios di alas kenal isada. Aya makhluk cukrah cekroh kaya anak manusia wangsa wanara. Anu dina waktos ayeuna. Istuning parantos lami yuswa neti jaman Ramayana dugi ka jaman Mahabharata. Parantos cetuk dawuk ratusan tahun hirupna sakapeung sok tatapa merdih kanu kawasa sangkan dipundut umurna margi parantos teu aya rencangna pisan anu aya di jaman Ramayana kantun nunggelis kaayaanana ngan ukur kitu sareng kitu abong kena lampah monyet.

0: dina dipunur kunu kawasa palai mulang ka sawarga.
1: Para sangkan dek di satengahing marga lumampah na cokra cokro tine kentingan pun kejawenan Adrian.

0: Ayan parantos jebduk dawuk.
1: Duh, inggi.
0: Monyet bodas kakasi Anoman perbancana suta.
1: Inggi.
0: Lumampah bisa tengahing marga.
2: Ari singgilan kutunya, dengi ngawang munakan.

0: Oh, mulai si oleh gitu deh.
1: Ah, haram mah.
2: Pernas di kresah yang tumambara.
0: Tinggi. Monyet-monyet rarecet kayaan anak barang ningali keluhur ayaan bubricakan kayaan.
2: Kaya sanes Raden Gatot Kaca nunjuk nunjuk nyanak papa jangan bangsa kancan.
0: Tinggi. Aya heulang jiga ratu.
1: Monyet tong jenglong itu.
0: Hay disebut heulang gede deui. Oh itu dulu.
1: Cobi kulan.
0: Nah, jiga barang sawarga.
1: Kulan kasih aku.
0: Hoi, sabar.
1: Apa sesuran tu?
0: Sanajan bari jeung monyet aya ge pernah unggah ka sawarga.
1: Leres.
0: Nyaho kana barang-barang ka sawarga jigana bangsat ieu.
1: Manteu maling.
0: Bangsat ieu. Si Adam juga nama.
1: Sadadi si Adam ke si Adam
0: gitu. Ulu.
3: Dah, ieu cing kulang.
0: Wawanianan jelema teh.
3: Eta ku kacang.
0: Galiwat ka leuweung samaruk berdua jelema.
1: Baru leuweung patroli.
0: Baru kana eueuh aing beureun. Eh, dia gila jelma, kata monyet lagi. Oh, rasa dia jelma.
3: Eta ku kabawa dia gila.
0: Siap. Kaulah bisa mancala putra, mancala putri.
3: Duh.
0: Bisa ngegedean, ngeletikan.
3: Iya, jah.
0: Rek entep dina salah-salah papajangan. Rek entep dina etap barang sawarga.
1: Salah ukiran kenya.
0: Tapi nandingan beratna kaulah bakar ribuan ketik beratna.
1: Duh.
0: Bakar beratan dihereyan, waik. Yeah!

0: sana sudah parantos manca putri utawi ngalita.
1: Inggi entep dina salah-salah ukiran.
0: Nanging kayaan ribuan keti beratna kacida. Atuh dugi ka kalesotkeun ku Gator Kaca reuwas beratna luar biasa teka tada. Dugi ka Gator Kaca murak sapada harita kacana ku abotna ieu papajangan pangsa.

0: kaca.
1: Inggi.
0: Kasaktian luar biasa kagungan sabta pangruh bacingiring tapak nenggala.
1: Duh, etakan.
0: Sanajan jangkrik dina liang baka kadang usuan tena. Panca Braja, Braja Musti, Wika Palamatan, dan Tawi Sesa, sabta pangruh bacingiring tapak nenggala. Tolong, tolong. Eces jenre katingali dina salah-salah ukiran ayanu celing cingcat makhluk bodas kayana. Mari bapak katakan kayana. Kapanggih penyakitna? Eta cigana. Ditewak wae.

0: Benang sih.
1: Ditewake tugas sakila.
0: Dipanting gue. Ayangnya, naon di penyakitnya. Ya.

0: Bangun kula, Raden.
1: Hush, hush, hush.
0: Gus kolot.
1: Marmut sudah kiu. Ngahina lur, iu.
0: Kedar marmut.
1: Aya makhluk bisa nyerita makhluk naon? Nama kejeng makhluk naon? Muah disebut siki nangka jelema kieu.
0: Oh,
1: eueuh deui monyet nu kieu karana.
0: Monyet kitu nama
1: tu. Monyet kajadian sia. Nadaonan ngaganggu kaula. Hah? Nadaonan ngaganggu kaula.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
3: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
4: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
3: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
4: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
3: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Barang syawarga,
0: sahar peternak.
6: Patut dengan nyukrupa tementah kelakuan bangsat syah. Nah, naon akhir benar, ha?
1: Aing lain bangsat. Lain bangsat kaulah. Kaulah menginjem barang sawarga.
6: Alah, eweh aturanana. Dewa nginjemkeun ka bangsa manusia pati-pati oke bangsat nyokotna.
7: Mangarentalkeun dewa mah.
1: Nyigah syah. Nyigah. Lamun teu nyikah aya bahan modar sia.
6: Aing modar?
1: Iya.
6: Eta daripada aing.
7: Kapala aya.
6: Keur maneangan jalan pae aing teh. Ngan mun bisa ulah somong, Lur.
0: Ulah adigung
6: sagarupa. Di atas langit aya keneh langit.
0: Eta kula
6: somong. Heh. Kula somong. Ah, somong luar biasa sia.
1: Init sia. Init. Ulah ngaku kaula.
6: Bisa kaula init. Tapi sok semplak latak-latak yang siapa katuhu. Pegatkan buh salamar. Amakan sedami, keluar nyawa tiraga.
7: Latak temaju-maju dah sombong.
1: Ngajak ijen siya.
0: Teneng sakitu mah kolot-kolot.
1: Teneng sakitu mah tenyaho dia. Jago ayuna ya. Jago ayuna.
6: Mana jago ayuna? Ya. Jago baheula.
0: Jago muda.
6: Jawara baheula. Anu geus pinuh ku legok tapah genteng kadek pinuh ku pangalamanna. Mane
0: patutun mun di urang mah
1: meureunna. Heungeun geus sompong deulit euy mena ge. Da gelut mah lain silih ngegea, silih tonyok.
0: Mas silih kenyot dah.
6: Iya. Sajago jagona jago bayeuna. Moal leuwih jago tibatan jago baheula.
0: Ka eta kula.
1: Heungeun mah bisa Gunung Sari. Deulit euy mena ge.
7: Mah bisa sungsang
6: unggu, nah memangna kudu Gunung Sari wae loba sih teh
8: sungsang
1: sok lamun kitu carana tegerakeun katekaan awak maneh he monyet sok tega tega pati tega dor prung sok

0: Pengungsi tangangkat gunung dah.
1: Gunung diangkat.
0: Kamu randa air randa. Kamu mana?
2: Randa cew.
0: Jadi sahanya nanti. Awah dua, awah tilu ngaran kalah teh Arnoman perbancana suta.
1: Naun kulang.
0: Dobat.
2: Naun makai ngarenya.
0: Iya teh Arnoman. Nah siapa kayaknya ngarenya gitu? Aduh, robot eyang, naon sih deh?
1: Jo eyang,
0: weh. Kamu gak incu bangsat, aing mah. Aduh, eyang.
2: Jo eyang.
0: Eyang, punten eyang. Naon, jo eyang. Bilih tacan uninga, naon? Ngaran putra Gatot Kaca. Rek Gatot Kaca, rek Jarum Naruto, kemana itu sih ada mah?
2: Erek Maja,
0: Erek Beke,
1: Rek Bang John,
0: Rek Bang John. Apa urusan gua?
2: Emang gua
0: sanis. Bilih dacan uninga kaulat putra na Kangjeng Rama Bima.
2: Bima
0: mana itu?
2: Bima dalang mana?
0: Bima, Prakuta uninga. Bima Pandawa Nuka Dua.
3: Urang
0: Amarta? Iya. Budak Bima? Iya.
2: Amir.
0: Ibu kaula arimi di negara Pringgandani. Lolo itu. Nah,
1: kulah.
0: Asli, nak nanti? Seli.
1: Seli.
0: Duh, aduh, incu aing gini gitu. Tobat eyang alah incu.
4: Paingan jago, mantu.
0: Paingan jago, terus di aing kuat.
2: Galung.
0: Kuat mah kuat, kan kalau teh bangsa kemae. Da ayah, iya na, ayah ubarna. Ayah ubarna, rupa nima tobat, weh. Duh, cu, luh. Kesangka, kesini sunatan acan. Ah, nah, selira teh. Dracula lipan selira teh naik kodong-kodong hari teh.
2: Ngalaman gelut jeng incu tadi.
0: Baheula teh nya odong-odongnya aya kene odong-odong. Keur MC aya nama. Keur MC nya. Wih, geus teh odong-odong teh. Nya, bagja. Naon atuh make di bawah pemajangan, Mas? Kacan uninga rupina, naon? Ya eta, paman Arjuna teh bade nikah. Arjuna, panengah Pandawa rayina paman Kangjeng Rama Bima.
3: Kasaha?
0: Ya eta, ka uwa mayang arung. Putrayina Gusti Batara Kresna. Ya, aduh itu geni. Buk lamun teu pangidik yeuna meureun teu apa kana ondangan.
1: Lah eta kula.
0: Iraha? Numawi. Kaulah teh datang ka dieu teh nyaeta anu dipenta ku Bibi Subadra teh. Nyaeta kita disayembarakeun. Disayembarakeun, iya. Naha? Samargi nu ngalamarna dua.
1: Duaannya.
0: Kahiji paman Arjuna kaduana Uwa Burisrawa di nagara Mandaraka. Nyaeta adi peuteungna Uwa Baladewa. Sedangkan uninga ku salira Uwa Baladewa teh sahao kadua gaplok. Lamun Uwa Baladewa mah bisa masrahkeun margi anjeuna nu hak ngawalian Bibi Subadra lintang ti anjeuna sabab anjeuna lanceuk nu panggedena.
2: Langkung hak.
1: Langkung hak anjeuna mah tu.
0: Baladewa, iya.
2: Nah, mah teh tersih.
0: Nah. Sip, iya. Aya eyang. Eyang bisa mancala putra, mancala putri. Lamun teh ieu syarat dipenta ku Mayang Arum kacumpangan ku Arjuna, tuli Baladewa nepi ka amuk-amukan dicarek ku eyang.
2: Dikepel.
0: Tong hariwa. Katalukna si Baladewa teh lintang di ku eyang. Sieuna teh kitu eyang. Ngan ieu kawan pusakana. Pusaka naon? Nenggala. Pusaka Nenggala teh nyata pusaka pemusnah masa. Lamun Nenggala ditibankeun ka Gunung Rugruk kasagarasa. Sieun ku Nenggala, ya.
3: Eyang oge okay, meureu boga.
0: Nenggala lain. Naon?
3: Nenggelis.

0: Boga di neng gelis, Bet.
1: Wih, ari eyang teh isin gituan. Nya, jang profesi mah lur lumayan we.
0: Geus kolot teh teu teh era.
1: Bola serius deui ngatu da. Ditu nuh ri gunaon. Tenang pokona mah. Kalayan eyang teh inget dina cu. Daun. Dina mangsa keuleutik Mayang Arum jeung Arjuna teh da katinggal. Rerendengan wae ameng bareng jeung aya beda rasa. Tah, jeung teh eyang teh sacarekan. Daun. Di mana jadina? Subadra jeung Mayang Arum teh kaula teh bakal ngiring pakaulan, bakal ngiga dina mangsa oleh panganten. Waduh, nya eyang. Eyang.
2: Naon?
1: Allah. Kahilapkeun ku putra.
2: Naon?
1: Dina hiji syarat teh aya. Punten teu pida.
2: Naon?
1: Dina mangsa oleng panganten teh palay aya arak-arakan. Dina tengah arak-arakan teh aya monyet anu ngaulan dina lagu kasinoman nyata monyet bodas. Punten rupina kana eyang gitu.
2: Ada eyang mah bodas masa.
0: Ku nyambung nya kulang.
1: Eta monyetna kalau mah
2: teu mah eta monyet.
0: Mana sidik? Dah sidik monyet atuh.
2: Mun kitu disebut batu bodas sayang, ngiri hate.
1: Aduh, bagja, bagja eyang. Keun. Masa kitu mah bebari we. Hmm?
2: Eta papajangan bangsa kancana sawios hidap cicing we calikna batra kancana.
1: Eyang nu ngangkatna. Aduh, punten eyang.
2: Naon?
1: Kaula teh kaul ieu teh.
2: Kaul
1: ka Bibi Subadra.
0: Kangji.
1: Ka Bibi oh, Kakang jeung Rama Paman Arjuna rek kaul. Nyata, eta papajangan bangsa kacatrek dibantul ku kaul nyelira. Kitu, iya. Eyang mah calik dina sela-sela ukiran. Ngan omat, ulah gede teuing. Abotna.
2: Oh, kalem, kalem. Kalem lah pokona mah.
1: Kitu ya. Tiasa diatur.
2: Tiasa.
1: Siap. Hayo, berapa-apa dah. Saek banget.
2: Hayo, hayo, hayo.

akan gera mungkus ya mah. Dia lempeng deh sih.

0: ngahancurkeun sema pangabaktos.
1: Diterima.
0: Aya naon?
1: Kecalukan batur-batur kumpul gitu.
0: Mangga.
2: Sora kaketutu.
0: Batur-batur. Baraya sadaya.
1: Lebay pisan sedih suat mak.
0: Kemana?
1: Lamun ngageroan batur dan baturan. Cikarik dan maka dengiun juga lebayan gitu.
2: Maka dengiun kau mau kerutang.
1: Batur-batur. Baraya sedaya kumpul. Gitu tenagaan.
0: Sesuat mak. Menimaco aa mak.
2: Tiga pegawai sosial.
0: Dan neng mah teu bisa kitu
2: Neng ngajar
1: neng kumaha teh sia teh make BH anjing lalaki sia teh
2: teu make gelung eta gede
3: sehatnya
0: enggak apa-apa laki juga yang penting kasih sayang jenis kelamin mah belakangan
2: wah
1: ki homo sia mah
2: homo
1: sia mah kaum LGBT
0: naon LGBT teh
1: lalaki ganteng bujur totos.
0: Ih, meni aku pisan.
1: Amit.
2: Orang buah batu.
0: Kadari sadayana orang kumpul.
1: Diuk syah. Gede kita gak dingin oge.
2: Kismi. Nama diukinya.
0: A-A.
1: Naon.
2: A-A.
0: Damang.
1: Cager.
2: A-A.
1: Ari mani.
0: Damang.
2: Hilang lagi soran lo ge ah.
0: Iya mah mendingan nebihan neng yang syarikat.
2: Tiga pebaturan si Oman gitu.
1: Karena itu weh kalah gue nanti.
2: Jangan aku nih.

0: Tergini babak dos. Diterima.
1: Oh,
0: ayah ngawon. Diuk, diuk, diuk, diuk.
2: Tapi benul kaki.
0: Ulu atau hulu.
3: Ini juga kanyut.
0: Ajik. Siapa?
4: Pacarkan.
0: Daramang sedayana hibar. Ayah mana ku naon penyakit naon. Naon. Sirah mana? Iya. Salah ngurut. Nah, maka jeng salah ngurut. Nyata pun bojote nyerekan wae. Cina waktu kerdi wajiban ku salah kita. Pajarkan teh sakedeng wae si ekspres kawing deh.
1: Si setengah menit.
0: Si kicengik.
4: Si sakerenya.
0: Nah, dah sakedeng jeng letik nuing mah.
4: Si sakolepak.
3: Tapi ayo ini mah meni gede meni nengge resya.
0: Si Ajik meni gede, ayo ke siya.
1: Maja geresep.
0: Duloy! Nyata tanya kanu bisaan tadi ini mereka maerot ngan sina cemawat maerot deh. Ayah nu bisaan.
4: Sahat.
0: Ngan hanya karena tunanetra.
4: Tunanetra kumana?
0: Tunanetra teh naon? Tetiasa ningali. Oh, tetiasa ningali teh tunanetra. Mun. Lamun teu bisa ngomong. Tunawicara. Lamun teu bisa ngadengi. Eta marek disebut gajah empe. Rek disebut ucing empe. Nah, da moal amekeun da moal kadengieun ku manehna oge. Heueuh tabina.
3: Resep.
0: Duluy, uing katibraan dipencet marukannya bobogaan uing efek teh hulu uing. Jadi si gede kieu aing teh. Atuh kaluhung mah teh.
4: Nah,
0: pun bojo teh kalakah beki geget.
4: Sugemnya pasti.
0: Syaprak sageng abnu abis genggil. Unggal wangi teh soek-soek. Nah, si teh. Samping, nah, si teh. Kotak deh kemana karep wae. Kitu dalam bahan ocit deh.
4: Ah, ocit.
3: Meni resep. Meni hayang nyabak. Ari nu aas sageng kitun teh.
0: Letik nu aing mah.
3: Kan bae resep nuletik oge nu penting mah permainanna na.
4: Oh,
0: nu tarasak sia mah. Ih, cajing ka. Meni geuleuh teh si eta nya. Geus karupus sareah.
3: Weh,
0: turunungan ka dieu geuning tuh.

0: Mani. Numata kaki ihan cucungu kusdi. Kaki ihan cucungu ngang petet. Nya sakit teh petet abdi teh.
1: Aduh pada
0: gerep. Da biasa na ge irung tara katempo. Ah. Yeuweur. Hai mani sageur ibar kusdi. Hai mani.
2: Hibar.
0: Ih, sia macan balik tabe ate kitu.
1: Sakeur geuning.
0: Hulu itu babaturan aing hiji eta hulu teh kitu. Numawi guci salah urut. Salah urut. Keun bae, teu naon.
3: Duh, makan ini enggak boleh, makan itu enggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
4: Loh. Kenapa, Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya, Bu?
3: Iya, Pak. Ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Hah, jadi bingung.
4: Iya sih. Kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa, Bu?
3: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes. Jadi banyak pantangan makannya.
4: Nah, kalau gitu jangan dibiarin, Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
3: Itu dia. Sudah berbagai macam dicoba. Tapi belum ada perubahan.
4: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong, Bu.
3: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong.
4: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
5: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
8: Naon, cing.
0: Naon.
8: Dunungan nepi ka bang-bang kitu awakna.
1: Aduh. Wah, takut.
2: Bogor.
8: Abdi ngersyamat tuur nahungku jangkung deh. Ih, meni hayang nyabak boboga anana.
0: Aji, ngomong teh kemana karep wae sia.
2: Eta mah pikiran na teh
0: otak-otak. Otakna kitu wae sama Omis. Omis teh otak mesum. Eta mah sirasna. Eh, daguan lah, daguan lah.
9: Siapa gak?

0: cepat pisan letia kalau wincagni.
1: Duh, inggi. Ngampar dino cadas anu ngampar ngantos dawuhan sang detia.
2: Duh, inggi.
1: Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan dulur-dulur anu parantos cunuk baraya-baraya anu parantos datang nyaosan kana pangakhir kula dina waktu ayeuna.

0: Parantos jadi kewajiban Guzi.
1: Kewajiban.
0: Kalayan ayah pikir syaunawan. Purwa ngeging sirlingging. Ayah hal-hal tetepi kenwe kuwi. Mangga Guzi sejak wartos gen. Naon rupa hal berita di salira. Jisim abdi sejak nguping. Kaula pujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasyangak.

0: Oke, si hayang jadi dalang, si ama ikan baik wik si nena.
1: Kedita yang bina oke. Tani syah diajeng ajeng.
2: Ayah kui kerja nyawan kusti.
1: Ya. Kaulah lugai tina pangtapaan. Anu dina pangtapaan etah kaulah teh satengah sadar satengah ente.
3: Dah.
1: Dina implengan kaulah pangtapaan teh kaulah teh karagragan bulan dina lahunan. Malah cenah ia teh pimilikin kaulah.
4: Bening.
1: Dah kaulah ditunggu-tunggu di isu-isu. Pabeberang te ayah sore oleh peting dei. Kurunyung minggu datang bulan tahun dei nyaitah kaulah teh ka titipan.
2: Ka titipan
1: kareta kuno bogana dia mah bisi kalayan hedai umur mah tenyahu sanajan urang wujud diu awak buta diri terahing rasaksi tapi dina ngamalkeun gawe teh urang kudu cara manusia tapi manusia nu mana heula.
4: Manusia
2: nu mana heula?
4: Anu
2: mana Gusti?
0: Anu pohang?
1: Lai. Tapi manusia anu soleh, anu iman tur takwa, kalayan dina laku lampah teh nya eta ngajauhan kana larangan anjeunna jeung ngagawean kana
3: parentahna.
1: Parentahna.
2: Oh, sae Gusti sae.
1: Gusti.
4: Naon?
1: Rentang-rentang katinggal ayah jilema jangkung gede ka dieu. Mana?
4: Ninya.
3: Di romongan mana tah?
1: Kade. Lain sakali dua kali irek-rek ngagasa karena kakayanya dieu.
2: Jae kucing seueur jilema mah jadi teh melemenyan jadi teh. Nu hayang beunghar, nu hayang boga pamajikan geulis.
4: Hayang payu ayah.
2: Sasajen seueur jadi teh.
1: Gening beah pan gua bidi siapun.
3: Ah, dah.
1: Hanya tahu lah kita jadi tutuluyan kan dia malu karena dihakan ku gaib meren. Padahal aku mana beah.
2: Tidak lapar Gusti itu.
1: Wayana syabagian nyumput.
3: Nyumput nyamuni kaitu.
1: Ia jilama besi niat goreng kalayan helaan kamaneh malibir. Besi ia jilama datang nak kadite mau balat. Oh gitu ya.
3: Isi dulu nukun
1: dia. Syaik mangga.
0: Aa jeung Neng nya
1: sudi ting aja ka. Ayo

0: Sampurasun Hetendawa.
1: Dulu itu ngomong eta.
2: Suanten lu gigang itu tadi.
0: Rampes. Syahatea nuti mana maksud naon? Ngedahkeun ngaran aing Bima. Bima. Bima. Inggih. Aku calum malum ora bisa tatap rio ka haya wong liya.
1: Oh, ora dadi opo-opo Bim. Ora dadi opo-opo.
0: Ya. Geni ngarti nyaho.
1: Ngarto. Da bisa tatah krama bitanya.
0: Iya. Heeh.
3: Gaul
0: bade naon? Aku arep takon maring Nira.
1: Rek nanya ka Uing.
0: Iya. Sugan nyaho anu ngaran Detia Kalawing Cagni nu mana?
1: Bim?
0: Ya.
1: Eueuh dua, eueuh tilu ngaran Detia Wincakni hiji-hijina.
0: Di mana?
1: Tah jalmina.
2: Tah eta.
0: Oh, geuning anjeun.
1: Heeh. Ari kitu rek naon pangijeng Uing?
0: Bener sampean anu boga kareta binarum.
1: Teu salah.
0: Bener. Iya.
2: Eta takuwu.
0: Aku takuwu kareta binarum.
2: Tagawo.
1: Rek mawa kareta pinaro.
0: Iya. Yeah.
1: Maksudna?
0: Pikeun tatua krami atiku dewe si jenet.
1: Pikeun kawin adi maneh jenet.
0: Iya.
1: Yeah. Bim?
0: Iya. Yeah.
1: Hampura maneh datang ka dieu mawa pahisan kosong euy.
0: Maksud anjeun kumaha? Iya. Yeah.
1: Ieu kareta katitipan nyaeta ku kaula ieu mah bisa sagawayah diinyeumkeun ka jelema.
2: Barang titipan.
0: Disewa.
1: Moal bisa.
3: Direntang.
1: Song baroning diinjem disewa moal bisa.
2: Tah eta.
0: Dibeli komo dibeli.
3: Dibeli ge moal.
0: Ieu mah sangkan ka bawa.
1: Moal tiasa.
3: Amanah kuat.
1: Wayahna.
0: Lamun kitu dipaksa wae. Heh, dipaksa wae.
1: Oh, atuh wae kitu mah sampean teh nuntun Raja Wisuna.
3: Jangan
1: ribut. Sosoroh kojor sampean datang ka dieu hartina orang yang berken panengel.
2: Yang kucuk tigirang eta teh.
1: Ulah ngajak jalan fisik Bim hardena balik anjeun. Hah?
0: Aing bisa balik.
1: Bisa,
0: bisa. Tapi aya syaratna.
1: Naon syaratna?
0: Semplak kena tak-tak keicap ka tuh.
2: Oh, ya.
0: Pegaskeun buk salamat ambekan sadami kaluar nyawa tinaraga.
1: Oh oh oh oh oh.
0: Ahnya
1: gede wawanin ieu jelema ieu. Lahir kanyut.
0: Jorang sia teh.
1: Anana ngaranna. Jelema wanian teh pan disebutna lahir kanyut.
0: Ayeuna jelema borangan, kanjutna murilit.
1: Eta mah soang atuh, heuh soang teh.
0: Ulah Bim, ulah Bim.
1: Lamun kitu carana anjeun bakal nuntun Raja Wisuna, bakal aya kejadian Raja Pati.
0: Kitu hade tradau.
1: Euy tu geuning jelema teh neugdreug. Neugdreug sakitu mah. Biasana disiksian ku aing oge ngamabur jelema teh.
2: Mabur
1: biasa. Tapi ieu diplototan ku aing kakak Malik melototan.
2: Malik
1: setan. Ih, di pelototan lain kadua ngeluk. Di pelototan kakak begitu leuwih ngecok duit.
2: Heuna butuh beureuna utang kitu.
0: Balik ya. Wah bisa. Sangkan kapawa ai kumacarana. Gelut-gelut jadi halanganana.
1: Sia ngomong teh heueuh.
0: Sok. Bener ya.
1: Tega lara,
0: tega. Pati tega. Inu lega sia. Acak kakeun

0: Raden Bima sarang Tetia Kalawi Sakti Oko Pigalan Pati.
1: Duh, hiji.
2: Kasaryos yasa jinggal tawala, Jang.
3: Lah, Akang.
0: Ceuk aing oge.
3: Naon?
0: Deureun-eureun.
3: Loyo des.
0: Ngingki ge terus eueuh. Inung marat diliwat deuh.
3: Taraluak lieuk si eta mah
0: geus ka. Aing geus kaliwatan kieu di lulumpatan.
3: Warung diliwat.
0: Kus kesang leat leet tuh
3: ampun. Tarareret jongko si eta mah.
0: Heeh.
3: Aya warteg gede hare-hare.
0: Sugan ngareret ka jongko jagong dah henteu. Liwat atuh leuy. Beda jeung jogan nutur kaca.
3: Rasa.
0: Coba simpang-simpang. Heeh. Mata telo babaraya jogan bima mah.
3: Ya pasti.
0: Heeh. Lo barang na epek. Alah, Jang.
3: Lah, Kak.
0: Peuting-peuting kima pantes bari ngarondang, euy.
3: Nya atuh kawajiban
0: nokoh. Oh, ada kawajiban eta mah.
3: Nya atuh bari ngarondang ke nya.

0: Tangi.
1: Alah.
0: Oh, da geus jadi kewajiban urang, Lin.
1: Nah, kewajiban.
0: Nah, ari nulakan panto jeung nutupan jendela kudu ditah wae polisi.
1: Asal teu mungkin.
0: Geus jadi kewajiban urang salaria, salaku warga negara anu baik mah nya.
1: Eta kan. Demi keamanan.
0: Hartina teh nyiptakeun keamanan.
1: Ya. Raraska.
0: Sabab ieu nagara teh hak urang wajib dimumule ku urang, da hasilna ge keur urang keneh.
1: Keur urang-urang keneh.
0: Itu dan matak dikokolakeun ku urang oge.
1: Nya bener kan.
0: Amerika itu na jadi stabilitas nasional.
1: Garas kitu
0: tah. Stabilitas stabil.
1: Stabil.
0: Stabilitas nasional teh dina sagala widang. Sosial, politik, budaya, hukum, siabana.
1: Iya, bener kan.
0: Hatena mencangkup ka ituna bakal jadi kesejahteraan rakyat. Mudah-mudahan we kahontalnya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Ulan akang.
0: Tibatan nungguan juragan Bima mah. Bari reuseulah kana kacape.
1: Nya atuh.
0: Geus cina cape lumampah dewek.
1: Sok teh kayaknya.
0: Bari sanuk-sanuk heula kapalaku
1: deuleuh. Kewajiban atuh eta mah.
0: Ameh daya lengkah ka piseun. Di Kampung Madur ieu euy.
1: Kampung Madur.
0: RT 3 RW 5 Desa Sukamaju Cimaung Bandung. Bagja luar biasa akang bunggaran jadi rupinanya. Kan ukur liwatan we ka dieu teh. Heuh. Biasana dewek mah jauh wae ngawayang teh leuh.
1: Ka jauh urang.
0: Ka Subang, ka Banten, isuk ka Banten nya.
1: Ka Banten.
0: Heuh. Ayeuna teh rumatakna beudeukeut teh Guragiru aing mah. Heuh, biasana hudang sareng sung init. Heuh. Ayeuna budak sareng kelentengan lah kayak doka dieu nungguan peuting. Cuman jauh wae na beuteh. Tah
1: kitu
0: tah. Isuk kabaya leuwih matak ayeuna ngawayang ka jam 5 we nya.
1: Jam 5
0: wae. Heuh. Heula, sakalian we podaran aing. Heuh. Bapak Dedi ahli madya miwah Ibu Yani Mulyani ieu teh.
1: Sumuhun atas.
0: Dina raraga tasyakur binikmah. Walimatul urus nya eta syukuran munuh mantu.
1: Nuhun.
0: Nikahkeun Kang Acep Rudi Apani SPT. Ngadahuk ka Teh Ania Herdiani SPD.
1: Subuhun.
0: Alhamdulillah parantos dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan.
1: Yes.
0: Mudah-mudahan sabrang naon? Anjeun duaan bakal ngambah dina sagala rumah tangga. Kade parahu ulah tunggangan teh ulah nepi ka ropoh, ulah nepi ka ripuh, ulah nepi ka rapuh. Anggur sing repeh rapi.
1: Tah eta.
0: Kacai jadi saleuwi. Ka darat jadi salebak. Siapa pahit sama manis sabagja jeung tanggung jawab. Ngamili grisgi nu jauh cunuk nu anggang datang nu deukeut gerah ka kore. Kalayan kaungan turunan anu soleh tur solehah.
1: Amin
0: ya robbal alamin.
1: Amin.
0: Atuh panggarsana Bapak Hajat. Pangarsana Bapak Dedi miwah Ibu Yani cingka gentosan anu melipat ganda tilas karugelanana. Nya ditebikeun tina balaina, dicaketkeun sareng rejekina, dipanjangkeun yuswana. Amin ya robbal alamin. Oh, nabeuh tigri harja kabeh deuleuy euy. Kamari atupun paman.
1: Saha?
0: Bapak Ustaz Agus Muharam Sunaria. Atuh wengi ayeuna. Nya eta dalang Giri Harja Tilu Putra. Anu tadi siang tadi heor-heor Giri Harja. Nya sabda guna pimpinan Cep Chandra Wiguna.
1: Sagala Wiguna.
0: Nya sareng Mang Oleh Cadok. Bagja luar biasa nya. Urang teh kapercanten dina raraga nya eta ngahibur masyarakat sabudeureunana. Luar biasa kawuwuh ku para sepuh tokoh inohong di patempatan.
1: Saha teh?
0: Keluarga besar Abah Jundi almarhum.
1: Laras.
0: Atau keluarga besar Bapak Epen. Keluarga besar Bapak Koko Hermana SPD. Keluarga besar Bapak E Supriyadi. Atau keluarga besar Bapak Asep Basuki, Bapak Manten Kades Malasari. Atau keluarga besar Bapak Dr. Randes Icang Hadianto. Bapak Kades Sukamaju. Atau keluarga besar Bapak Aat SPT. Keluarga besar Bapak Usai Hidayat Eskep. Atuh keperawatan cenah. Keluarga besar Bapak Aso, Ibu Nu. Atuh keluarga besar Bapak Adi, Ibu Isyar. Alah keluarga besar unggul. Atuh cenah keluarga besar Bapak Aca, miwah Ibu Yuyun. Atuh keluarga besar Bapak Umar, miwah Ibu Nining. Atuh keluarga besar Bapak Mamat, miwah Ibu Nyai. Atuh keluarga besar Bapak Agus almarhum, miwah Ibu Nani. Atuh cenah keluarga besar Bapak RW Jajang. Alah keluarga besar unggul lah. Heeh, jigana keluarga XXL teh. Kapan gede XXL teh? Bapak Ukim, aya.
1: Aya.
0: Ramana Kang Asep Bayu?
1: Aya.
0: Sareng Kang Asep Bayu nanya.
1: Iya, sareng Kang Asep Bayu.
0: Anu cakah cikih di kawit nyeta. Kapungkur nyeureuhan ka Giri Harja deuleuh sareng Bapak Hajatna.
1: Kacat kinci deui kitu.
0: Heeh, Bos Agung JS di Pangalengan.
1: Iya, nu atuh.
0: Kang Dewo Boxer.
1: Aya.
0: Atuh pamiarta wayang golek pati kurumuy ti suklak ti siklukna nya.
1: Haladir.
0: Kang ayah. Anton Sobat Sarea.
1: Aya.
0: Kang Ompong Kusnandar.
1: Aya.
0: Bang Jon.
1: Bang Jon aya.
0: Uluh luar biasa.
1: Bang Jon.
0: Kang Nang Jonet di Bogor ayahnya.
1: Aya.
0: Di Sanggar Andika sareng Kidalang Andika.
2: Dalang cilik.
0: Anom keneh Yuswa SD Pratos Makalangan dina ngewayang dalang cilik teh.
1: Dalang cilik.
0: Bagja luar biasa. Ti Bogor tebi-tebi ka dieu bari silaturahmi deuleuh. Atuh cenah Bapak Tutun Hatta Saputra.
1: Aya.
0: Penilik kebudayaan. Luar biasa.
3: Alumni.
0: Atuh dalang-dalang ye deuleuh dalang alam.
1: Aya.
0: Dalang Padil.
1: Aya.
0: Nya.
3: Kang Maja.
0: Kang Maja, Bapak Maja, alumnus Giri Harja Tilu.
1: Alumni Giri Harja Tilu.
0: Atuh pamiarta wayang golek.
1: Aya.
0: Nya sawe. Gis.
3: Tesap.
1: Gis.
0: Bang Jon, Kang Anton, Kang Ompong.
2: Kang Gunaepi.
0: Tesap. Kang Gunaepi.
3: Tesapwa.
0: Hah?
3: Tesapwa.
0: Tesapwa. Alhamdulillah, hirobil alamin. Nya hapunten bilih anu kalangkung mah nya.
3: Bapak dalang lana.
0: Saha?
3: Bapak dalang lana.
0: Cep dalang lana. Adi akang nu bungsu.
1: Si bungsu
0: tah. Boga adi bungsu SMA keneh karek Makalangan kamari.
3: Cep Dewa.
0: Juara dina festival Giri Jinawi. Heeh, syukur lah ya. Saha deui anu bakal nuluykeun teh lintang ti nonoman bangsa nya?
1: Eta.
3: Cep Aji, Cep Dewa, kadarieu.
0: Heeh, atuh adi dewe kabarna ngareulu ka dieu leuh. Jang Sunan Purwa Aji. Arya Sadewa, Maulana Yusuf, heeh syukur jang ah. Da libur meureun da isuk teh meureun bebas sakolana teh da geus beres.
1: Sakolana
0: UTS. Nya, bagja. Nya. Syahdi nu tajah di sama teh. Heeh. Tak itu wehnya bilih yang kolong ting kena waktu sapunten bih teka syamat ku akang mah.
1: Tenang.
0: He-eh. Yang gak ken weh iya mah hiburan desa berang salayar lebet kaca bayi mah sampe. Yang gak ken tambi lumayan lebet kaca bayi mah hente. Itung-itung kolom sonten-sonten tambi ngelamun. Nya lain ite bapak aja teh mundut ite.
1: Mundut lalakon iya.
3: Mundut
1: tau.
0: Mundut penca ongko.
1: Oh eta teh. Siga narek nyawe.
0: He-eh.
1: Cak-cak itu memerenang.
0: Atuh cenah lalako dipunut ongko.
1: Eta teh.
0: Loh bapa. Pokona mah hayang lakon patakrama jejer-jejer jeung mitra di Semar.
1: Loh.
0: Tuluh hayang glut anuman. Tuluh hayang penca. Geun bae bapa ajat nu penting mah nambahan we ka uing.
1: Bener.
0: Heeh, aing geuning horeng tambahan ku hulu domba tuh. Alhamdulillah cau ongko. Hah?
3: Aya.
0: Diemohan ku eta jajakumullahu khairan katsiran mudah-mudahan cingkagentosan anu langkung-langkung pangeresa Bapak Hajat.
1: Amin.
0: Saangkatan geuning euy pangantenna teh.
1: Eta teh jeung atas akang.
0: Sa alumnus jeung dewek ti Unpad Jatinangor.
1: Atuh akang karungha
0: weureun. Nya karungha dewek ye.
2: Kiraha tuh.
0: Heeh.
1: Sikeut bae.
0: Panganten teh geuning horeng mata kawin teh kasa nanyakeun iraha kawin, iraha kawin. Sing horeng teh sarua kaos aing. Kawin-kawin kewe poe Sabtu mun Sabtu Minggu kitu we kaing mah. Heeh.
1: Bener.
0: Bari mah Sabtu iraha we dulu.
3: Dek taun mana?
0: Kitu tah urang kana teh oge.
3: Bener.
0: Alah. Kacan kulem kitu Bapak Hajat.
1: Kacan.
0: Ari panganten.
1: Kacan.
0: Beres ah kitu mah.
3: Apa ngahaja nonton akang.
0: Heeh. Luar biasanya teh syukrak teh siklukna pating kurumuy aya ku bagja peuting ayeuna.
1: Kang Beti ge aya.
0: Cep Beti aya.
1: Aya.
0: Alah. Mane sarono. Patepunung deui henteu.
3: Mane sarono nya.
0: Asa ku sarono nya. Alumnus Giri Harja tilu wungkuh Babeh Berlin.
1: Ya Babeh Berlin aya.
0: Maestro Kenang atuh Ibu Mas Yuning.
1: Sering alumni.
0: Nya.
1: Mang Tata.
0: Bah Cece.
1: Maksudnya
0: nya tamah alumni komedi.
2: Anu mancung.
0: Nya. Biasanya jeung si Bolot ayeuna ngarebab. Ada bubuk katanya juga si Malih tong-tong.
1: Bener.
0: Ayo ngaran cecep vitamin C.
1: Bener.
0: Sedangkan C jadinya tuh Domirna kena celi.
1: Celi nak.
0: Gitu deh. Ayo kita langjuang. Ya.
1: Ayo.
0: Eta mah murid dewek sajabati narompet le enan ngawayang narompet ongko.
1: Narompet ongko.
3: Rada muriang.
0: Nya loba kabisana eta budak.
1: Loba kabisana eta mah. Si
0: heot. Macaka ngarebab ongko sanajan bari jeung silung-silung oke.
1: Bintang film ongko.
0: Heeh. Main bintang film ongko.
1: Bagit deui dina kuburan.
0: Nya babaturan si Indro dina warkop tuh tingali da jeungeut beungeutna ge jiga dono. Namina ge Syami juang cah dono. Kitu deh.
1: Bagus.
0: Tangga saya kita sama aye geus ngena batu teh bagus cuma ah.
1: Heuh resep ngahina batu teh.
3: Dono KW.
0: Dono KW. Serian we lurnya. Kitu deh.
1: Rek hiburan naon Kang?
0: Heeh eta Bapak Hajat ngelakeun.
1: Naon?
0: Hayang penca cenah.
1: Oh, hayang pencar.
0: Hayang ditarompetan ku kedalang juang.
1: Tarompet.
0: Heeh, lagu Polos Tomo dulu.
1: Naik tuh kan.
3: Anu kumaha?
1: Heeh, make naik tuh.
0: Ah, henteu ah.
1: Nah, teu naik-naik.
0: Ora teu belajar mana yang lanjut naik-naik. Gitu dan
4: eta mah.
0: Jangakeun ka urang dieu nya.
3: Sok aing ngasih
0: lancar mana. Sok kayaknya juang ah.
1: Sok juang digawe.
4: Kuda laut
3: kerja. Anu rek nyawer ke siap-siap juang sok-sok.
0: Aya anu nyawer?
1: Aya.
0: Bapak ajar bari nyawer. Beres.
1: Bade. Sareng panganten.
0: Sekarang pangantennya. Di Kalimantan di pangantennya dulu. Oh, oh. Bus hampir 5 tahun di Kalimantan ngumbaran teh. Mudah-mudahan weh si lungsur langsar Kang Acep. Nya gening heuh jalan marupa-rupa geningnya. Di sahate aya nu jauh ngarantau.
1: Jalan kahirupan
0: mah. Air mah jedok di imah. Aya nu ngawayang. Nu maot oge aya usaha teh.
5: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
6: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
5: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
7: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
6: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
5: Oh, sakit.
7: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
6: Oh, apa itu Habu Strong?
7: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
5: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
8: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
9: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
10: Stara Ciamis Tasikmalaya.
9: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotik Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
10: Setara Ciamis Tasikmalaya.
3: Rupa-rupa.

0: kumahan maka jadi balendo katung.
1: Jauh-jauh kan kesenian Padang sih teh.
0: Kesenian Padang kumaha maka juga
2: kesenian Padang. Orang Padang ngelahir kanyut, orang Padang ngelahir kanjua.
1: Ah, dia teh ayan leutik sih belakang. Anak ada nggak anak kanyut mau goblok sih teh. Nah, aing pake jeung kanyut lu nyebur sekdes.
0: Oh, sing lemes atuh.
1: Hayang lemes mah hampel asih ku sia atuh. Lede-lede meureun. Pandisuna mah aya paribasana.
0: Paribasa kumaha Kang eta?
1: Di mana boga anak bungsu? Rek dihajatkeun rek sagala ditanggap disebutkeunana teh nyaeta mukprukeun ti kanyut.
2: Kanyut ka bawah. Nya.
1: Aduh datang ka undangan, rek asupkeun amplop, asupkeun we kana kanyut kundang.
2: Kanyut ka bawah.
1: Atuhna sipasipatan jelema wanian disebutna lahir kanyut.
0: Lahir kanyut.
1: Nya. Jelema borangan disebutna kanyutna punduk.
0: Kanyutna punduk.
1: Jelema eraan disebutna kanyutna tarang.
0: Kanyutna tarang.
1: Jelema genut disebutna kanyutna leutik.
0: Ah, lain paribasa.
1: Eta mah kejadian udunya.
0: Kenyataan si Adis.
1: Kanyut kuat. Kitu tah mun kana teh oge.
2: Kanyut kuat pulang anti.
1: Heeh.
0: Ari kanyut ka bawa si Benteng ka bawa
1: udah. Pokoknya mah kanyut mah ikut campur weh terus. Jelema dicara ku polisi kanjutna masalah.
0: Oh bari babat rambutna.
1: Geus ah. Mah kada paes ya mah.
0: Sangsang tuan tuluy gede kayaknya.
1: Itu kata. Pas sewa jeung babaturan disebutna.
2: Naon?
1: Kanjut babaturan. Ah, nah teteh. Sok ah, tuluy kina. Kajua.
3: Busa.
2: Nuhun.
1: Alik. Bisa ada soang cina gitu cuma. Abang kena biwirna monyong cina.
0: Variasi tete. Monyong
2: kayak. Nya.
1: Anas dipuji multi talenta.
0: Pakai sumang. Sumang gitu teh.
1: Balik dong Don. Kamu jangan begitu Don. Teteh kurang syawila. Jua.
2: Kamana ngaitkan kincir kakak ler kato jopulaan. Pangeresya bapak hajat bapak dedi.
0: Aduh hayang disawer sesamatu.
2: Kato jopulaan.
1: Yo.
2: Wih. Kamana ngaitkeun pikir moal paler ku sapulaan?
0: Iya, bener.
2: Gandrung.
0: Wah, eta bener.
1: Tah sia mah bieu mah. Aya eta sia wae sinen teh.
0: Eta hiji-hijina.
1: Nya.
0: Anu kahiji Ibu Mas Yuni.
1: Anu Mas Yuni
0: teras. Anu kadua Neng Ajeng Pramesti.
1: Nya, anu tengah.
0: Nya,
1: anu. Nya.
0: Anu katilu Neng Dewian.
1: Nu di kerudung.
0: Kerudung.
1: Rada montok-montok.
0: Ya, rada jebrak.
4: Rada ngeusi.
0: Mun di pagudeun.
1: Rada jebrak gitu.
4: Rada jebak.
1: Jebak gitu.
0: Kabogo si Ena.
1: Nya. Kak kabogo selarea.
4: Ya. Kabogo bersama.
1: Ada tengah aing tengah.
0: Naon? Ke sareng Neng Ajeng.
5: Yo, yo mama, yo.
6: Kak.
1: Anjir, eta sora deuleu.
0: Tak gitu. Laser nur nya, Kak.
1: Neng.
6: Kak.
0: Naon? Ku berigidig.
1: Kadak-kadak sereg we calana aing.
0: Ah, make jeung sereg.
1: Keur masalah meuli ukuran aing teh.
0: Aing ngan atuh
1: Neng.
6: Kah?
1: Dupi Neng sahana mi teh?
6: Abdi?
1: Nya.
6: Pun Ajeng Pramesti.
1: Ajeng?
6: Mohon.
1: Kumaha lamun diganti ku Akang? Jadi Neng Mala.
6: Mala?
1: Nya.
6: Mala naon, Kang?
2: Mala ikat hati aku.
0: Gitu we.
1: Neng.
6: Kah?
1: Bapak kamu tukang bengkel ya?
6: Kok tahu?
2: Soalnya kamu sudah menyirpis hatiku.
1: Aing boge lo mun euy. Neng.
6: Kah?
1: Tong cicing wae, Neng teh.
0: Naon?
1: Eta tukang tarompet salah.

0: ganteng gitu kan.
1: Panjang.
0: Sing panjang.
1: Tiga pelung gitu nih. Beri ngeluk. Enggak.
0: Oh, enggak.

0: Dina mana teh anu ngalogak?
1: Asra deudeuh.
2: Anu ngalogak.
1: Anu ngalegok.
0: Aya eureur.
3: Anu geus maneh. Da.
2: Aya aya gelik di dinya.
0: Jadi dinu da mana teh anu kentob. Nya bandros itu. Kelaka cecengiran gua gelo sih teh.
1: Bekam kenyana.
0: Leumpangan trotoar teh cuman aing cageur.
1: Ini bekam resna.
2: Baru diajak nabu.
3: Anu geus maneh.
2: Gelik
4: sakitu. Anu geus maneh.
0: Ah, kurang ah.
2: Lama.
3: Anu geus maneh.
0: Yo.
2: Etap.
0: Karena ekstrim. Tanda sada aing. Aing teh multi atuh.
3: Anu

0: Alapur.
1: Ayo nama si juang.
0: Sok sok goku si temen ini lila. Akhirnya ketik dah si gabanda.

0: sajarum deui sajarum. Kadekang.
1: Nah, air bagang gudi wain.
0: Ah, teh si Jawang teh tulus.
2: Hei, ulah kaget euy.
3: Kece rek penca aing.
2: Kedeui panggung kedeui lah.
1: Kira-kira aing mah euy.
0: Ah, lapur. Lapur saweran
2: teh. Saweran teh lapur geuleuh. Ulah kaget perusa.
3: Aing rek penca kalem.
2: Eueuh, eueuh penca-penca.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Jangan enggul.
0: Utana si nanjing kahela itu.
3: Ah jangan kena pencahaya langsung ah. Rupanya. Ayo kena nama mending deing si teh.
0: Rupanya wangsit.
2: Prung kayaknya. Ayo gelut si teh.
3: Kehela, kehela, kehela. Kehela, pencahaya ini.
0: Kehela.
3: Coba tulikin.
0: Sabar, sabar.
3: Mana atuh Bapak Dedi? Heh, kalah.
0: Kalah.
3: Mana? Heh, ka dieu teh nege.
0: Iya.

0: dilelewet ke tukang terompet lu.
1: Goreng napas
0: tuh. Alah. Ada wajar em tadi itu sih teh siapa kayak nyongkol ke dia. Kumaha biar gerakan kuring. Halus. Halus.
1: Dari naon ta?
0: Ai masalah ilmu mah gerakan biar halus ya teh.
1: Dari naon nu goreng.
0: Nu goreng mah beungeut sia unggul. Kitu we kana fisik sia teh.
1: Teuing mah kana.
0: Weh, naon? Geus beres bencana. Geus. Geus aya gedenya.
1: Kena
0: goan. Kena goan lu.
1: Kalah tu joget deh kek.
2: Kenapa melu ngigel kalah-kalah.
0: Hanas teu ngising aing ye. Lain kula naon aing keur ngising hayang dipanggil ka dieu. Lain deuleu naon. Ngaduhunkeun ka Bapak Hajat. Jazakumullahu khairan katsiran. Sing kagentosan anu langgung-langgung.
2: Amin.
0: Bapak Hajat. Nya Ibu Hajat mah mau didoakeun atuh nyawer.
2: Sami we Kang
1: mah dikumkeun.
0: Ulah mah ulah kaget euy. Dok mangi duit anjing. Iya beres ah. 200.
1: Cilaka tuh.
0: Wah, cilaka anjing. Iya beres. Aya anak soleh mah di mana we milikna?
1: Anak soleh mah di mana?
0: Wah. Menang capek aing pencah di pahok gitu.
2: Baik, ayam.
0: Ada sih dong siri ke budak soleh mah.
2: Ayam ke budak.
0: Eh tadi ni gobok gila poho aing tu.
1: Ada duit pohon.
0: Nungguan ti pangan tentang kadi wae. Eh juga tak mau buru-buru datang kadi aja mana. Kan bayar tu kerang kerang mentah deing ke.
1: Mentah deing kerik.
0: Pan ayah hulu doma ke beres ya.
1: Hulu doma kerik agulis.
2: Mentah kanula lagi.
0: Janganan. Kuring. Cepot, hah? Cepot, tukang,
2: leuhung jujur,
0: dawala,
2: dawala,
0: leuhung jujur, oh, aing deh duh,
1: biasa lah, katang baca,
0: biasa lah, sok aku ngeran batu, aing deh, apa namanya inget kena duit, aing jual amok we, jual poe kaya pernah pihirin deh, aing rek nanya ke mana, naon, mana wawo jangan ngeran Nabi Ma,
2: nah,
0: jawab. Bima, Bima jangkung gede. Pemohon terang, benar. Ya. Berarti mana batu na Bima benar. Mohon. Wah, lamun kitu mah mana perampok. Begal. Begal naon, apan titah kupun bapak badai ngebantun kareta binarob. Oh, wah.
1: Bapak naon.
0: Bapak-bapak naon sia. Si mohon dari dungan abdi di titah kupun bapak. Ayah. Jengkol usumna ayah, ekol mah eueuh. Akalannya wae ge. Donongan maneh keur kilo jeung donongan uing ayeuna maneh jeung uing. Tim sukses jeung tim sukses.
2: Sukses
0: rek. Heungeun sukses mah maneh unggul. Kalau disukses geus mah eleh we.
1: Heeh, bener.
0: Nu penting mah gede duit, Pak Haji.
1: Penting mah gede pamerean.
0: Balik sateu balik payahan we. Oh kitu, heeh. Lamun kitu carana sok era kucai aing.
1: Nah,
0: makin era kucai kunaon?
1: Kucai era setan.
0: Di mana di luhur gunung di tengah jalan di bendung kajan caah leleberan timbatan pegatnya lampah.
1: Ya.
0: Cacak nyaring, cacak cicing eling. Komo kuring nu eling. Wani sia sok. Tegalara sok. Aing loba baturna bejaan batur sia. Bener.
2: Samplokeun teh.
0: Batur-batur. Iya iya iya. Ulah ulah ulah. Hey hey. Naon?
2: Heta yo, heta.
0: Ajing! Kurang ajar syah. Gila, ayo gitu dah. Bacur-bacur, hege. Kepung waku, boye mangam. Di portalan syah syah, kayaknya hot tinggal ikut.
2: Kade, kang ah. Loba batu.
0: Maha, iya jelema, loba. Dahlah, nah, merisiun ting. Paling gitu urang, berkadina. Itu,

0: Aduh, jangan ditongeng-tongengin, aku belum biasa. Minta yang tradisi. Jangan entep senok.
1: Aduh.
0: Kumaha aing, jurik. Aduh, ama meni hardcore. Moda harsya. Oh ya. Oh ya. Aduh, aku terbang. Buah gelo buta deh. Oh, gitu tuluy lu.

0: agarrar mané. Dah seri aji.
1: Kejeng
0: seri sama.
1: Hayangan seri.
0: Dah wala. Urang mana urang? Eta sugan mané. Urang mana urang?
2: Padahal teu nyaho.
0: Maka jeung teu nyaho lebur sorangan.
2: Eta bi ngomong naon sia?
0: Urang mana urang?
2: Hay urang naon?
0: Urang teh abdi.
1: Ari lalajo betah tapi
0: teh. Oh, abdi nya. Tos deui anjing. Mun meni galak budak teh.
1: Ari. Ari lalajo
0: betah. Kageuleuhan teuing sia teh. Modar sia mah teh. Heh, modar sia urang. Hah? Modar sia urang.
2: Heh, sok cing modar.
0: Mane maksud aing anjing. Mah kitu-kitu teuing.
2: Teuing. Kumaha sia we goblok sia teh.
0: Aji kasa. Kasa sia bodoh. Aji kasa. Aki tuh sia teh.
3: Kan adeung eta.
0: Dipaya sia waing sok goblok. Aji kasa. Hatok ya hatuya. Ajik alunggen. Kasar goblok.
2: Nah si adeng nepi kaki teh adeng.

0: pacar teuing tuh rasa.
1: Naon kobong naon sa soloyongan tuh?
2: Soloyongan
3: boleh. Alah nyelakan dada.
1: Ada pas.
3: Di tajong angin hai.
1: Baik.
2: Ada
3: tuh.
1: Buat nyiram oncun.
3: Alah ya budak.
1: Naon.
3: Alah mih keluar. Pantaning 10.000
1: eun. Eta ku salah dilempar.
3: Nepi ka kitu-kitu nya.
1: Dek dikumahakeun eta teh.
3: Hah?
1: Dek dikumahakeun.
3: Kakang deui we ah.
1: Heuleuh.
3: Ah, hayang mah hayang we nyukeun deui.
1: Bubur urang teh tamarak.
3: Tah, tu hakan mah hakan.
1: Ah, sudi.
3: Nyangkut hakan kabehanana. Aduh. Alah. Ibu mah syuning dapat.
1: Dapat.
3: Iya, anda dapat door prize. Walau. Hayang utah.
1: Hayang duit saweran.
3: Berarti saya utih saweran anak juga. Hayang.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif. Madu hijau yang paling sip.
5: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
5: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Jeda Sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
6: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
5: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jeda Sip apa aja?
6: Pas saya mencoba Jeda Sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
5: Alhamdulillah Asemi, berkat Jeda Sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi.
6: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jeda Sip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jeda Sip top banget. Jeda Sip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jeda Sip.
5: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Alah, ya cengek berjalan alam.
3: Yuri kemana kada paes ya.
2: Alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah,
3: alah. Eh, beri kuat si Yuri.
2: Kuat sakit tau mah. Alah.
3: Tinggang bebelul lah
2: kayaknya.
3: Tinggang siapa batu gua ingat lah. Nol teh hujan lah.
2: Ah, tuh hujan tuh sih.
4: Halo, Dis.
2: Halo.
3: Aji kasar. Udah aji kurang ajar siang utahan kaik pahingan ayo hujan hasil menyuring siya. Siang utahan kaik apun maka utahan siya kaik apun. Wah!
2: Mani gue lo.

0: Aduh, ngadep sini tuh.
1: Atas. Usaha kau banyak duit, saya kirang banyak duit. Goblok kita. Alah. Pingsan euy.
2: Heuh,
3: pingsan
2: teh.
1: Aing masuk panasar karena banda batur euy.
2: Etar sapana barang
1: batur. Hayangnya ho gede mana jeung nu aing?
4: Itu dibanding kan.
1: Ulah dibanding ah.
2: Eta karohana karena barang batur teh.
5: Gede mana jeung si Eda?
1: Aji gede. Si Dumbo teh ieu.
4: Si Gabus, si Gabus.
1: Heuh, dalek. Tapi ka segede kieu ieu bogaan heuh. Tebat pisan. Duh.
2: Naon?
1: Ada hujan di handap.
2: Naon teh hujan?
1: Hujan teh hangseur. Bah hujan kamari.
2: Pipis.
1: Buluh anjir.
2: Naon?
1: Kurang ajar ngiihan ka aing. Aduh, hayang disunatan mun ku aing.
2: Mana karek poe ki ieu
1: teh. Sidik eh ka calon bengkong leu. Heeh, teh nyaho aing mah disunat. Kurang ajar sia. Tinggalikeun hayang nyaho si ku aing.
5: Ulah teh sesakeun.
1: Aing teh atuh hayang jadi mantri.
2: Kan mantri naon?
1: Hiji.
3: Mantri unen.
1: Dua. Tilu. Aduh.
5: Buat tanah gitu.
1: Anjir bayak kabe dulu. Wah kentong.
2: Pasti.
1: Jadi awewe gitu mah.
2: Jadi cewek.
1: Kan bayak panggulikan BHW unggul lah. Kurang ajar.
2: Kemana tuh balap?
1: Luar biasa deh.
2: Itu
1: sebenarnya meneleng
2: di leret
5: meneleng
2: wejak tinggal ikut anjing sih deh kembali ke
1: bukohan sih kurang ajar sih
5: benar gelo
1: bangsana sih dipetik pati dia ada nyawa kuy
5: eh setan
1: sih
2: beres.
1: Tukut.
2: Ya eta kagak.
1: Hayo anjing. Aing teh geus kana cuk. Tubruk.
5: Aji kasar.
1: Geus sepaget.
5: Aji kasar.
1: Kana geus gelo aji kasar. Kasar sok goblok di

0: bener tanaga nanandingan Gajah Sawida. Luar biasa adil.
1: Gan!
0: Pot! Adil!
1: Siap! Gan!
0: Itu kan sia.
2: Gini.
3: Kalangkung tuh.
2: Kan gelo tak gane?
0: Tenjo arah bersia.
2: Mulan?
0: Arah bersia tenjo.
2: Mana?
0: Tangah siapa?
3: Tangah. Ke atas teret.
2: Nyawa siapa teh?
4: Ayah naung kak.
3: Pingsan.
2: Iya, tak ada eling lebih kaki tu.
4: Pingsan berana.
3: Wajah itu.
1: Masya. Pahit, pahit. Siap. Hari jura macam ada gitu.
4: Hari akang sih.
3: Saya tuh gak cegirna.
1: Ayah lapalah. Aku dah A. Ayah gerbing siang gue belum. Aji kasar.
2: Udah kasar teh.
4: Tante si dede can.
2: Masih kan ayah gede gitu wala. Oh beneran gede tuh.
4: Tanda dia downhill.
0: Olah kurunyung jelemana datang ke dia duaan baturna. Cek aing lah. Tibatan ayina diantara urang duaan ayah kejadian Raja Pati menimbikin. Mua bisa bimua. Mua bisa.
4: Titipan batur.
0: Aing te ditita kunubogana.
2: Ditita kunubogana gulan.
0: Nasyawawo jenubogana. Yaho aing. Syah Haji Semar.
2: Oh itu gini.
4: Wet.
3: Naon huleng.
4: Luas tuh.
1: Nyaho jeung Semar.
0: Iya. Yeah.
4: Semar mana?
0: Cik lamun heueuh menyaho jeung Semar.
3: Kumaha kula?
0: Kumaha bebentukanana?
3: Cobi.
4: Cobi kak.
0: Genut beke.
4: Aduh.
3: Genut jeung beke jejas.
2: Jangkung jelemana mangan beke.
3: Atawa ge jangkung
2: beke. Begang ngan genut.
3: Eh, kumaha pikiranna
2: sih? Aji glieur. Bisa goblok ah. Geuleuh keung lagi.
0: Awakna hideung. Beungeutna bodas.
3: Bodas.
0: Hmm. Mawa kantong.
3: Kantong mau.
0: Ngan eueuh eusia.
3: Pinuhuk.
0: Eueuh eusia. Iya.
3: Kopi tadi beurang mah.
4: Oh, maneh mah.
0: Tepinuh ku kopi. Syurian we lur lah.
2: Agan salah abdi eta mah. Tong diange.
3: Tong dirampok.
2: Tong dihak, aya abdi ngajualna naon teh kitu mah.
3: Ngerai naon.
2: Ajik dipau.
3: Ha, gebay denungan kali kae make urun.
0: Bener. Iya.
2: Walah, heeh bener.
0: Aing ngomongna lamun ngomongna teu leupas di aya anak. Contohna.
3: Contohna kumaha?
0: Aduh, aya anak.
2: Gede teuing. Dina hiji atuh.
4: Aduh aya anak.
3: Ka eta di dinya.
4: Ampun.
2: Aji goblok. Goblok sih.
0: Ari leumpangna. Salengkah dua lengkah, tilu lengkah eureun. Salengkah dua lengkah, tilu lengkah eureun. Kahareup seuleungeun ka tuhu. Bari ngacungkeun hiji ka tukang lima.
3: Ka tukang lima.
0: Leumpangna ieu
3: tah. Tah, kumaha
4: tah? Nah, Kang rusak teh.
2: Ajik beakeun. Aing mah geus we ku aing gitu-gitu teh.
3: Tong aya ge bodor pejabat mah.
0: Tah ieu teh anakna si Cepot Sidawala. Euy tu geuning. Paingan rada wau di Cepot teh. Rada wau.
2: Muhun abdi ulu Idawala.
1: Sumuhun.
3: Wau bara bolonyosna.
0: Aye si Gareng mana?
2: Maot. Maot.
0: Rubaleng.
2: Nya.
3: Geus manteu si eta mah.
0: Gareng mana? Tumaritis
2: lain, Pasir Madur.
0: Woi, juga ada yang tumaritis.
2: Kumaha we nyelamatkan galur mahnya. Gitu asuh. Yang jadi mau dicarekan kupe padi.
4: Gitu teh.
2: Dengan elewe beli jakrama, kan bae. Lepeti bae ngawayang we.
3: Sampayu.
0: Bener, paingan. Paingan kaulah kaimpikan karagragan bulan kana lahunan orang teh kieu. Lamun kitu carana Bim, sok.
4: Percaya. Atan.
0: Bagja pisan ieu dipetak ku kaula. Kaula rek amitan ka batur-batur kaula sok aya tumpah kana kareta. Kaula rek lumampah ya. Antosan bi mangga pot da wala hayok pot saek lah. Hayu urang ini pot.
2: Harabi teh ngabantu muning kan?
3: Muning.
0: Hayu.
3: Muning sahiji deui.
0: Di mana?
2: Di Tegar Ramad Sikwanasan. Jadi teh ngulon cenah.
3: Ngulon
0: teh. Hanya geus atuh.
3: Masing-masing boga tugas.
2: Kan?
0: Ya.
2: Mau makelan?
0: Tegableng.
4: Haji kah?
0: Rok sudah.
3: Wani kada dengar sakitu.
2: Nyerekan we ka aing hidungan aing hiji tah.
3: Eta teu rancaran hidungan.
2: Lain makani eu bekal apan eta bieu aya ti padedi. Kumaha mun urang lapar, nguseup lah na meni.
4: Aya-aya we.
2: Saya aya, aya. Aya naon? Aya balong urang useupan.
3: Aya em, aya balong tetangga.
4: Aya empang.
2: Kuring bagian nguseupna. Aka alat leretna bisa nubogaun balong.
4: Ajik mali.
2: Ayo ayo tuh nya ngurusyep, udah ngurusyep. Ayo tuh. Yah. Jang. Hidungan narek nyokot muning ya.
3: Nyangka.

0: Jang.
1: Lah.
0: Lamun heueuh mah 100 siki beureun aya tapak-tapakna wae. Nya
1: atuh kuduh beureun aya lebet.
0: Ieu mah bersih wae tapak sorangan.
1: Maleng lah.
0: Jeung tapak babaturan mah hiji.
1: Tapak babaturan mah loba eta teh.

0: joget, ayo. Ah, nyaannya bapak urang ya. Gua nipu ka urang, teuing jiga nama.
1: Gua ga bohong, kakak.
0: Kumaha tuh ayeuna? Oh, nyata kaitu kali teu eueuh wae le. Eupan aya, aya, usup. Usup lah.

0: Yang nembongkan ngis nepi kaki tuh kesel, ikut naon aing mah udah pasti atuh.
1: Mang palerkeun ka kesel.
0: Mang paler ka amek.
1: Kaiji kitu kadua teu bisa-bisa lah eta teh. Kakawin eta si goblok deh.
0: Ka Mang Tatang acan.
1: Lain eta kumaha eta? Naon pikeun kumaha? Hakeuh kusuwung.
2: Jadi bantu.
1: Eueuh wae.
0: Lapur wae tuh.
1: Ingat-ingat, sok ingat-ingat.
0: Ingat tahun cerita tah.
1: He, teangan muning.
0: Oh, muning.
1: Luy, saratu siki, jaluna wungkul, tina tuur kana prebodas. Bodas. Tepungan nungaran datung dabuk.
0: Tak eta
1: di tegara mata panasan. Sirina tangka seragori. Eta dawala. Eta naon, sadagori geusia. Sadagori, tah hareupeun si sadagori teh.
0: Sadagori.
1: Hareupeun si lain sadagori. Mana eta deuleu? Ieu mah teh sadagori atuh.
0: Naon?
1: Sada naon, sada mantan.
0: Ah,
1: nah teteh.
2: Sada mantan.
1: Iya, eta.
3: Sok kanya.
1: Kumaha tuh?
2: Sok kanya.
1: Urang eunuk-eunuk we.
0: Eunuk-eunuk.
1: Kade kilo. Nah, kamana karep wae hirup teh.
0: Kana eunuk.
1: Cikan urang eunuk-eunuk.
3: Eunuk-eunuk rumah tanggana.
1: Tegering, nambul, ah. Ah, nyir. Alah, kade ah. Lah.
4: Selamat sore. Selamat berbahagia untuk kepada semua para sahabat semua. Kami hadirkan di antaranya

0: Sekian dan terima kasih.
1: Tabuhan naon teuing?
0: Teuing di SP geuna moal aya tatabuhan kitu.
1: Pembentukan kuat ka jiga melon gitu lah gitu teh.
0: Dosena ge mah apaleun tatabuhan ta.
1: Anjir singkil ning eta. Ah,
2: singkil mong.
1: Weh. Anjir meresan buuk geuna lah tinggal ieu. Lain mah rukana gomplok berbuka teh.
0: Rasana teh kumaha.
1: Sugan teh galing. Parah pisan. Lagi saya utang gua ingat.
0: Sahasya.
1: Nepangkeun kulah nami abdi Cepot.
0: Hah?
1: Cepot.
0: Naon sia ka dieu?
1: Bade tumaros ka salira menawi uninga.
0: Naon tumaros teh? Naon uninga teh? Cing bener goblok ngarang ngomong deh.
1: Aji kasar. Nge si hayo si teh adeng ah. Sanes menawi uninga anu nami dadung dawuk abdi bade gegelis panon.
0: Naon gegelis panon deh.
2: Saha nu gelis?
0: Naon uninga teh? Cing pikartian aing ngomong teh goblok.
2: Saha nu gelis atuh?
1: Nah teu kahartieun da wala. Pecahkan ku bahasa Inggris. Tak,
2: ku bahasa Inggris tak.
0: So.
1: No smoking. Nah, jauh no smoking, we. Ngeran mana, nama sebutan teh. What is your name, teh, tak? What is Dahlia? Is your name, is your name? Ah, tu ngomong deui dah lah tu. Dengar tiernya.
2: Hayang kageleuh, mudah matak tu ngomong deui.
1: Hayang, hayang nyambung di jengel makia.
0: Hayang lancar tu.
1: Kuma. Tinggal ikan, katukang diukna.
2: Nah, katukangnya.
1: Cing bisa adab-adaban, hatina adaptasi. Kayak gitu kuma. Tinggal ikan, iya jelah mah, unggap poe pagiling disik jeng muning.
2: Sato.
1: Sato, atuh. Desa kola tenau, numata ngobrol aja jeng muning. Mua nyahun karena bahasa kelemes.
2: Mua.
0: Syahasya.
1: Ngaran aing dawala. Aing rek nanya ka babatok sia.
0: Hah?
1: Aji kasar.
0: Anu ngaran dadong dawuk teh saha? Aing sia. Heeh.
2: Tangkurak
1: sia. Anu mun weh.
0: Ari itu saha jelema tu anu teu hapaleun kana bahasana?
1: Ieu. Cepot lanjut aing.
0: Warak ku sia. Ameh ngartikeun kana bahasana.
2: Sapalakeun ka kebo.
1: Aji kasar. Ngeus ajing-ajing we. Hatena naon hampuraeun we lah eta mah.
0: Rek naon sia ka dieu?
1: Kuring dititah ku bapa aing.
0: Hah?
1: Samar ngaranna. Dititah ka dieu tepungan dadung dawuk.
0: Hah, cuy.
1: Bener, dadung dawuk teh anu nyekel muning.
0: Heeh.
1: Benar.
0: Heeh.
1: Jalu unggul.
0: Heeh.
1: Dina teu kana bodas.
0: Heeh.
1: Sabaraha hiji?
0: Tos. Nah. Tos.
1: Na jorang budak teh cus cus.
0: Tos.
1: Naon tos teh singkatan teh?
2: Singkat
1: teh. Nyokot deukna kot ponokna. 100 maksudna mah. Nya. Model ka kuring ngagerawan. Chef. Naon chef teh pan ka chef.
2: Aduh,
1: aya. Ajik bohong gitu. 100,
0: 100.
1: Tah, ku kuring katitahan bapa aing ngaran ku aing teh.
0: Heeh, cuy.
1: Rek nyokot muning.
2: Muning jis.
0: Pah!
2: Naon make jeung cumiduh tuh?
0: Kurang ajar goblok hirup teh.
2: Naon?
0: Naon make jeung cumiduh? Nyokot. Muning muning aing. Di paraban ku aing. Di bere di huapan ku aing. Di mandian ku aing. Ku aing.
2: Nah leungit gelombang.
1: Nah leungit di sensor jigana.
2: Euy ku di sensor mamereu.
0: Ayeuna rek de gobok ku sia.
2: Gugung geraos
0: sagede. Ngeuna ehe teu ngeuna eon sia teh.
1: Deteta ku bapa kuring.
0: Bapa sia ka dieu goblok.
2: Bener ke ngaku,
0: gue
2: ngomong-ngomong sorangan. Laku-akuannya
1: berapa? Saya tak ngelawan, gaing. Saya di podaran si kuaing. Ih, budak-budak ngelonjing. Kasih seorang nanti sia.
2: Cacak-cacak beke tuh.
1: Cacak-cacak beke kamu jangung, blok kita. Montong kita di hayang di bis, kuaing. Hari tengah kuaing. Alah, nepi ka ngebul nah, kitu.
2: Katutung kitu.
1: Ah! Dikumahkan aja kai. Alah!
2: Ah, beres leh tuh.
1: Nyaho.
2: Kapsul.
1: Modar-modar wae beberes ya.
2: Cacak-cacak modar beberes.
1: Kurang ajar muning-muning aing mah kejeng digubuk ku sia.
2: Pupuk geraos.
1: Ngenteng mah hilap deh teh. Rek balik dia aing ah. Astra jingga dawala ngemasing pati di tengah kuy dadung dau. Warasana Semar Badranaya parantos turun dari kamar capadanya tak kalam dunya. Maksad badai nyamper para putrana. Ya?
2: Ulan, wa.
1: Akan silai hasil acan gitunya. Melang dewek lain gulana uhri wae sila teh.
2: Kayak jatuh pengak. Ake. Ake.
1: Eh.
2: Kalaka harare es.
1: Kalaka he es.
2: Baruk leges agus.
1: Buk nepi ke eh. Nah hangit dulu itu.
2: Naon wa.
1: Dihereyan masih kunyuk teh. Eta tukana heureuy teh teu di mana teu di meni.
2: Di oleg teu teja.
1: Ngoleg we ka batur teh beureuy jadi kieu jadi na teh. Kitu. Urang cageurkeun geureug ja. Kulit waru angan daru hiji.
2: Hiji
1: hirup. Hiji nu hirup. Hiji kahirupan gulung galang jadi hiji.

0: tinggalin bapak gue ke dia.
1: Apaan tuh?
2: Aji gitu. Ngeus teh hayo aji, aji. Syakiran tidak gablek. Untung aku jangan ya. Sampai guma chef Semar. Naon sete? Naon ping naon naon?
1: Belum
2: aku. Gua hasil acan, lain hasil ditonyok. Nu balik sia demi Allah. Tonyok di warkop. Cekeng dedek ka gubuk muning, dewek dititah ku padewek. Usaha Semar. Semar Bandar Nangka jadi teh. Ojik bohong ya. Icik tapi biluan. Dulu kakak jekuk nengel ke abdi. Benar sia demi Allah ta. Jalannya. Cik, bejaan ke dia, geroan ke dia. Gitu ke? Bisa dah wala. Cuman tu yang hanya orang ingin.
1: Sok kayaknya.
2: Sok dah wala, kan dah wala. Pulang. Sok, sok. Kedek-kedek ni. Bung senengel. Mau ada yang tewek ini mah.
1: Dua kali
2: gede-gede ke hutan-hutan. Lamun biji dawa langsung sepak dulu teman. Wah, ayo nyeret jerut kakuring.
1: Lolobak. Lolobak.
2: Mua nyeret. Nah, apaan sepaknya sirah bapak? Si goblok. Mana karep pae.
1: Dabal, maka disepak.
2: Tong di enek-enek pat, terabut teman. He, sok-sok mau siapa ya, kusia. Yah! Tuh, gini pak, ngebut, tinggal pak.
0: Tinggal nih pak.
2: Ayolah, pak, kadek pak, kadek pak. Kadek pak, kadek pak.
3: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
4: Iya, bener bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
3: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
4: Ya udah, ini pak kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
5: Baik bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya bu. Nah, ini semua total pembayarannya bu.
4: Hah? Masa segini pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali pak.
5: Iya, ini total semuanya bu.
4: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
5: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
4: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
5: Makanya bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
4: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
5: Ada kok bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
4: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
6: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
8: Stara Ciamis Tasikmalaya.
7: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya.

0: agen Apotek Cima yang beralamat di Perum Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Lain kalau bapak mau laku yang jelema deh tak. Menemuji ewe deh. Percaya pak. Bisi pajar gendek panggil aja kena jelema. Dengannya bakasih gara-garanya. Bakasih gara-garanya dengannya. Tuh tinggali. Sebagai bohong. Saya nggak sih bakal meresan mau ugranya dengan gengnya. Tuh, tingali. Padahal gak ibu kubuk nanti.
1: Si nyarekat.
0: Luas kasih mengi kali ini.
2: Anjir, hirup doi, oi! Hirup doi bisa hanya ditiluan, oi!
0: Dari, Pak. Jang?
2: Naon?
3: Jang.
2: Jang, weh, kain deh.
3: Jang.
0: Jang.
2: Nau sekejang jang. Gak jang kan deh. Cuman.
4: Cacang apes.
0: Iya dewek.
2: Hah?
0: Iya dewek.
2: Sahasya.
0: Tuh percaya tuh. Yo dewek iyo weh. Kok gue udah artis bapak deh. Emang kenapa bapak teh lu cinta Luna?
4: Baru kena terkenal.
0: Bapak lu cinta Luna bapak mah. Nau lu pikirin sendiri.
1: Yo hayang disama.
0: Kata rame gitu sih teh. Wajar, seratus hiji mah. Dewek Semar, Rek Semar, Rek Sutisna, beli itu ya kemah aja sih awe. Percaya nte deh. Menjarakan akuanan te ing, nyawa ya oke cicing.
4: Karena tokoh bapak emang tang baru.
0: Dewek Semar pelaku poho. Nyaho goblok ah. Dengek kenda. Bisi pajarkan anak bohong. Nyaho ayo gak cicing sih teh. Berat rok yang dong aing.
1: Ulah dirasa bapak.
0: Dewek rek ke gubuk Muning.
2: Muning aing sih teh. Rek di gubuk kusian teh ngenteng mah.
0: Percaya nte. Rok. Sih teh nyelak bujur sih teh. Ay. Lalu aja dah. Inggang tuman ah lah. Sete po deui ka aing, aing po deui tanya ho aing mah. Dulu itu. Rek dibawa Muning.
2: Bisa dibawa Muning pehan lah aing.
0: Sete heueuh ngomong deh, sok. Nyaan.
2: Sok.
0: Tega Lara.
2: Tega.
0: Tega Pati.
2: Tega.
0: Iya rame.
4: Rame. Ada apa?
0: Saksikanlah bersama-sama. Marilah bertanya duyun. Ada pertandingan yang luar biasa. Ada pertandingan entok.
4: Ngalawan
0: muncak. Iya. Plong. Nyingka. Sete. Ajik nonggo.
3: Loba adem.
0: Mau kaul iya kesenian aika. Iya. Dok tingkeng, dok tingkeng, dok ting pang tung pang tung. Pak do pang tung pak do. Pak do pang do pak do pak pang do pak do pak.
1: Karena sirah kolom.
0: Nah, eureun ah, kendangna ngamuk. Ajik ngamuk. Sok, sia hayangnya hoy.
2: Padaran sia hoy.
0: Sok, hayangnya.
2: Masya ayeuna sia dipetik-petik di nyawa.
0: Kadepa. Abdi tengah nepi ka tutung bapak kayak di perogi geus rengek. Kade. Yang tong bari ngahina, lain ngahina ieu mah cicadar bapana. Iya. Aji kasar. Geus pak, geus teramik. Sok sia.
2: Modar sok.
0: Kade sia.
2: Di podaran sok, tong ngomong-ngomong sok.
1: Tanya.
2: Hut! Ampun.
0: Keterame gitu gelut.
1: Anas diwawarkeun.
0: Anas diwawar-wawar gua aing.
4: Anas make karci.
0: Iya, do tingkeung, do dung padung, padung, padung, pah, do pah, do pah, pah. Do balik, pah. Ting, brep, apa? Perlu di bandu ni tindak, perlu di bandu ni tindak. Keng, gung. Gitu atuh, ngarojong ka anak. Aje kompak lu.
2: Alah.
1: kalian repot di tengah.
4: Khawatir ji.
5: Nanaonan Asia aku.
1: Tau nyokang dulu.
5: Ampun bapak. Icik tau hari jam ngeluh tuman pak. Ampun. Ampun.

0: cagás ahí, bro.
1: Ay, ignungo.
2: Aló.
0: Neo, una de chete. Wawanianan make jeung nantang ka dewe.
2: Pasirik tuh boga nama tak.
3: Ay, bapak make jeung wawanianan apan syaur bapak kapukur kitu kabi de.
2: Amana teh ari teh pan kitu.
0: Naon manat naon ai dewe?
3: Sira kulali bapak.
0: Nah, kumaha kitu?
2: Cobi.
3: Nitip ieu mundik. Si lain bakal ditinggalkan ku guring omat dia jadi dunia teh loba barang jiga.
2: Hari jiga teh
3: jauh kanya. Bisi ayah jilema anu ngakukin ngarani semar. Pente silaku manih lamun eta jilema anu ngakukin semar eleng anu ngarti eta semar palsu.
2: Lah eta.
3: Lamun dipentes kumane tuluy ujang anu eleh eta semar anu asli lain kunanaon bisi kabobodo teh nyok ka semaran tingali bisi katipu lain kitu cek bapak kapukur kitu
0: ulu oh salah dewek atuna aki-aki teh
2: bak leuy tuh
0: bukan hampura salah dewek eueuh eueuh hampura jang hampura eueuh hampura lebih kaki itu. Lebih kaki itu. Rumah
4: syar.
2: Atap sabar kene.
0: Lagi kira duing. Sumuhun ujang rumah os. Rumah os. Hidup dia lagi kira duing. Sumuhun ujang, sumuhun ujang, sumuhun ujang. Lebih kaki gelenteng. Pak. Tong siki kanjut na pak. Lindu pak nasok siat dong. Ampun, pak.
2: Digaca,
0: digaca, baru gitu natu. Gelah-gelah deh, agak kita. Udah jadi mewel. Dah iya, aduh nges, nges. Nah, meni. Hayo, weh. Tong kitu bisa doraka. Ajing, doraka. Nges, ya ngoblok ahlir kayak nage.
3: Kitu, pak. Itu sekian mama gak. Dah abdi mah iya mah, dah iya mah katitipan hungkur. Mah nggak ada tersumping bapak nanu kagungan nana. Meren abdi teh bade ngiring we ka bapak.
0: Ulah pak, ulah ngilu aing teh hayang boga dikitu. Gengsi. Kusi garing oge geus ripu. Gengsi. Kamu boga dikitu jeung dugu jeung beke ah. Heeh, jeung mengi jeung naon.
4: Keur ke beke. Lain lain.
0: Heeh.
4: Lain lain.
0: Tapi aya muning mah.
3: Aya.
0: Mana?
3: Disumputkeun ku abdi.
4: Disumputkeun.
3: Tah disimpen nama dina pecut jisim abdi tapada.
0: Jadi ayah jadi ya?
3: Semuhun.
0: Kumamun hayang pangi?
3: Pecutkan sekali misalkan ter.
4: Ter.
3: Muning bakal ketinggali.
0: Iya.
2: Mun dua kali.
0: Lamun dua kali?
3: Lamun misalkan dua kali ter ter. Muning bakal lempang.
2: Lempang.
0: Lamun tiluh kali?
3: Ter ter ter.
2: Muning bakal ngamuk.
3: Muning bakal ngamuk.
0: Lamun opat kali?
3: Wah, lu bakal tilu ngeblok gitu.
1: Aji kasih.
0: Mau nampak kali gak ayah?
3: Kumaha?
0: Ter.

0: Wayongin.
1: Aduh. Ya Sumar Disco teh iya ya. Nuhunya, nuhunya.
2: Mana Disco ya jeng udun.
0: Karena sop nasi kuat.
3: Kumaha coba.
1: Dewek geus ngomong kau tipat di Jagatnata Batra Guru.
3: Ya.
1: Aya tempat anu kosong korsi itu jadi dewa ilai. Bari yang jadi dewa sasatuan gitu.
3: Saya bapak
1: kadeh sih yang bakal di salinan. Dadung dawuk nyata na dijiat ku Semar Badranaya lengit tanpa lewi hilang tanpa kerana nyata jadi hiji satria gandang kur pertengkah Nur Cahya Sekar Ningwang. Nur cahaya sekaring wang cahaya silaku.

0: Nya aik ka batur mangadangdana naon aik anak sorangan puleuheu diantep.
1: Ari anak sorangan diantep.
0: Datangna tina perjuangan moal ngawujud tanpa pengorbanan. Ka
1: eta digaweheun lah.
0: Siamah nempok kana hasil tuh tinggali ratusan tahun cicing lagi.
1: Batur maratus.
0: Ulun kumaulana oge.
1: Ieu mah kari namprak.
0: Menta menta. Dumeh aya doa menta, lamun doa oge moal jadi ibadah, lamun doa oge moal ngawujud, lamun teu dibarengan ku gawe.
1: Ta eta ku gawe heula. Pengabdian.
2: Hayang rokok
0: geus. Dadung,
3: ulah nun kakang asa jinga.
0: Wayahna we euy ah.
1: Naon
0: kae? Aya geus kieu mah wilujeng ka silaingnya. Wilujeng mancen tugas kade, silaing dina aeus pangampi diri tungan ulah ngasyukur ngajedog dina korsi tapi sok muliling ka tepi miring anya cerang ka padesaan. Silaing meureun geus ngarasakeun kumaha perihna jadi rahayat, kumaha rasana jadi rahayat sangsara, ayeuna sok ku silaing salurkeun aspirasi rahayat.
3: Saeka ulah nun mangga teu dikateun Bapa Semar sok.

0: Menta salah seorang datang ke dia. Syager kemasi lain. Bejaan batur-batur si lain gitu. Eh? Urang imit kapu sedaya negara Amarta. Hayo ini saya. Nah ngomong, abdi pak. Siap saya. Ya. Dia bisa ngomong, mana nama? Ampun. Kalau dosa tahun han latih kujar sampai dah gitu tak? Karena ada jelema goblok atau muni. Hayo jang, wayang jang. Saya pak. Parantos dosa warena, parantos syarat-syarat, parantos beres, nges, beres, roes ya. Urang ke kebusur daya. Saya. Ayo. Jang, rek ini ke pusir daya baliknya eta rek seserahna juragan Arjuna
1: delaras
2: wilujeng
0: kabungah kabagjaan juragan Arjuna sarang Dewi Mayang Arum mah bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa
1: tos
0: belakang anu jelas batu turun ke sik naik itu purun ieu daek beres roes sadayana kantun sareng syakur bini mahna Jang. Sakan tenan akang permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos jasa depang deui ieu lalampahan partakrama urang cekapkeun dugi ka dieu kembang dari sabar.

jodoh pati kulak canggung bag jadi rina manusia titis tulis ti ilahi nu moal bisa dipondah deui. Palebat ti belawetan tangara sang surya sakedap deui rek medal hayam raungkong korongok nunggu waktu pucak pacok. Halimun subuh anu ngarungrung lapat-lapat jalan satapak ngembat panjang sorangan mangsa rek datang. Cak urang tuna dihanjuang siang parati nyokot ninggalkeun mangsa datang urang sampeur deui. Sapunyere pegat simpai paturai petepang deui. Pileuleuyan kanca

0: tes.
1: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
2: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
3: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
2: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
3: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
2: Oke, okay. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
3: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
2: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget. Pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. agen apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja.

0: persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk jeda sip. Jeda sip madu herbal muati manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih jeda sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: FM Setara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi nggak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. agen apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziada Sif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziada Sif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziada Sif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziada Sif top banget. Ziada Sif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziada Sif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri. Jantung juga berdebar. Napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebus strong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
5: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.